0: Saudara pendengar, berbahagialah kita mendapatkan seorang herbalis, formulator, dokter herbal, dan juga sebagai Bapak Herbal Indonesia yang mempunyai hobi memberikan resep kepada pendengarnya agar diproses sendiri. Sebab kata beliau, bumi pertiwi ini penuh dengan tumbuh-tumbuhan yang berkhasiat. Maka seharusnya jika kita sakit, bisa memetik tumbuhan tersebut untuk dijadikan obat. Ingin tahu siapa beliau? Dr. Andus Hasan Sabila.
1: Saya Hasan Sabila dari PT Puspita Raja Herba. Kita akan mengetahui tentang saraf kejepit. Saraf kejepit, kalau kita melihat dari tulang punggung, tulang punggung itu dibagi 4 bagian. Bagian atas adalah tulang cervical, yang disebut juga tulang leher. Fungsinya mengangkat kepala. Turun ke bawah, bagian tengah, itu adalah tulang torak. Fungsi tulang torak akan menyangga tulang dada. Ke bawah lagi, tulang lumbal. Tulang lumbal akan menggerakkan semua bagian yang ke bawah, termasuk kelamin dan kaki. Ini semua bisa terjadi permasalahan terjepit karena saraf sangat dempet, sangat lengket, sangat jaraknya sangat dekat dengan tulang punggung. Di samping tulang punggung, di situ ada otot. Di balik otot itu ada saraf. Tugasnya saraf menunggu perintah-perintah dari otak. Ketika otak sudah memerintahkan melalui sarafnya, sehingga organ akan bergerak dengan sendirinya. Suatu contoh, saya ingin minum, secara otomatis kaki bergerak. Tangan pun segera memegang gelas. Itu atas perintah otak. Jika perintah otak ini terhambat karena ada saraf yang terjepit, maka lokasi yang terjepit kita rasakan adalah panas, rasanya pegel dan linu, tidak kunjung tiba sembuhnya, membuat orang menjadi tidak kuat mengangkat badan. Kalau yang terjepit pada pangkal pantat, kalau kita tidak mampu lagi mengangkat badan gara-gara saraf kejepit, yang berarti saraf kejepit ini segera kita selesaikan. Apakah harus dengan dipijat, Pak Hasan? Tidak boleh. Sekali pijat, saraf semakin masuk ke dalam. Berbahaya kan? Oleh karena itu, saraf kejepit tidak boleh dipijat. Pakai apa? Cari senyawa. Apakah senyawa-senyawa yang bisa menyelesaikan saraf kejepit? Maka bersama saya Dr. Herbal, atas penelitiannya, atas risetnya, kita menemukan obat-obat di mana obat itu sementara orang menanti-nanti belum juga kunjung tiba. Sekarang saatnya Puspita Raja mengeluarkan produk spesial saraf kejepit. Senyawa yang saya ambil adalah senyawa sterol. Senyawa sterol itu ada di biji kurma. Sterol itu apa ya, Pak Hasan? Sterol itu adalah senyawa alkohol tak jenuh yang sifatnya dia dapat memberi rangsangan dan panas. Kemudian saya membutuhkan karbohidrat. Karbohidrat yang saya ambil adalah dari biji salak. Karbohidrat itu fungsinya apa, Pak Hasan? Fungsinya karbohidrat, dia memberikan rangsangan dan dia memberikan stamina kepada saraf. Ketika dua senyawa ini saya gabungkan, kemudian dia berproses di dalam darah dan dia memberikan pemanasan, yang satu memberikan energi, kemudian dia akan menarik dari lokasi yang terjepit. Pada saat itu juga manusia yang kasus saraf terjepit sembuh. Butuh lama, Pak Hasan? Tidak. Kenapa butuh lama? Kasihan yang sakit. Hitungan hanya 1 minggu, 2 minggu, paling lama 1 bulan sembuh. Kenapa harus lama-lama? Saraf kejepit ini sakitnya, penyakitnya bisa sampai 3 tahun, 7 tahun, bahkan sampai 15 tahun. Ada, saya punya pasien sampai 17 tahun. Produknya namanya apa, Pak Hasan?
2: Med 9. Ingat saudaraku, produk saraf kejepit adalah Med 9.
0: Sahabat pendengar, produk untuk syaraf kejepit yang bermerek Oksya telah ditemukan di dalam tumbuh-tumbuhan vitamin B12 yang berfungsi sebagai regenerasi otot. Dengan demikian, merek Oksya berubah menjadi New Oksya Med 9. New Oksya Med 9.
1: Ini spesial untuk mengatasi saraf terjepit.

0: jarum terjepit bisa terjadi pada bagian leher, bisa terjadi pada bagian tulang belikat, bisa terjadi pada tulang lumbal yaitu pinggang, bisa terjadi pada pantat. Semua yang terjadi penyakit saraf kejepit pada lokasi-lokasi tersebut rasanya panas dan nyilu sepanjang hari. Itulah saraf kejepit. Pesan saya, selama mengobati saraf kejepit, semua makanan yang mengandung panas ini dilarang. Apa saja? Tape, daging kambing, alkohol, rokok, ini dilarang ya. Kemudian ada durian, ini tidak boleh ya. Ada jahe, ada merica, ini juga tidak boleh. Semua yang berhubungan dengan yang merangsang saraf, di mana makanan-makanan itu akan menimbulkan reaksi panas pada darah, maka ini dilarang. Kenapa? Karena senyawa tadi baru bekerja di dalam darah. Fungsi mata untuk melihat, fungsi mata untuk membaca, fungsi mata untuk bekerja, fungsi mata untuk mengendalikan kita jalan. Jika fungsi mata ini menjadi masalah, mata kabur, mata katarak, mata glukoma, bayangkan akhirnya kita tidak bisa pergi, tidak bisa bekerja, sehingga kita akan tinggal di rumah selamanya. Berbicara tentang mata katarak, mereknya adalah Colhep ya, spesial untuk mata katarak dan berlemak kabur. Nama produknya adalah Colhep. Semua produk Puspita Raja berbentuk kapsul. Saudaraku, Fen Hasan Sabila, saya sangat cinta sekali terhadap kalian. Maka hindari semua pantangan obat selama kita mengkonsumsi Colhep. Pantangannya apa ya Pak Hasan? Pantangannya adalah 1. Daging kambing, 2. Rokok, 3. Alkohol, 4. Durian, 5. Nangka. Semua itu harus kita hindari, termasuk juga soda dan mie instan. Yang biasa hobi mie, tinggalkan dulu, karena ini akan merusak sistem saraf mata. Produk Hasan Sabila selalu berbentuk kapsul. Kenapa harus berbentuk kapsul ya Pak Hasan? Karena semua penyakit mata sesungguhnya tidak boleh ditetes. Pesan saya, penderita katarak, penderita glukoma, jangan coba-coba ditetes.
1: Persembahan resep herbal formulator Puspita Raja Herbal, Dr. Andes Hasan Sabila.
2: Halo sahabat pendengar tercinta. Di Indonesia ini terdapat sekitar 210.000 penderita mata katarak baru yang muncul setiap tahun. Di antaranya terjadi karena mata kabur, mata katarak, dan mata glukoma. Yang artinya mata menjadi gelap total. Nah, untuk kali ini sebaiknya kita mengenal dulu tentang struktur mata. Yang pertama, alis. Alis ini berfungsi pada organ tubuh manusia sebagai penghalau air keringat agar tidak masuk ke bola mata, dikarenakan air keringat ini bisa berakibat menipisnya sel protein pada lensa mata. Yang kedua, kelopak mata. Pada kelopak mata, di balik kelopak mata ini terdapat lemak yang berfungsi sebagai pelumas ketika orang berkedip, maka tidak akan terjadi lengket atau rekat. Yang ketiga, bola mata. Pada bola mata terdapat warna putih dan hitam. Nah, kedua warna ini dilapisi dengan sel protein agar mata nampak segar, cerah, dan bersih. Akan tetapi sel protein bisa mengalami kerusakan dengan cara menggumpal. Gumpalan tersebut dinamakan katarak. Yang keempat, di belakang bola mata pada posisi alis ini terdapat kantong lakrimalis yang menyimpan oksigen yang berfungsi untuk lensa mata. Kekeringan oksigen berakibat orang menjadi gelap total, disebut penyakitnya sebagai glukoma. Yang kelima, mata membutuhkan secukupnya beta-karotin, vitamin A, protein, lemak, dan oksigen. Dan yang terakhir, yang keenam, menipisnya beta karotin dan vitamin A mengakibatkan mata menjadi kabur. Dr. Andus Hasan Sabilah menemukan senyawa tersebut yang berada pada buah labu, labu kuning, atau dikenal juga dengan waluh kuning. Ya, di dalam waluh kuning ini ternyata kandungan tersebut percis sama yang dibutuhkan oleh mata, seperti beta karotin, lemak, protein, dan vitamin A. Sedangkan oksigen saya dapatkan berada di lumut air yang mengalir, menempel pada batu-batu air yang mengalir. Kedua bahan tersebut telah kami uji coba kepada penderita mata kabur, mata katarak, dan glukoma. Uji coba khasiat ini sangat memuaskan penderita bebas dari mata kabur, katarak, dan glukoma. Saudara, sahabat, dan mitra pendengar yang kekasih, kini tidak perlu pusing lagi. Puspita Raja Herbal telah memproduksi khusus untuk mata kabur, mata katarak, dan mata glukoma berbentuk kapsul. Kami memilih berbentuk kapsul karena senyawa yang ada di dalam herbal bisa diikat dengan media serbuk. Selanjutnya, ketika dikonsumsi oleh penderita, pada ujung tenggorokan setelah melalui enzim ludah, kapsul akan memecah dengan sendirinya membawa senyawa obat. Selanjutnya akan diproses oleh 4 organ seperti darah, hati, limfa, dan usus 12 jari. Nah, bagi penderita katarak, ini katarak secara berangsur-angsur akan meleleh dan digantikan oleh regenerasi protein baru. Begitu juga pada glukoma dan mata kabur. Semakin jelas, semakin terang, dan normal

0: menciptakan produk glukoma. Selama ini belum pernah saya bahas tentang glukoma. Glukoma ini penyebabnya adalah satu, penggunaan mata terlalu berlebihan. Misalnya tidur cukup hanya 3 jam, sisanya melek, atau ronda, atau begadang, atau depan TV, atau nge-game, terlalu berlebihan. Yang kedua, kekurangan oksigen di dalam sel darah merah. Yang ketiga, karena penderita mata katarak. Jadi mata katarak bisa berlanjut, atau setelah katarak dioperasi, kemudian satunya bisa terkena glukoma. Yang keempat, penderita diabetes. Yang kelima, pecandu alkohol. Nah, alkoholik nih ya, banyak mereka yang datang konsultasi ke saya, "Pak, saya tadinya peminum, Pak, sekarang saya buta." Itu pecandu alkohol. Yang keenam, yang terakhir adalah karena banyak menggunakan obat pusing kepala. Hati-hati, obat warungan ya. Pusing kepala bukan karena kita terus beli obat sembuh, besok beli lagi sembuh gitu ya, sehingga ketergantungan. Ini berarti ada penyebab gitu ya. Penyebabnya apa? Yaitu tadi, salah satu bagian tadi adalah kekurangan oksigen di dalam sel darah merah. Setiap siapa saja yang kekurangan oksigen pasti akan merasakan pusing dan glier. Bahkan orang mengatakan ini adalah vertigo. Hati-hati dengan ini ya. Ini ada 6 masalah di dalam tubuh kita yang bisa menyebabkan kita terjadi glukoma. Oleh karena itu hati-hati, glukoma ini bukan penyakit keturunan. Nanti orang tuanya buta, anaknya gak mau, gak ada yang ngelamar, takut nanti keturunannya seperti bapaknya. Tidak, ini bukan penyakit turunan ya. Ini kekurangan 6 tadi. Dari ke-6 tadi kita petik satu persatu ya, seperti diabetes. Nah, kalau memang diabetes ini adalah penyakit gen keturunan, tapi katarak ini bukan penyakit keturunan, kekurangan oksigen ini bukan penyakit keturunan. Ini karena bangsa kita sudah mengabaikan hijau daun dan buah-buahan. Kalau kita sudah menghindari buah dan hijau daun, secara otomatis darah kekurangan oksigen. Itu ya. Jadi gejalanya sebenarnya gampang kita tangkap. Saya tidak senang dengan buah, saya tidak senang dengan sayur, hijau daun. Tiba-tiba mata saya berkunang-kunang, tiba-tiba mata saya kabur. Ini tanda-tanda akan munculnya glukoma. Kalau sudah begitu, segera kita mau konsumsi banyak buah dan sayur. Inilah tanda-tanda ini kalau kita bisa menyikapi secara bijak, sehingga kita akan selamat dari penyakit glukoma. Ya, penyakit glukoma pada kesimpulan para ahli mata, ini adalah penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Belum muncul obat yang untuk mengatasi glukoma, baik di Indonesia maupun di luar negeri. Oleh karena itu, hasil penelitian kami dari Puspita Raja Team, glukoma ternyata bisa disembuhkan dengan senyawa-senyawa gabungan. Jadi kita kombin dengan senyawa beta karotin, lemak, kemudian saraf, kita gabungkan. Ternyata ini mampu mereka, hasil riset kami, mampu untuk memulihkan mata glukoma. Banyak sekarang penyimpangan-penyimpangan herbal, di mana herbal itu dikonsumsi oleh si penderitanya bukan kesembuhan yang kita dapatkan, akan tetapi komplikasi yang kita dapatkan. Misalnya, banyak orang menyarankan bahwa ginjal bisa disembuhkan dengan biji alpukat.
1: Biji alpukat kandungan kapurnya sangat tinggi, sehingga kalau kapur tidak mampu untuk menyembuhkan ginjal, justru sebaliknya kapur bisa membentuk pengerasan kristal dan dia bisa tumbuh di atas ginjal, sehingga disebut batu ginjal. Berarti ini adalah resep yang menyesatkan. Hadirnya Hasan Sabilah maka meluruskan. Maka fan Hasan Sabilah hindari dengan berita-berita bohong. Bahkan mereka yang bicara bukan ahlinya. Kalau kita ingin belajar tentang herbal, maka pelajarannya adalah 1. Penyakit apa yang akan kita obati? 2. Kandungan apa yang bisa mengobati penyakit? Dan kandungan yang ada di dalam tumbuh-tumbuhan itu, tumbuhan apa yang harus kita cari? Gitu ya. Suatu contoh, saya membutuhkan kalsium tinggi, kemudian saya cari kalsium berada di daun apa? Kalsium ternyata berada di daun lamtoro atau daun petai Cina atau daun mandingan. Ternyata daun mandingan bermanfaat untuk patah tulang, rematik, asam urat. Daun mandingan ternyata bermanfaat bagi kehidupan manusia. Saudaraku, resep untuk patah tulang. Resep untuk patah tulang, maka ambil 1 genggam daun lamtorogung atau daun petai Cina. Yang kedua, ambil 15 lembar daun beluntas atau ada juga yang menyebut daun luntas. Yang ketiga, ambil daun randu atau daun kapuk. Daun randu, ambil 5 lembar daun randu, kemudian kita racik. Di tadi sudah ada daun mandingan, daun lamtoro itu, kemudian di situ ada daun beluntas dan ada daun randu. Satukan semua bahan-bahan tersebut, dicuci bersih, kemudian masukkan ke dalam panci. Setelah itu, dengan ukuran air 6 gelas, sisakan 2 gelas. Yang satu diminum pagi dan yang satu diminum malam. Maka penderita bagi rematik, bagi patah tulang, bagi masalah sendi, maka mereka bisa diselamatkan dengan resep ini. Maka jangan khawatir bagi mereka yang patah tulang, menganggap bahwa dirinya, waduh, saya sudah cacat, tidak bisa lagi jalan. Jangan khawatir, dia akan nyambung kembali karena tingkat kalsiumnya tinggi. Itu resep dari saya untuk patah tulang, rematik, dan masalah sendi. Fan Hasan Sabilah, saya akan menyampaikan tentang glukoma. Apa sih glukoma itu, Pak Hasan? Saya kok belum paham ya. Makanya dengarkan baik-baik, simak baik-baik apa arti daripada glukoma. Glukoma adalah penyakit kebutaan mata. Kenapa mata tiba-tiba buta? Tidak begitu saja mata tiba-tiba buta. Disebabkan dari berbagai penyakit yang menyebabkan mata itu menjadi buta. Oleh karena itu, penyebab kebutaan atau penyebab glukoma, sekarang simak baik-baik. Yang pertama, terjadinya stroke mata. Kenapa bisa terjadi stroke mata? Pada pembuluh mata terjadi pecah. Jika terjadi stroke mata, maka mata total tidak bisa lagi melihat. Apakah bisa diobati? Bisa. Nanti saya terangkan lebih jelas. Itu baru yang pertama. Yang kedua adalah penyempitan saraf otak, penyempitan saraf mata. Penyempitan saraf otak dan penyempitan saraf mata bisa membuat kita menjadi kehilangan oksigen. Yang ketiga adalah kehilangan cairan oksigen. Kehilangan cairan oksigen ini diakibatkan karena alkohol, karena rokok berat, karena tukang las. Ketika kita melakukan pekerjaan dengan las, begitu tajamnya sinar yang masuk ke mata, maka lama-kelamaan oksigen yang tersedia di kantong lakrimalis menjadi kering. Bukan berarti saya melarang mereka untuk kerja di las, tapi gunakanlah kacamata yang biasa kita gunakan agar sinar itu tidak mampu mengganggu mata. Kemudian, pelaku rokok, pelaku alkoholik yang selalu sehari-harinya menggunakan minuman ini dan rokok ini terlalu berlebihan, maka ini sama saja yang berarti kita mengusir oksigen dari dalam darah. Karena alkohol dan nikotin mampu membawa oksigen keluar dari dalam darah atau mengeringnya oksigen. Kemudian yang keempat, radang saraf mata. Radang saraf mata ini terjadi karena satu, ketika kita naik sepeda motor tanpa alas mata, maka mata menjadi keruh, kotor, dan kena polusi udara. Sampai di tempat, kita membiasakan diri kita mengucek mata. Setiap hari, setiap bulan, sepanjang tahun, maka terjadilah radang saraf mata. Ketika kita kucek, sekali dua kali aman. Begitu ribuan kali akan terjadi radang saraf mata. Maka saran saya, hindari dengan kita kebiasaan ngucek mata. Itu ya, itu nanti akan terjadi radang saraf mata. Itu penyebab satu daripada glukoma. Kemudian yang kelima adalah tentang katarak. Akibat dari katarak kemudian berkembang, menebalnya lapisan katarak. Katarak itu adalah rusaknya sel protein pada kornea mata. Itu namanya katarak. Begitu rusak, kemudian dia menggumpal, kita biarkan saja, maka dia akan berkembang penyakitnya menjadi glukoma. Ingat, kalau kita sudah menamakan glukoma, artinya buta secara mendadak. Itu namanya glukoma. Yang terakhir dari 6 kasus ini, yang terakhir masalah operasi mata. Banyak sekarang mereka yang datang berduyun-duyun minta bisa melek lagi matanya akibat dari operasi. Akibat dari operasi, maka bisa menjadikan mata itu menjadi buta. Bagaimana cara penyembuhannya? Dari keenam tadi sudah saya sebutkan. Sekarang cara penyembuhannya, maka saya, Dr. Herbal Hasan Sabila, meneliti tentang obat glukoma atau obat untuk menyembuhkan mata yang buta bisa melek lagi, bisa melihat dunia lagi, bisa melihat warna lagi, bisa melihat angka dan huruf lagi, maka saya membutuhkan kalsium B3, magnesium, vitamin D, hormon, terpenoid, dan kolin. Nah, saya membutuhkan ini. Jadi, selain saya membutuhkan oksigen, selain saya membutuhkan B12 untuk saraf dan otot mata, maka ada rangkaian-rangkaian yang saya sebutkan tadi ini bermanfaat bagi kebutuhan manusia memperbaiki mata yang glukoma. Bagi mereka yang glukoma, tidak perlu khawatir. Obat glukoma sudah dilahirkan oleh Dr. Herbal Hasan Sabila dari PT Puspita Raja Yogyakarta. Apakah nama obatnya? G-Com. Saudaraku, obat untuk glukoma namanya G-Com. Maka tidak perlu khawatir mereka yang menderita glukoma, produknya adalah G-Com. Ketika mereka minum G-Com, jangan sekali-kali kita membiasakan minum alkohol, rokok terlalu berlebihan, begadang sudah sakit matanya, begadang terlalu berlebihan. Maka ketiga ini harus dihindari. Kalau sudah semua vitamin yang saya masukkan tadi, selain ada beta karotin, vitamin A, kemudian B12, steroid gitu yang saya masukkan ke dalam kornea mata melalui kapsul, maka hati-hati yang menghambat senyawa-senyawa yang ada di dalam tubuh, hindari seperti tadi alkohol, rokok, itu wajib untuk dihindari. Saya berharap Fen Hasan Sabila akan bisa melek kembali, bisa melihat dunia kembali, dan bisa melihat sang istri yang cantik. Nah, inilah pesan saya. Maka yang bermasalah pada mata glukoma, produknya adalah G-Com. G-Com itu singkatan dari glukoma. Kita tahu awal-awalnya yang namanya glukoma itu pasti mata perih, mata memerah, mata gatal, pusing kepala, dan berair. Itu gejala-gejala glukoma. Kalau kita mendapatkan gejala ini, hati-hati. Produknya adalah Gikom, kita konsumsi untuk mengatasi terjadinya glukoma. Kalau sudah kita atasi, maka tidak akan terjadi kebutaan.

glukoma itu Pak Hasan, saya kok belum paham ya. Makanya dengarkan baik-baik, simak baik-baik apa arti daripada glukoma. Glukoma adalah penyakit kebutaan mata. Kenapa mata tiba-tiba buta? Tidak begitu saja mata tiba-tiba buta. Disebabkan dari berbagai penyakit yang menyebabkan mata itu menjadi buta. Oleh karena itu, penyebab kebutaan atau penyebab glukoma sekarang simak baik-baik. Yang pertama, terjadinya stroke mata. Kenapa bisa terjadi stroke mata? Pada pembuluh mata terjadi pecah. Jika terjadi stroke mata, maka mata total tidak bisa lagi melihat. Apakah bisa diobati? Bisa. Nanti saya terangkan lebih jelas. Itu baru yang pertama. Yang kedua adalah penyempitan saraf otak, penyempitan saraf mata. Penyempitan saraf otak dan penyempitan saraf mata bisa membuat kita menjadi kehilangan oksigen. Yang ketiga adalah kehilangan cairan oksigen. Kehilangan cairan oksigen ini diakibatkan karena alkohol, karena rokok berat, karena tukang las. Ketika kita melakukan pekerjaan dengan las, begitu tajamnya sinar yang masuk ke mata, maka lama-kelamaan oksigen yang tersedia di kantong lakrimalis menjadi kering. Bukan berarti saya melarang mereka untuk kerja di las, tapi gunakanlah kacamata yang biasa kita gunakan agar sinar itu tidak mampu mengganggu mata. Kemudian pelaku rokok, pelaku alkoholik yang selalu sehari-harinya menggunakan minuman ini dan rokok ini terlalu berlebihan, maka ini sama saja yang berarti kita mengusir oksigen dari dalam darah. Karena alkohol dan nikotin mampu membawa oksigen keluar dari dalam darah atau mengeringnya oksigen. Kemudian yang keempat, radang saraf mata. Radang saraf mata ini terjadi karena satu, ketika kita naik sepeda motor tanpa alas mata, maka mata menjadi keruh, kotor, dan kena polusi udara. Sampai di tempat, kita membiasakan diri kita mengucek mata. Setiap hari, setiap bulan, sepanjang tahun, maka terjadilah radang saraf mata. Ketika kita kucek sekali dua kali aman, begitu ribuan kali akan terjadi radang saraf mata. Maka saran saya, hindari dengan kita kebiasaan ngucek mata. Itu ya, itu nanti akan terjadi radang saraf mata. Itu penyebab satu daripada glukoma. Kemudian yang kelima adalah tentang katarak. Akibat dari katarak kemudian berkembang menebalnya lapisan katarak. Katarak itu adalah rusaknya sel protein pada kornea mata. Itu namanya katarak. Begitu rusak kemudian dia menggumpal, kita biarkan saja, maka dia akan berkembang penyakitnya menjadi glukoma. Ingat, kalau kita sudah menamakan glukoma, artinya buta secara mendadak. Itu namanya glukoma. Yang terakhir dari 6 kasus ini, yang terakhir masalah operasi mata. Banyak sekarang mereka yang datang berduyun-duyun minta bisa melek lagi matanya akibat dari operasi. Akibat dari operasi, maka bisa menjadikan mata itu menjadi buta. Bagaimana cara penyembuhannya? Dari keenam tadi sudah saya sebutkan. Sekarang cara penyembuhannya, maka saya, Dr. Herbal Hasan Sabila, meneliti tentang obat glukoma atau obat untuk menyembuhkan mata yang buta, bisa melek lagi, bisa melihat dunia lagi, bisa melihat warna lagi, bisa melihat angka dan huruf lagi. Maka saya membutuhkan kalsium, B3, magnesium, vitamin D, hormon, terpenoid, dan kolin. Nah, saya membutuhkan ini. Jadi, selain saya membutuhkan oksigen, selain saya membutuhkan B12 untuk saraf dan otot mata, maka ada rangkaian-rangkaian
yang saya sebutkan tadi ini bermanfaat bagi kebutuhan manusia, memperbaiki mata yang glukoma. Bagi mereka yang glukoma, tidak perlu khawatir, obat glukoma sudah dilahirkan oleh Dr. Herbal Hasan Sabilah dari PT Puspita Raja Yogyakarta. Apakah nama obatnya? G-COM. Saudaraku, obat untuk glukoma namanya G-COM. Maka tidak perlu khawatir mereka yang menderita glukoma, produknya adalah G-COM. Ketika mereka minum G-COM, jangan sekali-kali kita membiasakan minum alkohol, rokok terlalu berlebihan, begadang sudah sakit matanya, begadang terlalu berlebihan. Maka ketiga ini harus dihindari. Kalau sudah semua vitamin yang saya masukkan tadi, selain ada beta karotin, vitamin A, kemudian B12, steroid gitu yang saya masukkan ke dalam kornea mata melalui kapsul, maka hati-hati yang menghambat senyawa-senyawa yang ada di dalam tubuh, hindari alkohol, rokok. Itu wajib untuk dihindari. Maka yang bermasalah pada mata glukoma, produknya adalah G-COM. G-COM itu singkatan dari glukoma. Kalau sudah kita atasi, maka tidak akan terjadi kebutaan. Bapak dan ibu dan pendengar semuanya yang sedang sakit, apakah obatnya? Pertanyaan kita kan begitu ya, bapak dan ibu, kalau kita sedang sakit. Terlebih kalau kita sedang menderita asam urat. Orang hanya mengatakan asam urat saya kambuh, tidak bisa jalan, bengkak, dan kaki saya menjadi memar. Sebenarnya ini adalah penyakit yang sangat mudah diobati. Makanya sebagai fan Hasan Sabilah, saya menganjurkan lebih baik buat sendiri kalau hanya asam urat. Kenapa? Karena tumbuh-tumbuhan ini ada di sekitar kita. Bagaimana kita cara meraciknya? Maka saya akan memberi pelajaran dan memberi tuntunan agar semua fan Hasan Sabilah bisa mengobati asam urat. Dengarkan Bapak Ibu, sekarang saatnya Bapak dan Ibu ambil bolpen dan kertas. Asam urat adalah penyakit di mana kelebihan purin. Kita tahu purin itu diambil dari senyawa protein. Unsur protein kalau dikecilkan lagi, dipecah lagi, ketemulah namanya senyawa purin. Senyawa purin itu ada di kacang, kaldu, kambing, dan durian. Bagi mereka yang menderita asam urat, tentunya dilarang untuk mengkonsumsi ini. Apa artinya? Di dalam kandungan tersebut terdapat purin. Saya, Dr. Andes Hasan Sabilah, menganjurkan kepada mereka yang dilarang, yang tadinya tidak boleh kacang, kambing, sekarang boleh makan apa saja. Karena resep yang akan saya berikan ini adalah untuk membasmi semua purin yang ada di dalam darah. Purin dia bentuknya bisa mengkristal. Kalau sudah mengkristal, maka dia akan tumbuh pada ginjal, disebut menjadi batu ginjal, sehingga urin akan terganggu. Bentuk kristal ini akan bergulir ke urat, disebut penyakitnya asam urat. Sahabat saya, fan Hasan Sabilah, mari kita belajar cara mengatasi asam urat. Satu, ambil 7 lembar daun tempuyung. Yang kedua, ambil 1 genggam rambut jagung. Yang ketiga, ambil 3 buah kunyit, potong-potong, masukkan ke dalam panci. Setelah bahan ini dicuci bersih, masukkanlah jadi satu di dalam panci dengan ukuran air 4 gelas jadi satu. Diminum setiap hari. Setelah itu, kalau memang asam urat akut, bisa diminum sampai 10 hari. Kalau memang baru gejala asam urat, bisa diminum hanya 3 hari. Nah, simpanlah resep ini baik-baik. Maka, kalau kita kambuh, gunakan resep ini. Jangan terbiasa kita akan menggunakan obat-obatan di mana obat-obatan itu mengganggu kesehatan kita, terutama jantung, ginjal. Yang kedua, otot, darah, mata, dan telinga. Apa mau? Sudah kena asam urat, telinganya jadi kurang pendengaran, matanya jadi kabur,
gara-gara asam urat terlalu banyak obat sehingga akan berefek samping ke sana. Itu belum gangguan pada ginjal dan jantung. Sayanglah pada diri kita, jagalah diri kita, rawatlah organ tubuh kita. Oleh karena itu, hadirnya Hasan Sabilah, lahirnya Hasan Sabilah di Indonesia ingin mengajak fan Hasan Sabilah dan pendengar di radio ini, mari kita hidup sehat bersama alami. Saya Hasan Sabilah dari PT Puspita Raja Herbal. Domisilinya ada di Yogyakarta. Kantor pusat kami ada di Yogyakarta. Selalu memberikan resep-resepnya terhadap fan-nya. Saya akan lebih banyak berbicara tentang Yosik. Apa Yosik itu, Pak Hasan? Saya baru dengar ini. Yosik itu adalah produk terbarunya dari Puspita Raja. Untuk apa, Pak Hasan? Untuk kaki dan tangan kebas. Saya akan bercerita tentang awal tangan dan kaki itu kebas. Dengarkan baik-baik. Selama orang akan mengalami geringgingan dan kesemutan, maka endingnya akhirnya akan mengalami kaki itu menjadi kebas. Benarkah kaki kebas itu karena ada gangguan aliran darah? Saya menyatakan tidak, dan itu persepsi yang keliru. Sebab aliran darah sudah ada tempatnya, yaitu pembuluh darah. Geringgingan dan kesemutan ini adalah bagian gangguan dari otot dan saraf. Jika gangguan ini yang berarti terjadinya kaki menjadi geringgingan, menjadi kesemutan, apalagi menjadi kebas, yang berarti otot dan saraf tidak teraliri oksigen dan nutrisi. Nutrisi itu terdapat di mana, Pak Hasan? Buah dan sayur. Oksigen itu dari mana, Pak Hasan? Buah dan sayur. Artinya, kalau kita doyan sayur dan buah, berarti kita aman dari tangan kesemutan, kaki kesemutan, bahkan geringgingan. Bahayanya, jika terjadi kaki dan tangan kebas, ini akan berakibat orang tidak mampu lagi berjalan secara sempurna, sehingga akan kita dapatkan secara postur kita lihat orangnya pasti akan pincang, tangannya pasti akan berat untuk menggerakkan. Oleh karena itu, tangan yang misalnya sebelah kiri yang bermasalah, maka dibantulah oleh tangan yang kanan. Ini akibat dari tangan atau kaki yang kebas, geringgingan atau kesemutan, kita abaikan, tidak pernah kita urus. Biasanya saya sangat yakin sekali bagi fan Hasan Sabilah, pasti kalau gejala ini kita datang ke tukang urut. Kemudian tukang urut akan mengatakan bahwa ini adalah gangguan darah tidak lancar. Buanglah pengertian seperti itu, sudah saatnya kita pandai. Ini pengertian yang keliru, karena jalurnya darah itu ada di pembuluh darah. Ya, kemudian terjadinya geringgingan dan kesemutan atau kebas, ini adalah kekurangan oksigen dan nutrisi. Bisakah ini dipijat? Pertanyaan saya, jika dipijat, bisakah oksigen masuk begitu saja? Nutrisi masuk begitu saja? Oksigen dan nutrisi itu masuknya dari oral, dari mulut, jadi bukan dari pijat. Ya, harap mengerti. Nah, kebiasaan seperti ini kita mengabaikan, dianggap bahwa dengan pijat sehari, dua hari, tiga hari nyaman, setelah itu kambuh lagi, terus nanti seminggu kita pijat lagi, seumur-umur kita akan mengalami pijat. Kalau sudah terjadi seperti ini, jangan membeli obat untuk pelancar darah, karena darah sudah lancar. Yang tidak lancar adalah oksigennya. Ini, Puspita Raja mengeluarkan produk untuk anti kebas, anti geringgingan, dan kesemutan. Namanya apa? Yosik. Ingat pendengar, namanya adalah Yosik. Yosik ini saya ambil dari komposisinya dari tempurung. Apa saja? Tempurung kelapa hijau, tempurung siwalan, tempurung buah pala, tempurung asam jawa.
dan lain-lainnya. Kenapa Pak Hasan buka-bukaan blak-blakan? Saya sudah mengatakan bangsa kita harus pandai meracik sendiri. Kenapa harus kita rahasiakan? Takut? Ngapain harus takut? Seorang formulator banyak ilmu, banyak resep, dia bisa berganti-ganti. Oleh karena itu, silakan pendengar radio yang tercinta, bersama saya Hasan Sabilah, kita hidup sehat secara alami. Maka saya ingatkan lagi, kalau memang kaki kebas, tangan kebas, diawali dengan keringgingan, jangan biarkan. Ini awal akan terjadinya orang menjadi stroke. Dari penyakit apa saja penyebab itu Pak Hasan? 1. Diabetes. 2. Darah tinggi. 3. Tumpukan lemak darah. 4. Kecelakaan. 5. Karena kekurangan vitamin B12. B12 itu ada di ikan, daging, ikan, telur, itu semua ada di sana. Hobi kita daging, kalau terlalu banyak menjadi kolesterolnya naik. Maka menu kita harus cukup. Yang diperbanyak adalah sayur dan buah.

0: Sampai ketemu lagi dengan Dialog Kesehatan bersama Dr. Herbal Hasan Sabila.
1: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
2: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
3: Ayo, cegah kolesterol dan asam urat sejak dini, sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging, daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
4: Teh kesehatan Besti, isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
5: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.
4: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda dapatkan di beberapa apotek terdekat. Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran. Apotek 86 Jalan Trikora, dekat Simpang 4, Simpang Pasir, Palaran. Apotek Sanga-Sanga, dekat Pasar Sanga-Sanga. Apotek Anggana, Jalan Provinsi, Sungai Meriam. Apotek Lojanan, Kilometer 1, Jalan Soekarno-Hatta, nomor 23, Lojanan Ilir. Apotek Aksa, Jalan Cipto Mangunkusumo, depan Masjid Asyuhada, Sengkote, Lojanan Ilir. Apotek Selili, Jalan Sejati, Sungai Kapi, Cabang Sungai Keledang, melalui Bapak Sutino, Jalan Hasan Basri, Gang Datu Umar, RT 10, nomor 38. Atau di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B, Ruko Ramagiam, Lantai Dasar, Kota Samarinda. Hubungi call center untuk konsultasi dan pemesanan 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
1: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana. Salam Formulator, Dr. Andes Hasan Sabila.
6: GRJ, non-stop dangdut, and now.

0: 2B Lantai 3 104,3 Radio Gembira Raya Jaya. Program siar selanjutnya untuk Anda.
1: GRC, non-stop dangdut and now.

0: Sahabat, fans Hasan Sabilah dimanapun Anda berada, kini saatnya kita kembali kepada alam melalui resep-resep yang dipandu oleh dokter herbal kita dari PT Puspita Raja Herbal, Dr. Andes Hasan Sabilah. Banyak kita ketahui masyarakat Indonesia yang tidak mengenal di dalam memproses herbal, sehingga banyak tumbuh-tumbuhan yang direbus, digiling, dan di oven adalah proses yang keliru. Efek kesalahan ini akan merugikan metabolisme seperti keracunan darah, lambung, otot, mata, jantung, dan ginjal.
1: Med 9 itu apa ya?
2: Med 9 itu ada yang menyebutnya Med Songo. Ini nama produk dari Puspita Raja Herbal, spesial syaraf kejepit.
0: Nah, sekarang sudah tahu kan spesial syaraf kejepit produknya Med 9.
3: Bisa didapatkan di Radio GRC dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B, atau bisa menghubungi call center Radio GRC di nomor HP dan WA 0812-56-247494, 0812-56-247494.
4: Raja jalan-jalan mencari tanaman berkhasiat. Hasilnya ya untuk rakyat.
5: Puspita Raja Herbal.

0: Habis ini kamu mau kuliah di mana?
1: Aku gak kuliah, Gin. Aku mau nikah aja. Soalnya aku takut ntar jadi perawan tua kalau gak cepet-cepet nikah.
0: Deh, hari gini masih mau nikah muda, gak zamannya wi, kuno. Kuliah dong biar sukses. Lagian, nikah muda itu beresiko loh.
1: Resikonya apa, Gin?
0: Resikonya, karena masih labil ekonomi dan mental, sering terjadi KDRT dan perceraian. Terus, terjadi kematian ibu melahirkan pada usia muda, maupun bayi yang dilahirkannya. Mau kamu kayak gitu itu, wi?
1: Ih, serem, gak mau, Gin. Ya udah deh, aku mau kuliah aja kalau gitu, biar lebih terencana semuanya.
2: Yang penting sekolah.
3: Generasi berencana menikah ideal untuk usia wanita minimal 21 tahun dan pria minimal 25 tahun. Iklan ini dipersembahkan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Samarinda.
4: Aduh, macet lagi.
5: Hey, jangan kaget, macet GFJ aja.
6: Ya, bener banget. Nemenin macet di jalan atau aktivitas sehari-hari kamu di GRJ-in aja.
7: Radio GRJ, live on TikTok.
6: Kini Radio GRJ juga bisa kamu simak di TikTok. Kamu ketik Gembira Raya Jaya dan jangan lupa juga di follow ya. Nah, sekarang kamu sudah bisa dengerin Radio GRJ lebih baik dan nantikan kami siaran selama 24 jam. Radio

0: macet lagi.
1: Hey, jangan kaget, macet KFJ-in aja. Terus yang

0: untuk Radio GRJ deh.
1: Ya, bener banget. Nemenin macet di jalan atau aktivitas sehari-hari kamu di GRJ-in aja. Sahabat GRJ, ayo join di Radio Gembira Raya Jaya dengan frekuensi 104,3 FM dan follow juga TikTok-nya @gembiraraya jaya. Radio GRJ, radionya orang Samarinda.

0: Nabila yang selalu dicintai dan selalu dikenang, bahkan menjadi dekat dan akrab. Dasar alasannya adalah karena sang formulator yang satu ini sering membagikan resep kepada fan-nya dimanapun Anda berada. Nah, resep apalagikah yang akan dibagikan beliau, sang formulator Hasan Sabila? Silakan Pak Hasan.
1: Halo fanku Hasan Sabila. Ternyata kita ketemu lagi. Di kesempatan yang ini saya akan menyampaikan resep sakit lambung. Bagi mereka yang menderita sakit lambung, maka resep yang bisa diolah adalah ambil 5 lembar daun pace atau daun mengkudu. 2, ambil kunyit 3 siung. Yang ketiga adalah ambil lidah buaya 1, ambil dagingnya. Semua bahan direbus dengan ukuran air 5 gelas dijadikan 2. Yang 1 gelas diminum pagi hari dan yang 1 gelas diminum malam hari. Produk kita yang sudah tersedia untuk masalah lambung, baik mah, asam lambung, sesak nafas, maka produknya adalah Proal. Demikian sahabatku Fan Hasan Sabila, kita ketemu di lain kesempatan.
2: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
3: Bisa didapatkan di Radio KRG dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B.
4: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda beli di Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran, atau Apotek Anggana, Sungai Mariam, Jalan Provinsi, Sungai Mariam, Apotek Sanga-Sanga di Sanga-Sanga. Untuk informasi lebih lanjut, sahabat bisa menghubungi call center kami di 08 12 56 24 74 94, 08 12 56 24 74 94.
2: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi

0: Mas kayak yang ini kurang gayeng ya?
1: Jelas kurang loh.
0: Kurang lah, namanya aja Dewa Angga Dangdut Nesia, masa DJ?
1: Gila aja.
0: Dangdut gak sih?
1: Gak belas tuh.
0: Gak belas tuh. Kita dangdutan aja ya.
1: Ayo.
0: Ayo.

0: ka.
1: Fen Hudson Sabila, saatnya kita akan berpisah dan kita akan ketemu di lain kesempatan. Akan tetapi, jangan khawatir, fanku, sahabatku, saudaraku, di mana produk-produk Hasan Sabila yang berbicara dan menyembuhkan seperti sarap kejepit. Produknya adalah Med 9. Mata glukoma, obatnya adalah Gekom. Mata kabur, mata katarak, mata berlemak, obatnya adalah Colheb. A2 sebagai pendamping jika kita mengobati mata. Diagri adalah obat untuk mengatasi dan menghentikan penyakit diabetes. Konon kabarnya, Diagri cepat mengeringkan pada luka dan menurunkan gula dalam darah. Berbicara tentang stroke, produknya adalah Blin. Akan tetapi, jika kita bermasalah pada kanker, tumor, prostat, hernia, kelenjar getah bening, amandel, polip, maka produknya adalah Brico. Jika kita bermasalah pada lingkar pinggang, sakit, ototnya kencang seperti orang tua jalannya, orang Jawa bilang boyoan, maka produknya adalah Piris. Jika kita mengalami kaki geringgingan, kesemutan, bahkan sampai telapak kaki terasa kebal, kebas, maka untuk mengatasi itu, produknya adalah Yosi. Kemudian, produk yang berhubungan dengan lemak, kolesterol, kita tahu bahwa jahatnya kolesterol bisa menyumbat pada pembuluh darah otak dan pembuluh darah mata, sekaligus dia bisa menyerang pada pembuluh darah jantung. Produknya adalah Planatur. Akan tetapi jika kita otot selalu kram, tegang, kemudian terjadi juga epilepsi, berbuih pada mulut, maka produknya adalah G1000. Semua produk Puspita Raja, saya memberikan jaminan kepada fan saya. Maka mereka pasti akan selamat dari penyakitnya. Oleh karena itu, senangnya saya menyajikan produk-produk karena fan saya patuh di dalam aturan minum. Ingat, setiap produk Puspita Raja, 3 kapsul pagi, 3 kapsul malam hari. Jadi, sehari 2 kali minum. Sahabatku, ingat, hidup sehat secara alami, karena alamlah yang bersahabat dengan kita. Sehatnya kita secara alami sama dengan memperpanjang usia. Begitu sahabatku, di lain kesempatan saya akan hadir kembali dengan materi yang berbeda. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda beli di Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran, atau Apotek Anggana, Sungai Mariam, Jalan Provinsi, Sungai Mariam, Apotek Sangasanga di Sangasanga. Untuk informasi lebih lanjut, sahabat bisa menghubungi call center kami di 0812-56-24-74-94. 0812-56-24-74-94.
3: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
4: Radio Gembira Raya, radionya orang Samarinda.

0: You are listening
1: 100% Music Station.
2: Gembira Raya Jaya.
3: Dari Jalan KS Tubun Dalam nomor 32B lantai 3 104,3 Radio Gembira Raya Jaya. Program siar selanjutnya untuk Anda.
4: Terima kasih Anda masih mendengarkan 104,3 Radio Gembira Raya Jaya FM. Sesaat lagi Anda mendengarkan program Semangat Pagi di 104,3 radionya urang Samarinda.

Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pendengar setia Radio Gembira Raya Jaya, apa kabarnya di hari Jumat yang penuh berkah ini? Semoga selalu sehat, bahagia, dan masih semangat menjalankan aktivitasnya. Mengudara untuk di kawasan Jalan Kes Tubundalom RT 14 nomor 32B Ruko Rambagem lantai 3 Kota Samarinda. Edisi di lembar ke-12 di bulan Juni 2026. Senang sekali Tika bakal menemani Anda hingga nanti meraba di pukul 11.30 waktu Indonesia bagian tengah. Apa kabarnya untuk Anda hari ini dan pastinya di pagi hari ini yang lumayan sejuk ya kan? Dan cukup menenangkan hati karena setelah hujan yang mengguyur sejak tadi pagi ya sahabat. Mungkin cuaca Kota Samarinda terasa lebih segar ya kan. Kita masih mencoba melihat apakah perlahan langit mulai cerah atau masih cuacanya masih begini-begini aja nih ya kan. Mudah-mudahan cuacanya juga bisa semakin menemani langkah kita untuk mengawali hari ini lebih semangat lagi. Oke. Dalam kesempatan ini seperti biasanya Tika bakal menemani hingga nanti merapat di pukul 11.30 di program Ancang Acara Semangat Pagi, dan di khusus hari Jumat seperti biasa kita akan menghadirkan sajian istimewa yaitu lagu dangdut Nostalgia. Iya dong, saatnya kita bernostalgia ya sahabat semuanya dengan deretan lagu-lagu nostalgia dan penuh kenangan yang mungkin bisa menjadi teman di berbagai momen dalam kehidupan kalian semuanya nih sahabat. Sambil menikmati hangatnya kopi, teh mungkin di pagi hari ini ya kan. Lumayan adem cuacanya setelah hujan. Kayaknya kita kembali memutar memori-memori yang telah lewat gitu, yang punya kenangan. Tapi kalau yang baru saja memulai sebuah kenangan, ya udah deh, mudah-mudahan di hari Jumat ini ya kan semuanya penuh berkah dan lancar dan rezekinya juga oke. Serta hati selalu bahagia ya sahabat semuanya. Amin. Oke, yang seperti biasa Tika bakal ngajak sama semuanya untuk gabungan di via telepon di 0541767619 atau di fanspage Radio Gembira Raya Jaya. Oke, sahabat semuanya, sebelum kita melangkah melanjutkan kebersamaan kita di program Semangat Pagi edisi spesial Tembang Dangdut Nostalgia, kayaknya sejenak kita tunjukkan rasa cinta kita kepada tanah air dengan mendengarkan lagu kebangsaan Indonesia. Jadi Tika mengajak sahabat semuanya untuk yang mungkin saat ini sedang di rumah atau di kantor atau mungkin di tempat usaha atau mungkin saat ini sedang di perjalanan, kalaupun sempat untuk menikmati suasana kita hari ini, tidak ada salahnya ya kan kita memberikan penghargaan kepada para pahlawan yang sudah gugur meninggalkan kita dan juga sebagai wadah semangat kita untuk tetap mencintai bangsa dan negara kita. Baik sahabat semuanya, Indonesia Raya.

0: Terima kasih kepada sahabat pendengar Radio Gembira Rejaya yang baru saja bersama-sama mendengarkan lagu kebangsaan Indonesia. Semoga semangat persatuan, nasionalisme, dan kecintaan kita terhadap bangsa senantiasa selalu tertanam di dalam hati kita, menjadikan sebuah motivasi untuk tetap terus bisa berkarya dan pastinya bisa memberikan sesuatu hal yang terbaik bagi keluarga, masyarakat, dan negara. Ya, gak usah dulu negara ataupun masyarakat ya, paling gak buat keluarga kecil kita dulu gitu kan ya sahabat. Lagi deh buat sahabat semuanya yang masih tetap stay tune di 104.3 FM, kita buka layanan via telepon di 0541-767-19. Semangat pagi, halo.
1: Kamu bisergir, assalamualaikum Mbak Tika.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kabarnya?
0: Alhamdulillah baik.
1: Dingin-dingin kah?
0: Ya, begitulah.
1: Sudah kehujanan sudah enggak?
0: Enggak. Kenapa?
1: Sudah kehujanan tadi.
0: Enggak kok, alhamdulillah.
1: Tapi sudah berhenti baru tunggu dulu. Sehat aja Mbak Tika.
0: Alhamdulillah sehat.
1: Segar waras ya.
0: Itu suara siapa itu?
1: Anu, suara keponakan.
0: Oh gitu.
1: Yang nikah hampir 2 tahun. Yang Mbak Tika kundang gak datang. Gak sempat.
0: Gak apa-apa.
1: Nanti kalau acara aku baru ya.
0: Acara apa?
1: Acara aku kan nikah.
0: Oh gitu, masya Allah, tabarakallah. Kapan?
1: Doakan aja.
0: Kayak gini nih, orang sudah berpikir, wah masya Allah gitu.
1: Iya, iya, mudah-mudahan.
0: Apa?
1: JRJ.
0: Ya Ella.
1: Mama di siapa jago Mbak Tika?
0: Tika yang cantik gitu.
1: Tika yang cantik yang gemoy. Dekat lagunya Mbak Tika.
0: Boleh.
1: Itu A juga dia, A ya.
0: Iya nih.
1: Lagunya Rita Sugiarto, Curang aja ya.
0: Curang? Kenapa curang?
1: Enggak, mau

0: sama Pak Super juga, Bang Madun, Bang Dismar, Derina, Bang Salim, Bang Vera, Bang Burhan, Bang Aldi dua-duanya. Ada juga Tera, ada Bang Iwan juga, Bang Iwan Senesi, Bang Kotra juga, Bang Gapar Sidik, Bang Darwin juga, Bang Dayat juga ya, ada Bang Iwan Senesi, Iwan Cucut, ada Om Maika, Lacin Mini, semua yang di pulau atas ya. Juga ada Bang Tejo. Mana suaranya Bang Tejo?
1: Yeay!
0: Nah, itu suara. Ada juga ada Bang Arif juga, Tua Ramli, Musu, Misaran juga. Bang Ali yang Mbak Erlin, Kak Ros juga. Soalnya ada Bang Topan juga ya di Bayur, semua teman-teman di Bayur. Dan siapa lagi ini? Ada Mama Apik juga, Bang Top mati sama adiknya ya.
1: Oke.
0: Ya, Bang Topik, alhamdulillah ya, alhamdulillah. Terus juga buat semuanya aja yang lagi menitus, semoga bakal keberkatan ya, karena yang cuma di sini ya. Dan keluarganya Mbak Tika juga, semangat selalu Mbak Tika.
1: Oke. Terima kasih buat abangnya. Iya, dia makasih ya. Di belakangnya kembali tikan-tikan kebersamaan, kebersamaannya lagi. Ah. Yuk, di belakangnya lagi ada siapa di sini? Iya deh. Ya kan. Semangat pagi.
2: Selamat pagi. Assalamualaikum berkat. Tuh, Prabu Puspita Raja Herbal.
1: Umai, semangatnya, Pang.
2: Kayaknya apa lagi di sini? Mendung TKI cuacanya.
1: Iya, kan mendung kah? Sama ai di sini juga sama.
2: Malam tadi juga hujan TKI.
1: Iya, sama di sini juga.
2: Malaman TKI hujan.
1: Iya, Kak. Beh, nyaman tuh betarik selimut.
2: Nyaman. Mana aja ya TKI? Apa kabarnya sih, Kak?
1: Alhamdulillah baik.
2: Ya, Mama request lagu Tika, bisa lah.
1: Boleh, apa tuh?
2: Lagunya apa Tika lah? Fata Morgana aja Tika, dari Rita Sugiarto.
1: Nuh, Fata Morgana.
2: Kemana lagi?
1: Nothing.
2: Aku pergi.
1: Nothing.
2: Bawa nasi. Ayah Tika.
1: Nah, kenapa kada berlanjut?
2: Bisa ya kalau Tika latot lagunya.
1: Bisa. Beri kalau. Iya.
2: Salam-salamnya Tika lah.
1: Yuk.
2: Buat Darian Roket tadi. Terima kasih sapaannya. Buat Kak Ros. Ada Syara, ada Berhadel.
1: Mei.
2: Lagi. Bunda Nurul, Mama Apik, Petutnya Pian. Kalau kita salah.
1: Tahu.
2: Maka ada lagi kawan di kayak di sini. 6.
1: Mama Apik.
2: Buat Mama. Buat lagi. Terus ada Kak Nah aja sih kayak. Buat Tika, doa yang terbaik. Selamat bertugas. Salam berkah barakatuh.
1: Gimana? Warahmatullahi wabarakatuh. Makasih deh buat Oma ya. Oma nih dada aja nak Oma nih. Fata Morgana aja Oma. Maai. Oke, makasih deh buat Oma ya yang berfata Morgana. Akaya. Oke deh, makasih deh buat Oma nih. Di belakangnya Oma ada siapa lagi? Buat Mak Menyemaknya. Halo, semangat pagi.
3: Halo, semangat pagi. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Namo Puspita Raja Herbal.
1: Iya nih, semangat sekali pagi hari ini.
3: Semangat dong. Tarik walaupun selimut ya. Cuacanya mendung-mendung melanda.
1: Asal jangan melanda wajah.
3: Asal jangan melanda hati aja.
1: Iya, bujur. Kayak apa kabarnya, Abah?
3: Alhamdulillah kabarnya baik.
1: Alhamdulillah.

0: Alhamdulillah nih, tapi anu nah, apa mungkin karena cuaca kali jadi kayak greges gitu nah, Bah.
1: Kayak ini ya. Kayak gimana gitu pengennya.
0: Kayak gitu, apalagi kemarin kan kita kayak hujan, nanti tiba-tiba panas. Jadi tuh kayak badan jadi enggak enak gitu.
1: Iya, bawa semangat aja.
0: Bah, selalu semangat.
1: Iya, apalagi ini mau liburan.
0: Kami tidak libur, Abah.
1: Enggak libur, iya, kok ada liburan.
0: Enggak ada libur. Ini kan penerimaan siswa baru, Abah.
1: Oh gitu, tapi kan enggak.
0: Apa tuh?
1: Enggak tatap muka kalau
0: ngajar. Oh, kalau ngajar enggak, cuman penerimaan aja. SPMB lah bahasanya sekarang.
1: Mbak Tika kebagian lagu enggak nih?
0: Kebagian dong, mau lagu apa nih?
1: Lagunya dari Mansur S.
0: Yang mana tuh?
1: Yang katanya.
0: Katanya kenapa, Bah?
1: Hah?
0: Kenapa katanya, Bah?
1: Katanya
0: cuma aku yang cantik. Ayah.
1: Ya, oke, Mbak Tika, aku salam-salam dulu, Mbak Tika, ya.
0: Oh, boleh dong.
1: Yang udah pada masukkan tadi ada Bang Rian Roket, ya. Selamat pagi Bang Yang Roket bersama Mama Ajinya juga. Terus ada Mama Rian di Pinang Abang sama Riannya juga ya. Selamat pagi. Mana punya kabarnya juga. Ada Abah Sera, ada Abah Kasing Melito, ada Abah Hepli, ada Kakak Ros. Pak Kancil gimana punya kabarnya Pak Suta Kancil?
0: Ya.
1: Mendengarannya Pak Suta Kancil ini.
0: Iya nih kemana ya Pak Suta?
1: WA-in aja nih gak dibales-bales Pak Suta kayaknya sibuk ya. Pak Suta Kancil. Ada Bang Tejo juga, selamat pagi Bang Tejo. Ayo gabungan Bang Tejo.
0: Iya.
1: Terus itu ada dari Depi juga, ada Bang Aldi Sablon, Sablon Aldi. Juga selamat pagi hari aja. Terus itu ada ini Bang Hadi ya, juga selamat pagi. Ada Mama Apik, ada Bunda Iis, ada Bunda Sarmila, juga selamat pagi. Terus itu ada siapa lagi ya Mbak Tika, Bang ini Taufik dihantar juga. Yang di LBS itu si siapa Bang? Anu Mbak Tika? Yang di LBS Lubuk Sawah.
0: Abang Wahyu.
1: Wahyu, yeah. Ya Bang Wahyu. Aduh, ada ingat Bang Wahyu. Teguringan gak Bang Wahyu nih.
0: Kayak itu aja.
1: Mbak Tika, semuanya aja. Kecuali selamat pagi aja, selamat beraktivitas. Salam Jumat berkah aja buat sahabat Radio Gembira Raya Jaya tentunya ya. Buat Mbak Tikanya, mat bertugas saja. Sukses selalu buat Mbak Tika. Salam sehat selalu juga buat keluarga Mbak Tika. Salam buat Abang Bacirnya ya, Mbak
0: Tika. Sama-sama.
1: Makasih Mbak Tika.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih deh buat Abah Burhan Habuk ya, yang ambil Allah, yang ambil bagian di kebersamaan kita pada pagi hari ini ya. Oke deh, makasih deh buat Abah Burhan Habuk yang udah stay, udah 3 penelpon kita di pagi hari ini ya sahabat. Tahan dulu buat yang telpon. Dan kami juga masih menunggu sahabat semuanya buat gabungan bareng sama Tika di fasilitas kami di 0541767619 atau komen-komen di kolom komen Fanspage Radio Gembira Raya ya. Udah ada komen-komen silakan, atau ada yang mau salam-salam silakan juga ya. Ada Mama Afik, selamat pagi buat Mama Afik yang juga udah nge-like story kita pada hari ini. Terus juga siapa lagi nih? Bunda Rusnia sama Bunda Zaliha ya, selamat pagi juga. Terus ada Bang Samsul Hidayah Anasemesis. ID. ID ini jadinya ya. Lagi jangan kemana-mana untuk sahabat semuanya, pantengin Radio Gembira Jaya. Kali ini kebersamaan kita di 104,3 FM. Kayaknya kita akan hadirkan Rita Sugiarto dulu sama Mansur S ya, dengan katanya. Waduh, iya deh. Karena apa nih sahabat semuanya, karena Rita Sugiarto kan gak mungkin nyanyi Fata Morgana kan. Iya betul sekali. Yaudah deh, buat kamu semuanya mudah-mudahan tetap bernostalgia di 104,3 FM.

0: Produk Puspita Raja Herbal bisa didapatkan di beberapa apotek terdekat di wilayah Sahabat. Apotek Sebulu, Jalan Mulo Arman, SP1 Sebulu. Apotek Anggana, Jalan Poros Anggana, samping Bank BRI, Sungai Meriam, Anggana. Apotek Sanga-Sanga, Jalan Dr. Wahidin, Sanga-Sanga. Apotek Sungai Meriam, Jalan Poros Anggana, samping Indomaret. Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran. Apotek 86, di dekat Simpang 4, Simpang Pasir Palaran. Apotek Manjur, kilometer 1, dekat Simpang 3, Samarinda Tenggarong, Balikpapan. Info detail produk dan pemesanan bisa menghubungi call center di 0812-5624-7494, 0812-5624-7494, atau di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Subun Dalam, RT14, nomor 32B, Ruko Rama Game, Kota Samarinda.
1: Radio Gembira Raya Jaya.
2: Sebelum Fira angkat telepon dan baca komen-komen dari Facebook, Fira bakal...
1: Radio adalah sebagai media hiburan, informasi, dan sebagai sumber media promosi. Radio dengan segmen yang netral, Gembira Raya Jaya tahu pasti market dan pangsa pasar dalam beriklan. Kami bisa menjadi solusi Anda dalam beriklan di radio. Dari usaha kecil, besar, event kegiatan, talk show, produk makanan, dan masih banyak lagi. Sasaran target pendengar kami tak hanya on air, melainkan dari on air, online, off air, dan OBPN. Jadi tunggu apa lagi? Segera beriklan di radio. Percayakan iklan Anda bersama Gembira Raya Jaya. Untuk informasi lebih lanjut, Anda bisa menghubungi marketing kami di 0857-8799-9906. Gembira Raya Jaya, radionya orang Samarinda.

Sahabat Radio Gembira Rejaya, kita sudah hadirkan dari miliknya Rita Sugiarto dengan curang ya sahabat. Bagaimana sih kecewanya seseorang? Aduh, gimana sih kecewanya seseorang gitu kan terhadap pasangan kita yang mungkin bisa dibilang dia gak jujur, mulai bermain hati di belakang gitu kan ya. Itulah ungkapan dari kata gambaran sakit hati dan pengkhianatan, lagu dari miliknya Rita Sugiarto. Kok ngepas banget ya sama lagunya Mansyur S tuh yang sejalan, iya kan? Katanya cuma aku yang kau sayang. Pas banget nih, janji cuma janji, ucapan cuma ucapan, terkadang memang gak sejalan dengan kenyataan. Wah, mantap banget nih kayaknya ya. Lagunya tuh ada makna yang gimana-gimana gitu ya. Oke deh, tetap stay di 104,3 FM Radio Nyurang Samarinda. Silakan buat sahabat semuanya yang baru aja stay bareng sama Tika di pagi hari ini, silakan gabungan di 0541767619 ya. Silakan untuk anda semuanya yang baru saja menemukan frekuensi kita, Tika ucapin selamat mendengarkan dan stay tune aja. Oke deh kalau gitu kita. Silakan buat sahabat semuanya di 0541767619. Selamat pagi dulu buat Abang Kodrat. Bang Kodrat. Selamat pagi buat Bang Kodrat yang juga udah ambil bagian pada pagi hari ini ya. Ada aja dia mah ya. Dan juga buat sahabat semuanya juga yang lagi pada stay tune di radionya Orang Samarinda, selamat pagi aja. Yang mau gabungan juga Tika nantikan aja gabungannya, oke? Oke deh kalau gitu di 0541767619 dan kolom komen fanspage Radio GRJ juga Tika tunggu.

Dil, semangat pagi dulu. Tika mau nyapa buat Mama Avik ya. Ini tangan kemana, mata kemana sih? Tangan kemana, mata kemana? Iya, dan aku biasa fans gitu kan. Selamat pagi dulu buat Mama Avik yang ada di Cendana. Acil Indian nih yang memberikan semangat kita di pagi hari ini. Azik benanya gitu. Katanya Acil Indian kenapa nih? Request lagunya Roma Irama dengan Sayang. Salamnya selamat Jumat berkah aja buat batikannya, selamat bertugas. Nah, Roma Irama dengan Sayang yang sayang.

Lanjut, kita ketemunya lagi dengan abang ini nih, Samsul Hidayah SNPID. Assalamualaikum. Selamat pagi dong Dut Nostalgia Purwokerto Ngadilowi Selatan Jawa Timur. Semangat pagi. Salamnya buat semuanya ya. Selamat pagi untuk semuanya. Selamat pagi. Lanjut. Assalamualaikum Mbak Tika, Miss Ran Ican di Bayur. Hadir salam Jumat katanya buat Mbak Tikanya, salam berkah. Berkah kembali deh buat Miss Ran Ican ya namanya ya. Miss Ran Ican, salam kenal. Kayaknya kalau di acara Tika baru aja gabungan ya Miss Ran Ican ya. Ada, oh Miss Ran Ican ini meyang oyen. Meyang oyen ke kuning-kuning, ke putih-putihan. Ada Eko, meyang oyen ke putih-putihan gimana sih? Oyen, terus ada kuningnya, ada putihnya gitu. Kucing oyen putih. Soalnya di sini yang Tika perhatikan gitu gambarnya tuh. Iya kan, kucing berwarna oranye. Ada les-les putihnya gitu kan. Makasih deh, salam kenal ya buat Bang Misran, Bang Misran Ican yang ada di Bayur. Adi Hadihat ya, yang ada di Swish, seputar wilayah Samarinda seberang, lagunya Ona Sutra. Asam di gunung, asam di gunung, garam di laut. Iya kan, ya gak sih? Di tengah-tengah, apa betul lah, benar nggak ya si judulnya, benar kan? Ya pokoknya begitulah. Ya begitulah. Asam di gunung, garam di laut, ya iyalah. Makasih buat Bang Hadi Hut. Iya, Hut. Ada Bang Dayat di sini. Selamat pagi Bang Dayat. Assalamualaikum Bang Dayat. Mbak Tika, gimana kabarnya di siang hari ini? Hadir kembali Bang Dayat di M Said 1. Salamnya buat semua pencinta Radio Gembira Rejel, semangat beraktivitas saja. Buat keluargaku juga deh, buat Mbak Tikanya, lagunya Gelandangan. Oh, Gelandangan enggak tuh. Ini lagu favoritnya anu nih, kalau Gelandangan nih. Bang Kodrat. Pokoknya Bang Kodrat tuh kalau enggak Gelandangan siksa kubur. Gak ngerti aku kenapa dia. Coba ratapan anak tiri gitu nah Bang Kodrat. Jadi biar merata. Atau apa kek gitu, ya kan? Ini kada Gelandangan gitu. Kalau enggak siksa kubur, ya kan? Memang melayani umat orang Tuhan sikung tuh. Oke, makasih deh. Aku lama nih gak ditraktir Taiti nih sama Bang Kodrat nih. Biasanya ada nih Bang Kodrat kirim-kirim Taiti sama Tika atau milk teh gitu kan. Sekarang tuh gak ada. Cemilan. Jangan bawa tangan 10, jari 10 aja kesini ya. Oke deh, buat sama semuanya masih tetap semangat di Semangat Pagi di Nuansa Kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan kamu tetap semangat ya sahabat semuanya, gak kurang satu apapun, dan selalu happy dalam keadaan apapun, ya kan? Oke deh, buat sahabat semuanya juga di 0541-76-76-19, silakan buat sahabat semuanya. Dan waduh. Ya udah deh, nanti deh kita coba bahas kembali nih untuk Anda semuanya. Yuk. Oke deh kalau gitu. Sekarang kita ke lagu boleh kali ya, karena kita udah menyapa sahabat semuanya nih. Sambil nunggu sahabat semuanya yang gabungan via telepon, kali ini kita berfata morgana dulu. Setelah kita berfata morgana, baru ada yang sayang. Sayang-sayang gak tuh? Yaudah deh, langsung disimak aja nih ya sahabat.

0: Canggih PS baru. Pantesan dari tadi di chat gak dibalas.
1: Hehehe, sorry.
0: Wih, canggih PS baru. Beli ya?
2: Pelan-pelan, nanti rusak. Pegang yang benar. Ini ngerental, beb.
0: Wih, canggih. Ngerental di mana? Lagi pula, gak mungkin juga kan kamu beli. Ini loh, mahal. PS4, bro.
1: Mau tahu? Bener, mau tahu nih. Nih, dengerin.
3: Rama Game Station, surga buat kalian yang doyan banget dengan PlayStation. Rama Game melayani penjualan PlayStation dan aksesoris PS. Merentalkan PS2 sampai PS4 dan menyediakan servis PS. Untuk informasinya, kalian bisa aja datang ke Jalan KS Tubendalam RT14 nomor 32B Ruko Rama Game. Atau hubungi nomor handphone 0813-4797-6767. 0813-4797-6767.
1: Ya. Aduh.
0: Canggih.
2: Aku belum selesai main.
4: Aduh, macet lagi.
5: Hey, jangan kaget, macet GFJ-in aja.
6: Ya, bener banget. Nemenin macet di jalan atau aktivitas sehari-hari kamu di GRJ-in aja. Radio GRJ, live on TikTok. Kini Radio GRJ juga bisa kamu simak di TikTok. Kamu ketik Gembira Raya Jaya dan jangan lupa juga di follow ya. Nah, sekarang kamu sudah bisa dengerin Radio GRJ lebih baik dan nantikan kami siaran selama 24 jam. Radio

0: Saya Panglima Komandan Tempur Pangeran Tewel Laos Tumbar dari negeri Beluntas. Siapkan senjatamu, serang musuh-musuh kita. Segera lari, maju tanpa mundur. Ayo cepat angkat senjatamu, lari. Kembalikan negeri kunyit yang selama ini dirampas Pangeran Scarbinus.
1: Maaf, Pangeran Tewel Laos Tumbar. Bagaimana kami akan berperang dan lari sementara pasukan terkena penyakit?

buram dengan All Hebs Mata Puspita Raja Herbal. Segera tuntaskan dan segera jalankan tugas mata bersih, terang,

0: seluruh penjuru negeri. Siap, laksanakan.
1: Ternyata produk untuk membersihkan katarak berlemak. Colherbs Mata dari Puspita Raja Herbal.
2: Salam Formulator Dr. Andus Hasan Sabilah.
3: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana.

Sobat setia Radio Gembira Raya Jaya, dua lagu udah hadir menemani kebersamaan kita. Ada Sayang, ada ini nih tadi, ada Fata Morgana. Nah, sementara nanti bakalan ada dua lagu juga yang bakal kita sisakan sampai nanti merapat di pukul 11.30 waktu Indonesia bagian tengah di hari Jumat, spesial edisi hari ini dengan tembang-tembang dangdut nostalgia. Sambil menunggu juga nih sahabat semuanya, tuh kan baru aja Tika bilang kalau ndak gelandangan rame-rame. Nah, pas banget lagunya Abang, lagunya Siksa Kubur lah, lagunya buat kok begitu Siksa Kubur. Yaudah nanti deh. Siksa kubur apabila ku ingat dirimu. Asik. Enggak dong. Apa tahu kan satu piring bersama gitu, nah kak. Request lagu Siksa Kubur. Gimana sih?

0: Dalam kebersamaan kali ini, kita sapa dulu penelpon kita. Semangat pagi.
1: Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Semangat, semangat.
1: Iya, semangat ini.
0: Kok kayaknya gak semangat sih nih?
1: Ya emang kayak gini udah kayak gimana dong?
0: Oh iya.
1: Sebenarnya cerewetnya.
0: Kenapa?
1: Cerewetnya.
0: Astagfirullahaladzim. La haula wala quwata illa billah. Bisa-bisanya diriku dibilang cerewet. Nanti kalau aku diam aja bingung loh. Ya udah kalau gitu aku diam deh. Ya, menghinakan cipta jadinya.
1: Lah. Aku diam juga jadinya.
0: Lo ngapain diam? Kan katanya tadi aku enggak dimulain ngomong, jadi aku diam.
1: Tadi kan tanya soal ini apa namanya? Suaraku. Suaraku emang kayak gini sih kayak gitu.
0: Udahlah,
1: mau sesemangat apapun kayak gini suaranya.
0: Ya udahlah, kalau begitu tidak apa-apa.
1: Ya udah, tapi mau raga lagu tiga.
0: Lagu apa tuh?
1: Lagunya ini di jajahan diker.
0: Yang mana gantungan baju?
1: Jangan, teh, gantungan bajuku udah banyak, teh, kayak udah usah lagi dah. Anu aja, apa namanya?
0: Mandi kembang?
1: Lain.
0: Angka satu?
1: Lain.
0: Cincin putih?
1: Apa namanya tuh? Undangan palsu aja dong, ya lah.
0: Undangan palsu, oke. Okay.
1: Itu Caca Handika kan, Dik?
0: Iya, ada Caca Handika, ada juga Hesti Damara yang nyanyi.
1: Oh iya, yang Caca Handika aja kalau gitu. Iya, ini lagi nonton bola nih, Caca.
0: Begitu.
1: Dan salamnya untuk semuanya aja yang lagi pada mendengarkan di siang hari ini. Tetap semangat aja ya dalam beraktivitas.
0: Siap.
1: Dan juga untuk Tikanya selamat bertugas juga. Dan selalu juga. Untuk lagunya ditunggu ini diputarnya sebelum jam 12 kan?
0: Sebelum dong. Nanti kan lagu Ona Sutra dulu nih sama Gelandangan. Nah, abis itu baru Siksa Kubur sekalian undangan palsu.
1: Oh iya. Nah, soalnya takutnya diputar habis jam 12 aku kada mendengar lagi sudah.
0: Ya enggak dong.
1: Iya, untuk tiganya makasih banyak kak juga besoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Abang Wahyu yang ada di LBLs. Oke deh sahabat semuanya, kali ini informasi terkait apa nih? Kali ini informasi ya terkait tentang kenaikan harga bahan bakar minyak yang cukup bikin shock and shock gitu kan ya. Karena kalau biasanya kalau harga BBM itu naik, otomatis itu juga akan mempengaruhi biaya harga kebutuhan pokok kita gitu, iya kan? Oke, kali ini informasinya seputar wilayah kota Kutai Kartanegara dulu. Tapi kayaknya kalau Kalimantan Samarinda juga kayaknya sama sih ya kan. Kenapa tuh cuma Tika? Iya, informasi kali ini tentang kenaikan harga Pertamax dikeluhkan oleh warga di Tenggarong dan mereka akhirnya beralih kembali ke Pertalite. Ya, mudah-mudahan Pertalite enggak langka aja gitu ya. Nah, antrian kendaraan roda 2 dan roda 4 tampak mengular di jalan pengisian BBM bersubsidi jenis Pertalite di salah satu SPBU di Kecamatan Tenggarong. Nah, kondisi ini setelah kenaikan harga BBM yang non-subsidi sejenis Pertamax yang mulai berlaku sejak hari Rabu tanggal 10 Juni 2026 kemarin. Nah, harga Pertamax tercatat naik dari harga Rp12.600 menjadi Rp16.650 per liter. Nah, kenaikan tersebut memicu perubahan pola konsumsi masyarakat di Kabupaten Kutai Kartanegara atau KUKAR, dengan sebagian pengguna memilih beralih ke BBM yang bersubsidi dan menekan pengeluaran. Tarik nafas dulu. Nah, pengawas SPBU di Kota Timbau, terutama untuk di Tenggarong, beliau mengatakan bahwasannya penyesuaian harga tersebut merupakan kebijakan dari PT Pertamina Persero untuk wilayah distribusi Kalimantan Timur. Meskipun harga Pertamax mengalami kenaikan ya, tapi untuk harga jenis BBM lainnya tidak berubah. Contoh harga Pertalite ya sahabat semuanya tetap dengan harga Rp10.000. Terus biosolar masih dengan Rp6.800. Pertamax Turbo masih dengan Rp21.200. Terus Dexlite juga masih dengan Rp23.500 dan Pertamina Dex Rp25.350 per liter. Jadi untuk harga BBM mereka pastikan tidak semuanya naik, ada beberapa saja yang masih dengan harga yang normal. Selain itu juga pasokan di BBM dipastikan aman ya kan sahabat, dalam proses pengiriman tetap akan kondisinya tetap normal. Tapi pergeseran pengkonsumsi diakui langsung sangat sekali terasa oleh pengendara-pengendara lainnya ya kan, yang setiap hari menempuh, terutama mereka yang menempuh daerah Tenggarong ke Lojanan. Ya mau gak mau kan, yang biasanya mengisi pakai Pertamax, tapi karena harus menyesuaikan dengan anggaran pengeluaran di setiap bulan dengan harga yang lumayan naik, akhirnya ya mau tidak mau beralih ke Pertalite sahabat ya kan. Dan juga mau tidak mau ya kan, ini pun juga dirasakan tidak hanya di Pertamina saja, tapi juga pelaku usaha yang menjual BBM eceran di kawasan Tenggarong ya kan. Nah, karena tinggi lonjakan modalnya juga mau nggak mau ya pasti banyak yang harus dikeluarkan gitu kan. Akibatnya harga baru di SPBU ya mau tidak mau untuk harga eceran sendiri itu harganya di Rp17.500 per liter gitu tuh ceritanya sahabat. Ya mudah-mudahan ya, karena takutnya malah dengan harga yang segitu justru malah nanti berdampak kepada sepinya pembeli gitu kan. Sedangkan harga Pertalite kan di SPBU kan Rp10.000 nih sahabat per liter, sedangkan di ECR itu udah Rp13.000. Ada yang jual dengan, ada juga yang pakai botol ini 15, ada juga yang jual 20 gitu kan ya. Jadi ya mau gak mau kan para pedagang-pedagang usaha kecil juga harus memutar otak nih sahabat untuk membeli barang belanjaannya mereka gitu kan. Kira-kira ada solusi nggak nih? Solusi nggak nih? Nggak tahu nih. Ya mudah-mudahan aja deh sahabat semuanya, segala sesuatunya ada solusi yang baik untuk kemaslahatan masyarakat pada umumnya gitu. Oke, informasi ini langsung dari laman korankaltim.com. Cerdas bersama rakyat. Kita tinggalkan kebersamaan kalian, ketemu dulu dengan Ona Sutra, Asam di Gunung, Garam di Laut.

pinang rapat-rapat agar puyuh tak dapat lari. Ku pinang-pinang tak dapat-dapat. Ku rayu-rayu, ku bawa bernyanyi.

sekilas info buat semuanya. Mau tahu, ternyata lumut air pada batu hitam bisa menyembuhkan katarak, glukoma, dan mata plus. Gak pakai operasi, tuntas waras padang jinglang. Puspita Raja Herbal memproduksi tombol spesial untuk mata katarak, glukoma, mata plus, stroke, dan darah tinggi serta kolesterol. Anda bermasalah dengan sendi, dengkul kelutak-kelutuk, driji kaku, dengkul kaku, selesaikan dengan Puspita Raja Herbal. Pengen lebih lengkap? Ini dia penghancur endapan gula dalam darah. Anti diabetes, anti amputasi, tidak perlu pusing. Ingat selalu Puspita Raja Herbal. Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana tapi ada di mana-mana.

Kami dari Dua Langit yang punya single Goyang Gigi Jari dari Thalia Global Pro. Dengerin terus Radio Gembira Raya Jaya Samarinda.

0: Masih pagi nih loh, lemas-lemas aja. Pasti kebanyakan begadang nih.
1: Enak aja, lagi gak mood. Lihat aja nih kerjaan, gak ada habisnya. Belum selesai satu, lah nambah lagi.
0: Dah, biar gak stres. Nih, minum dulu susu kambing atau Begiva.
1: Hah? Apa hubungannya susu kambing sama stres?
0: Ada dong, nih dengerin nih.
2: Ketika sahabat merasa stres karena tekanan pekerjaan atau tugas yang menumpuk dengan segala deadline-nya. Ditambah lagi berbagai macam persoalan masalah kehidupan dan kelelahan. Mengkonsumsi susu kambing Etawa hangat bisa menjadi solusinya. Kandungan zinc dan magnesium pada susu kambing Etawa Begiva dapat memperkuat jaringan syaraf dan membantu mencegah penyakit yang berhubungan dengan syaraf. Mau minum susu kambing dengan rasa enak dan pastinya kaya vitamin yang baik untuk tubuh? Yuk order susu kambing Etawa Begiva di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan Kas Tubun Dalam RT 14, nomor 32B Ruko Ramagem. Untuk informasi pembelian dan pemesanan, hubungi call center 0812-56-24-74-94 0812-56-24-74-94.

Gak kerasa ya sahabat semuanya, waktu kebersamaan kita menyelesaikan 14 menit lagi. Jadi gimana nih, komen-komen sahabat semuanya juga udah kebabat habis ya. Dan menyisakan tinggal dua lagu sih yang belum kita hadirkan, yaitu dari requestnya Bang Kodrat sama Wahyu di LBS, yang maunya sih lagu Siksa Kubur ya, sama lagu Undangan Palsu. Undangan Palsu gak tuh ya. Oke deh, kebersamaan kita sudah masuk di 17 menit lepas pukul 11. Bang Hadi Hadi Heart, Bang Samsulen SPID, Bunda Nur, terus ada Rusniah juga, ada Bunda Zaliha, Bunda Ainun juga, Bang Yudi Yudi sama Bang Dayat Dayat, terus ada Bang Rian juga hari ini, Rian, Oma, terus Bang Wahyu gitu kan ya. Terus ini, aduh, siapa tadi tuh, Abah Burhan Habuk gitu kan. Selamat pagi juga. Lalu juga gak menutup kemungkinan Pak Suter Kancil sama Pak Surasa juga deh, selamat pagi ya. Oke deh kalau gitu sahabat, kita langsung gas-gasnya ke satu lagu untuk Anda semuanya dan membawa kebersamaan kita untuk penutup acara kita hari ini. Siksa Kubur dulu kita hadirkan, habis itu kita closing ya.

Gak kerasa ya, waktu kebersamaan kita sudah tuntas di pukul 12 waktu Indonesia bagian tengah. Dan makasih banyak untuk sahabat semuanya juga yang sudah mau berpantau ria bersama Radio Gembira Rejaya. Lagu penutup kita dalam kebersamaan di pagi hari ini nanti bakalan ada Caca Handika dengan Undangan Palsu. Jadi buat sahabat semuanya, pantengin Radio Gembira Rejaya ya. Kalaupun misalnya live streaming kita terputus, untuk di Fanspack kalian masih bisa dengerin Radio Gembira Rejaya melalui streaming dan juga melalui monitor radionya. Oke, kalau gitu mohon maaf banget ya sahabat semuanya, kita bakal ketemu lagi di hari Jumat belakang dan insya Allah di hari Sabtu dengan tembang-tembang lagu Bollywood untuk Anda semuanya. Kalau gitu Tika pamit undur diri dan mendengarkan Anda. Terima kasih atas kebersamaannya dari kawasan Jalan Kes Tubun Dalam RT 14 nomor 32B Ruko Ramagem lantai 3 Kota Samarinda. Tika yang bertugas pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sahabat pendengar, kini saatnya Dokter Herbal, Formulator Herbal, Bapak Herbal Indonesia telah menemukan resep spesial sakit pinggang, otot perut, dan otot belakang yang banyak diderita kaum remaja maupun orang tua.
1: Duh, aku duwe loro sakit pinggang. Kuwi jenenge boyokan alias loro boyok. Heh, aku tuh sakit pinggang tau. Lah iya, itu namanya sakit boyok, bahasa Jawanya tahu.
2: Sakit boyok dan sakit pinggang itu sama artinya tahu.
0: Ingat saudaraku, obat herbal untuk sakit pinggang dan boyokan namanya Piris. Fans Hasan Sabilah, apakah Anda tahu sakit pinggang disebabkan karena irritable bowel syndrome atau IBS? Artinya gangguan fungsi pencernaan. 2. Adanya endapan batu ginjal. 3. Sakit lambung. 4. Sering terjadi kram otot pada perut dan lingkar pinggang. 5. Perut buncit dan obesitas. Dan 6. Awal gejala syaraf kejepit. Begitulah info dari Dokter Herbal, Bapak Herbal Indonesia, Hasan Sabilah. Sakit pinggang jika tidak segera diatasi dapat membuat si penderita menjadi bungkuk dan tidak kuat berjalan untuk membawa badan.
3: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda beli di Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran, atau Apotek Anggana, Sungai Mariam, Jalan Provinsi, Sungai Mariam, Apotek Sangasanga di Sangasanga. Untuk informasi lebih lanjut, sahabat bisa menghubungi call center kami di 0812-56-247494, 0812-56-247494.
4: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
5: GRC, non-stop dangdut, and now.

0: Anugerah Raya Jaya FM, radionya orang Samarinda.
1: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
2: Ayo, cegah kolesterol dan asam urat sejak dini, sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging, daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
3: Teh kesehatan Besti, isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
4: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.
5: Belanja apa Bu hari ini?
6: Ini ya, hari ini belanja bayam, jeroan dan cumi-cumi. Nanti kalau sudah Ibu masak, pasti enak ya.
5: Lulu, ingat Bu, kolesterol dan asam urat ayah lagi tinggi. Badan terasa pegal-pegal, kaki kesemutan dan persendian terasa sakit semua Bu.
6: Ibu kan sudah beli Besti ya. Mulai hari ini, Ibu sudah siapkan Besti di meja. Segera minum sampai habis ya. Ingat, kolesterol dan asam urat tinggi, kalau tidak segera diobati, bisa menyebabkan diabetes, stroke, darah tinggi, gagal ginjal, dan lain-lain loh ya.
2: Jangan Anda biarkan kolesterol dan asam urat berkembang di dalam tubuh Anda. Awas, asam urat dan kolesterol bisa menyebabkan gagal ginjal, diabetes, darah tinggi, jantung, serta stroke, dan lain-lain. Jika Anda merasa nyeri dan linu pada persendian pada jari-jari kaki, tumit dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, sering sakit kepala, sebelum komplikasi terjadi, segera atasi dengan rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Besti dibuat dari pucuk daun teh segar yang dibiarkan menjadi layu sebelum digulung, kemudian dipanaskan dan dikeringkan atau difermentasi. Manfaat Besti sudah sangat terbukti untuk menurunkan risiko kanker, mencegah jantung koroner, diabetes, stroke, dan juga bisa menurunkan kadar kolesterol dalam darah dan juga asam urat. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula dan minumlah selagi hangat-hangat panas. Seduh 1 sendok Besti 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
3: Teh kesehatan Besti, isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
4: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.
7: Sista merupakan tumor jinak yang berisi cairan ataupun kumpulan darah yang berbentuk seperti buah bertangkai. Pada dasarnya, kista dapat tumbuh di bagian tubuh manapun, seperti di paru-paru, usus, kulit, otak, dan tidak terkecuali pada indung telur atau ovarium. Kista pada ovarium ditenggarai menjadi kasus kista terbanyak. Kista ovarium adalah kantong berisi cairan yang terbentuk di dalam ovarium. Tiap wanita memiliki dua indung telur atau ovarium. Satu di bagian kanan dan satu lagi di kiri rahim. Ovarium sendiri memiliki fungsi untuk menghasilkan sel telur tiap bulannya, serta memproduksi hormon estrogen dan progesteron.
8: Saya Yani, penderita kista. Dengan diberikannya resep air kelapa gading selama 1 bulan, ternyata dapat menyembuhkan penyakit kista. Selama ini saya menderita selama 4 tahun. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Hasan Sabila Puspita Raja Herbal telah menemukan resep untuk kanker, tumor, kista, amandel, prostat, kelenjar getah bening yang bernama Brico. Saran saya kepada sedulur-sedulur jika menderita sakit kanker tumor, kista, obatnya adalah Brico yang diproduksi oleh Puspita Raja Herbal.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, Fan Hasan Sabila, jika kita menderita kista, mium, tumor, kanker mata, prostat, kelenjar getah bening, maka kita membutuhkan senyawa-senyawa alkaloid, terpenoid. Itu adalah salah satu senyawa yang mampu membunuh sel yang hidup di dalam darah. Kenapa bisa tumbuhnya sel? Banyak sekali faktornya. Salah satu adalah tingkat bakteri yang berlebihan di dalam darah. Yang kedua adalah karena virus dan pecandu obat narkoba. Hal ini tidak bisa kita atasi, belum yang kita terganggu dengan radikal bebas. Apakah radikal bebas? Yaitu senyawa-senyawa yang beredar bersama udara. Itu adalah radikal bebas yang tidak mampu kita untuk menghindar. Saudaraku, kalau kita terkena kanker tumor kista, maka solusinya adalah bunuh kanker itu, bunuh tumor itu dan kista dengan senyawa-senyawa seperti saya sebutkan di atas. Ternyata senyawa itu ada tumbuh-tumbuhan yang sudah tersedia, tinggal dikonsumsi, dan itu bisa menyembuhkan bagi penderita. Seperti Ibu Yani tadi, menggunakan degan kelapa gading, airnya diminum setiap pagi, ternyata bisa membunuh dan membersihkan kista. Kenapa kista bisa sembuh? Kista karena adalah penyakit menstruasi yang tidak terkendali, tidak terukur, dan durasi menstruasinya tidak dapat kita tentukan. Kadang muncul menstruasi sebulan dua kali, kadang 3 bulan sekali. Ini bahaya terjadinya kista. Mengatasinya dengan kelapa gading, minum airnya setiap pagi selama 1 bulan. Pusing untuk mengatasi kanker dan tumor? Puspita Raja bersama timnya telah meneliti, keluarlah produknya yang bernama Brico. Ini adalah spesial mengatasi kanker, tumor, kista, kelenjar getah bening, dan benjolan-benjolan yang muncul pada tubuh kita. Itu saran saya, sahabat pendengar Hasan Sabila, Fan Hasan Sabila. Kita akan ketemu di lain kesempatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
10: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
11: Bisa didapatkan di Radio KRG dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B.
12: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda beli di Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran, atau Apotek Anggana, Sungai Mariam, Jalan Provinsi, Sungai Mariam, Apotek Sanga-Sanga di Sanga-Sanga. Untuk informasi lebih lanjut, sahabat bisa menghubungi call center kami di 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
10: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
13: Van Hasan Sabila yang selalu dicintai dan selalu dikenang, bahkan menjadi dekat dan akrab. Dasar alasannya adalah karena sang formulator yang satu ini sering membagikan resep kepada fan-nya dimanapun Anda berada. Nah, resep apalagikah yang akan dibagikan beliau, sang formulator Hasan Sabila? Silakan Pak Hasan.
14: Halo fanku Hasan Sabila. Ternyata kita ketemu lagi. Di kesempatan yang ini saya akan menyampaikan resep sakit lambung. Bagi mereka yang menderita sakit lambung, maka resep yang bisa diolah adalah ambil 5 lembar daun pace atau daun mengkudu. 2, ambil kunyit 3 siung. Yang ketiga adalah ambil lidah buaya 1, ambil dagingnya. Semua bahan direbus dengan ukuran air 5 gelas dijadikan 2. Yang 1 gelas diminum pagi hari dan yang 1 gelas diminum malam hari. Produk kita yang sudah tersedia untuk masalah lambung, baik mah, asam lambung, sesak nafas, maka produknya adalah Proal. Demikian sahabatku Van Hasan Sabila, kita ketemu di lain kesempatan.
10: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
11: Bisa didapatkan di Radio KRG dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B.
12: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda beli di Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran, atau Apotek Anggana, Sungai Mariam, Jalan Provinsi, Sungai Mariam, Apotek Sanga-Sanga di Sanga-Sanga. Untuk informasi lebih lanjut, sahabat bisa menghubungi call center kami di 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
10: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
15: Kabar Sehat G1000 bersama Bapak Dr. Andus Hasan Sabila dari Puspita Raja Herbal.
9: Menurut kajian saya, epilepsi itu radang saraf otak. Sedikitnya oksigen, ketegangan otot berulang-ulang, kejang, pingsan, berkepanjangan, epilepsi, kurangan oksigen, vitamin B12, protein, senyawa sterol. Epilepsi bisa disembuhkan. Dari Puspita Raja, produknya namanya G1000, generasi sel 1000 sel. Pantangan yang harus kita hindari adalah alkohol, rokok, dan kopi. Pengobatan epilepsi mengisi oksigen di dalam sel otaknya, maka jangan disertakan rokok dan alkohol. Dari Puspita Raja,
15: G1000, POM TR 183-318-981.
9: Produknya namanya G1000.
15: Demikian tadi Kabar Sehat bersama Bapak Dr. Andus Hasan Sabila dari Puspita Raja Herbal.
10: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
11: Bisa didapatkan di Radio KRG dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B.
12: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda beli di Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran, atau Apotek Anggana, Sungai Mariam, Jalan Provinsi, Sungai Mariam, Apotek Sanga-Sanga di Sanga-Sanga. Untuk informasi lebih lanjut, sahabat bisa menghubungi call center kami di 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
10: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
13: Van Hasan Sabila yang selalu dicintai dan selalu dikenang, bahkan menjadi dekat dan akrab. Dasar alasannya adalah karena sang formulator yang satu ini sering membagikan resep kepada fan-nya dimanapun Anda berada. Nah,
16: Resep apalagi kah yang akan dibagikan beliau, sang formulator Hasan Sabila? Silakan Pak Hasan.
14: Halo fanku Hasan Sabila. Ternyata kita ketemu lagi. Di kesempatan yang ini saya akan menyampaikan resep sakit lambung. Bagi mereka yang menderita sakit lambung, maka resep yang bisa diolah adalah ambil 5 lembar daun pace atau daun mengkudu. 2. Ambil kunyit 3 siung. Yang ketiga adalah ambil lidah buaya 1, ambil dagingnya. Semua bahan direbus dengan ukuran air 5 gelas dijadikan 2. Yang 1 gelas diminum pagi hari dan yang 1 gelas diminum malam hari. Produk kita yang sudah tersedia untuk masalah lambung, baik mah, asam lambung, sesak nafas, maka produknya adalah Proal. Demikian sahabatku Fan Hasan Sabila, kita ketemu di lain kesempatan.
10: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
11: Bisa didapatkan di Radio KRG dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B.
12: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda beli di Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran, atau Apotek Anggana, Sungai Mariam, Jalan Provinsi, Sungai Mariam, Apotek Sangasanga di Sangasanga. Untuk informasi lebih lanjut, sahabat bisa menghubungi call center kami di 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
10: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
3: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda dapatkan di beberapa apotek terdekat. Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran. Apotek 86 Jalan Trikora, dekat Simpang 4 Simpang Pasir Palaran. Apotek Sangasanga, dekat Pasar Sangasanga. Apotek Anggana, Jalan Provinsi Sungai Meriam. Apotek Lojanan, Kilometer 1 Jalan Soekarno-Hatta nomor 23 Lojanan Ilir. Apotek Aksa, Jalan Cipto Mangunkusumo, depan Masjid Asyuhada Sengkote, Lojanan Ilir. Apotek Selili, Jalan Sejati, Sungai Kapi, cabang Sungai Keledang, melalui Bapak Sutino, Jalan Hasan Basri, Gang Datu Umar, RT 10 nomor 38. Di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT 14 nomor 32B, Ruko Ramagiam, Lantai Dasar, Kota Samarinda. Hubungi call center untuk konsultasi dan pemesanan 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
10: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana. Salam Formulator, Dr. Andes Hasan Sabila.
15: Sahabat, fans Hasan Sabila dimanapun Anda berada, kini saatnya kita kembali kepada alam melalui resep-resep yang dipandu oleh dokter herbal kita dari PT Puspita Raja Herbal, Dr. Andes Hasan Sabila. Banyak kita ketahui masyarakat Indonesia yang tidak mengenal di dalam memproses herbal, sehingga banyak tumbuh-tumbuhan yang direbus, digiling, dan dioven adalah proses yang keliru. Efek kesalahan ini akan merugikan metabolisme seperti keracunan darah, lambung, otot, mata, jantung, dan ginjal.
17: Med 9 itu apa ya?
18: Med 9 itu ada yang menyebutnya Med Songo. Ini nama produk dari Puspita Raja Herbal, spesial syaraf kejepit.
15: Nah, sekarang sudah tahu kan spesial syaraf kejepit produknya Med 9.
11: Bisa didapatkan di Radio GRC dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B, atau bisa menghubungi call center Radio GRC di nomor HP dan WA 0812-56-24-794, 0812-56-24-794. 0813-2474-94.
19: Raja jalan-jalan mencari tanaman berkhasiat. Hasilnya ya untuk rakyat.
20: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
14: Fan Hasan Sabila, saatnya kita akan berpisah dan kita akan ketemu di lain kesempatan. Akan tetapi, jangan khawatir, fanku, sahabatku, saudaraku, di mana produk-produk Hasan Sabila yang berbicara dan menyembuhkan seperti sarap kejepit. Produknya adalah Med 9. Mata glukoma, obatnya adalah Gekom. Mata kabur, mata katarak, mata berlemak, obatnya adalah Colheb. A2 sebagai pendamping jika kita mengobati mata. Diagri adalah obat untuk mengatasi dan menghentikan penyakit diabetes. Konon kabarnya, Diagri cepat mengeringkan pada luka dan menurunkan gula dalam darah. Berbicara tentang stroke, produknya adalah Blin. Akan tetapi, jika kita bermasalah pada kanker, tumor, prostat, hernia, kelenjar getah bening, amandel, polip, maka produknya adalah Brico. Jika kita bermasalah pada lingkar pinggang, sakit, ototnya kencang seperti orang tua jalannya, orang Jawa bilang boyoan, maka produknya adalah Piris. Jika kita mengalami kaki geringgingan, kesemutan, bahkan sampai telapak kaki terasa kebal, kebas, maka untuk mengatasi itu produknya adalah Yosi. Kemudian produk yang berhubungan dengan lemak, kolesterol, kita tahu bahwa jahat

0: sakitnya. Oleh karena itu, senangnya saya menyajikan produk-produk karena fans saya patuh di dalam aturan minum. Ingat, setiap produk Puspita Raja 3 kapsul pagi, 3 kapsul malam hari. Jadi, sehari 2 kali minum. Sahabatku, ingat, hidup sehat secara alami, karena alamlah yang bersahabat dengan kita. Sehatnya kita secara alami sama dengan memperpanjang usia. Begitu sahabatku, di lain kesempatan saya akan hadir kembali dengan materi yang berbeda. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda beli di Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran, atau Apotek Anggana, Sungai Mariam, Jalan Provinsi, Sungai Mariam. Apotek Sangasanga di Sangasanga. Untuk informasi lebih lanjut, sahabat bisa menghubungi call center kami di 0812-56-24-74-94. 0812-56-24-74-94.
2: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
3: Fan Hasan Sabila yang selalu dicintai dan selalu dikenang, bahkan menjadi dekat dan akrab. Dasar alasannya adalah karena sang formulator yang satu ini sering membagikan resep kepada fan-nya dimanapun Anda berada. Nah, resep apalagikah yang akan dibagikan beliau, sang formulator Hasan Sabila? Silakan Pak Hasan.
0: Halo fanku Hasan Sabila, dimanapun Anda berada. Kini saya hadir lagi bersama Anda yang sedang asik mendengarkan radio. Kali ini saya akan memberikan resep untuk stroke. Dimana saudara-saudara kita yang lagi stroke, tidak bisa jalan, tidak bisa beraktivitas, inilah resepnya. Ambil 5 biji durian atau pungge, ambil 1 genggam daun pegagan, dan ambil lagi biji mahoni sebanyak 5 biji. Semua bahan setelah dicuci bersih, kemudian direbus dengan air 7 gelas, sisakan 3. Diminum pagi, siang, dan sore. Selamat sahabatku yang sedang menderita stroke. Saya hanya bisa berdoa semoga cepat sembuh dan bisa beraktivitas. Produk untuk stroke adalah Blins. Jika kita kesulitan untuk mencari bahan, silakan belilah Blins, spesial produk stroke. Tersedia di apotek dan di radio.
2: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
4: Bisa didapatkan di Radio KRG dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B.
1: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda beli di Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran, atau Apotek Anggana, Sungai Mariam, Jalan Provinsi, Sungai Mariam. Apotek Sangasanga di Sangasanga. Untuk informasi lebih lanjut, sahabat bisa menghubungi call center kami di 0812-56-24-74-94. 0812-56-24-74-94.
2: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.

104,3 Sahabat GRJ tercinta, tiba saatnya waktu sholat zuhur untuk kota Samarinda dan yang sewaktu.

0: له وابعثه المقام محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Selamat menunaikan ibadah sholat. Semoga amal ibadah sahabat diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
2: Ada satu doa dalam iftitah yang sering kita baca ketika kita salat. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sahabat, bersimpullah kepada Allah ketika ditipu. Bersimpullah kepada Allah ketika disakiti. Bersimpullah kepada Allah ketika diombang-ambing pikiran dan prasangka buruk. Lalu, ambil langkah lebih dekat kepada Allah ketika digoda harta yang bertambah. Ambil langkah lebih dekat kepada Allah ketika digoda tawa dan keceriaan yang datang lebih sering dari biasanya. Ambil langkah lebih dekat kepada Allah ketika digoda pemandangan dunia yang membuat hati berdesir melihatnya. Lalu, temui Allah ketika sedih dan bahagia. Temui Allah ketika hati sempit dan lapang. Temui Allah ketika sakit dan sehat. Temui Allah ketika celaan atau pujian manusia datang. Sahabat, biarlah Allah saja yang menjadi tempat kita bercerita. Dalam tangis, dalam keadaan biasa, dan dalam keadaan gembira. Terima kasih sahabat, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Friend Hasan Sabila yang selalu dicintai dan selalu dikenang, bahkan menjadi dekat dan akrab. Dasar alasannya adalah karena sang formulator yang satu ini sering membagikan resep kepada fan-nya dimanapun Anda berada. Nah, resep apalagikah yang akan dibagikan beliau, sang formulator Hasan Sabila? Silakan Pak Hasan.
4: Halo fanku Hasan Sabila. Ternyata kita ketemu lagi. Di kesempatan yang ini saya akan menyampaikan resep sakit lambung. Bagi mereka yang menderita sakit lambung, maka resep yang bisa diolah adalah ambil 5 lembar daun pace atau daun mengkudu. 2, ambil kunyit 3 siung. Yang ketiga adalah ambil lidah buaya 1, ambil dagingnya. Semua bahan direbus dengan ukuran air 5 gelas dijadikan 2. Yang 1 gelas diminum pagi hari dan yang 1 gelas diminum malam hari. Produk kita yang sudah tersedia untuk masalah lambung, baik mah, asam lambung, sesak nafas, maka produknya adalah Pro-Al. Demikian sahabatku Fan Hasan Sabila, kita ketemu di lain kesempatan.
5: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
6: Bisa didapatkan di Radio KRG dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B.
7: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda beli di Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran, atau Apotek Anggana, Sungai Mariam, Jalan Provinsi, Sungai Mariam, Apotek Sanga-Sanga, di Sanga-Sanga. Untuk informasi lebih lanjut, sahabat bisa menghubungi call center kami di 08 12 56 24 74 94, 08 12 56 24 74.
5: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
8: Kabar Sehat G1000 bersama Bapak Dr. Andus Hasan Sabila dari Puspita Raja Herbal.
9: Menurut kajian saya, epilepsi itu radang saraf otak. Sedikitnya oksigen, ketegangan otot berulang-ulang, kejang, pingsan, berkepanjangan, epilepsi, kurangan oksigen, vitamin B12, protein, senyawa sterol. Epilepsi bisa disembuhkan. Dari Puspita Raja, produknya namanya G1000. G1000, generasi sel 1000 sel. Pantangan yang harus kita hindari adalah alkohol, rokok, dan kopi. Pengobatan epilepsi mengisi oksigen di dalam sel otaknya, maka jangan disertakan rokok dan alkohol. Dari Puspita Raja,
10: G1000, POM TR 183-318-981.
9: Produknya namanya G1000.
8: Demikian tadi kabar sehat bersama Bapak Dr. Andus Hasan Sabila dari Puspita Raja Herbal.
5: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
6: Bisa didapatkan di Radio KRG dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B.
7: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda beli di Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran, atau Apotek Anggana, Sungai Mariam, Jalan Provinsi, Sungai Mariam, Apotek Sangasanga di Sangasanga. Untuk informasi lebih lanjut, sahabat bisa menghubungi call center kami di 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
5: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana.

0: Enta mengatasi mata kabur, fokus mata pecah, bayangan double, perih, pusing, terkena sinar ultraviolet.
1: Pak Hasan, kalau bola mata menyempit, pecah, ada bayang-bayangnya.
2: Saya informasikan produk untuk mengatasi
1: bola mata menyempit, pecah, ada bayang-bayangnya.
2: Namanya Enta sih ya.
1: Enta ya, untuk mata yang bayang-bayang, pecah kayak gitu nih Pak ya.
0: Enta POM TR 1933341
3: hidup sehat alami dengan Puspita Raja Herbal.
0: Enta mengatasi mata kabur, fokus mata pecah, bayangan double, perih, pusing, terkena sinar ultraviolet. Enta
4: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi
5: bisa didapatkan di Radio KRG dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B.
6: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda beli di Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran, atau Apotek Anggana, Sungai Mariam, Jalan Provinsi, Sungai Mariam, Apotek Sangasanga di Sangasanga. Untuk informasi lebih lanjut, sahabat bisa menghubungi call center kami di 08 12 56 24 74 94, 08 12 56 24 74 94.
4: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, imamil muttaqin, sayyidil ghurril muhajjalin, wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin, amma ba'du. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, sesungguhnya gaya hidup seseorang sangat ditentukan oleh cara bagaimana dia memandang hidup ini. Dengan kata lain, bagaimana seseorang memandang hidup, begitulah dia akan hidup. Oleh sebab itu, untuk mengubah keadaan seseorang harus diawali lebih dahulu dengan mengubah caranya memandang kehidupan ini. Itulah sebabnya dalam surah Ar-Ra'd ayat 11, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengubah nasib dan keadaan satu kaum sampai kaum itu berusaha mengubah apa yang ada di dalam diri mereka sendiri. Yang ada di dalam diri itu tentu tidak lain adalah rule of thinking, bahasa kerennya state of mind, kata orang kulon, cara berpikir, cara memandang kehidupan yang akan sangat mewarnai cara orang menjalani kehidupan itu sendiri. Oleh karena itu, pada pertemuan kali ini kita akan membicarakan tentang dasar dan tujuan hidup dari seorang muslim di dalam kehidupan ini. Yang pertama, tentang dasar dan landasan hidup. Seorang muslim tak dapat lain mendasarkan kehidupannya dengan Islam. Di dalam mendasari kehidupan dengan Islam ini, Allah Subhanahu wa taala menuntut, ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kaffah. Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam itu secara total, secara utuh, secara seluruhnya. Jangan separuh-separuh, jangan sepotong-sepotong. Mendasari hidup dengan Islam artinya menjadikan Islam sebagai way of life, sebagai rule of thinking, sebagai state of mind di dalam kita memecahkan problema-problema kehidupan, sehingga tidak satu persoalan hidup yang bagaimanapun kecilnya sekalipun yang tidak tersentuh oleh nilai-nilai ajaran agama Islam ini. Kemudian di dalam mendasarkan hidupnya dengan Islam, ia mempunyai satu keyakinan. Pertama, Islam sebagai dasar hidupnya adalah agama yang sesuai dengan fitrah daripada manusia. Allah Subhanahu wa taala pencipta manusia. Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan agama Islam. Oleh sebab itu, tentu saja seluruh konsepsi Islam ini sudah diukur sedemikian rupa sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh manusia. Secara logika bisa kita katakan, pabrik mobil di Jerman misalnya bikin mobil namanya Mercy. Seiring dengan itu dikeluarkannya buku petunjuk, mobil ini bernama Mercy, kecepatan maksimal sekian ratus kilometer per jam, daya angkutnya sekian ratus kilogram, kalau rusak memperbaikinya ini, onderdilnya itu umpamanya. Karena pabriknya yang bikin mobil, lalu pabriknya juga yang mengeluarkan buku petunjuk, tentu buku itu sesuai benar untuk mobilnya. Dan logika mengatakan, tidak bisa kita punya mobil Mercy rusak, kita perbaiki dengan menggunakan buku petunjuk yang dikeluarkan oleh pabrik mobil Fiat. Tentu saja mobil makin rusak, acak-acakan dan tidak karu-karuan. Ini artinya, jikalau manusia ingin baik, jikalau manusia ingin mencapai sesuatu yang bernama bahagia.
2: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda dapatkan di beberapa apotek terdekat. Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran. Apotek 86 Jalan Trikora, dekat Simpang 4 Simpang Pasir Palaran. Apotek Sanga-Sanga, dekat Pasar Sanga-Sanga. Apotek Anggana, Jalan Provinsi Sungai Meriam. Apotek Lojanan, Kilometer 1 Jalan Soekarno-Hatta Nomor 23 Lojanan Ilir. Apotek Aksa, Jalan Cipto Mangunkusumo, depan Masjid Asyuhada Sengkote, Lojanan Ilir. Apotek Selili, Jalan Sejati, Sungai Kapi, Cabang Sungai Keledang, melalui Bapak Sutino, Jalan Hasan Basri, Gang Datuk Umar, RT 10, Nomor 38. Di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan Kasubun Dalam, RT 14, Nomor 32B, Ruko Ramagiam, Lantai Dasar, Kota Samarinda. Hubungi call center untuk konsultasi dan pemesanan 0812-56-24-7494, 0812-56-24-7494.
3: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana. Salam Formulator, Dr. Andes

0: pendengar, berikut ini adalah kesaksian yang telah mengkonsumsi Besti.
1: Saya dengan Ratih, setelah mengonsumsi teh Besti, badan terasa enak, rasa kaku persendian hilang, dan bangun tidur rasanya seger badan.
0: Anda merasa nyeri dan lidu pada persendian, pada jari-jari kaki, tumit, dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, dan sering sakit kepala? Sebelum komplikasi terjadi, segera Anda atasi dengan rutin minum Besti. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan, dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
2: Teh Kesehatan Besti. Isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-7494 0812-56-24-7494
0: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.
3: Belanja apa Bu hari ini?
4: Ini ya, hari ini belanja bayam, jeroan dan cumi-cumi. Nanti kalau sudah Ibu masak, pasti enak ya.
3: Lulu, ingat Bu, kolesterol dan asam urat ayah lagi tinggi. Badan terasa pegal-pegal, kaki kesemutan, dan persendian terasa sakit semua Bu.
4: Ibu kan sudah beli Besti ya. Mulai hari ini, Ibu sudah siapkan Besti di meja. Segera minum sampai habis ya. Ingat, kolesterol dan asam urat tinggi, kalau tidak segera diobati, bisa menyebabkan diabetes, stroke, darah tinggi, gagal ginjal, dan lain-lain loh ya.
5: Jangan Anda biarkan kolesterol dan asam urat berkembang di dalam tubuh Anda. Awas, asam urat dan kolesterol bisa menyebabkan gagal ginjal, diabetes, darah tinggi, jantung, serta stroke, dan lain-lain. Jika Anda merasa nyeri dan linu pada persendian pada jari-jari kaki, tumit dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, sering sakit kepala, sebelum komplikasi terjadi, segera atasi dengan rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Besti dibuat dari pucuk daun teh segar yang dibiarkan menjadi layu sebelum digulung, kemudian dipanaskan dan dikeringkan atau difermentasi. Manfaat Besti sudah sangat terbukti untuk menurunkan risiko kanker, mencegah jantung koroner, diabetes, stroke, dan juga bisa menurunkan kadar kolesterol dalam darah dan juga asam urat. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula dan minumlah selagi hangat-hangat panas. Seduh 1 sendok Besti 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
2: Teh Kesehatan Besti. Isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-7494 0812-56-24-7494
0: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.
6: You are listening 100% music.

0: You are listening
1: 100% Music Station.
2: Gembira Raya Jaya.
3: Dari Jalan KS Tugu Dalam nomor 32B lantai 3 104,3 Radio Gembira Raya Jaya. Program siar selanjutnya untuk Anda.
4: Terima kasih Anda masih mendengarkan 104,3 Radio Gembira Raya Jaya FM. Kita mengikuti langkah acara selanjutnya di Golden Memory. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di 104,3 radionya orang Samarinda.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat Radio Gembira Raya Jaya. Dari kawasan Jalan KS Tubun Dalam nomor 32B lantai 3 di Kota Samarinda. Hari ini edisi Jumat 12 Juni 2026. Kembali kita bersama di Golden Memory. Ya, lagu-lagu di era tahun 2000-an sampai 2010 ya. Lagu populer Indonesia maupun manca yang tentu menjadi pilihan bagi sahabat untuk dinikmati bareng di siang hari ini. Dan seperti biasa juga kita didukung oleh Puspita Raja Herbal. Nah, dari studio hari yang menemani suasana Golden Memories yang hari ini cukup panas di luar sana ya. Kalau di dalam masih adem, alhamdulillah. Ya, cuaca kita cukup cerah hari ini. Mungkin sebagian ada yang masih mendung atau yang masih gerimis-gerimis. Karena dari pagi tadi udah diguyur hujan ya. Oke. Dan mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun jua. Seperti biasa juga fanpage GRJ sudah kita buka dan WA GRJ 0822 5250 6700 dan online di 767619 juga kita persilahkan untuk dial ya. Dari kolaborasi Ari Lasso dan Melly Guslo sang pencipta, judulnya Jika. Nah, jika itu ya termasuk salah satu jikalau, jikalau, jikalau. Orang kalau jikirnya jikalau, jikalau, jikalau ya. Oke, tapi kita gak ngomongin itu ya. Yang pasti-pasti aja. Yang pasti siang hari ini kita alhamdulillah bisa ketemu, diberi nikmat sehat walafiat dari Yang Maha Kuasa. Karena bagaimanapun juga, dengan nikmat sehat kita bisa melakukan aktivitas apa aja. Nah, timbang duit banyak sakit-sakitan, mending duit banyak tapi sehat walafiat, ya kan? Nah, iya dong. Oke, selamat siang yang ada di Pensmed GRJ. Sudah ada menyapa Samsul Hidayah nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Radio Gembira Raya Jaya absen nih dari Purwokerto, Ngadiluih, Kediri Selatan, Jawa Timur. Monitor selalu dan salam buat semuanya. Oke, untuk Samsul Hidayah yang udah kasih emoticon love ya. Ya, aku kasih juga ya. Kemudian Misran Ican juga. Nah, siang hari ini assalamualaikum Bang Ari, Golden Memory. Misran Ican hadir, salam buat Samsul Hidayah, Bunda Is, Bunda Nur, Bunda Arbayah, Bunda Pika Agustina, juga Bunda Dewi Sagitarius. Semuanya salam Jumat berkah Bang Ari, makasih. Ya, mudah-mudahan Jumat ini penuh dengan keberkahan ya bagi sahabat semuanya. Ada Dewi Sagitarius, Bang, request lagunya Syahrini lah, Sesuatu. Oh iya, isamnya buat sahabat Gerja, selamat beraktivitas TKB. Ya deh, sambil aku meraba lagunya Syahrini, Sesuatu. Ini ya, asik juga. Oke, di belakangnya Dewi Sagitarius ada Aisyah Bunda Is. Assalamualaikum, orang Bakulu Bang. Oke, Bunda Is request lagu Kangen Band, Pujaan Hati. Oke, salamnya untuk Bunda Nani di PS, Mama Apik di Cendana, Dinda, Bang Kodrat di Pemuda, Ros di Bengkuring, Nikmar di Sambutan, Pak Tata di Sebulu, dan juga Bang Darwin di Handil Kopi. Buran Habuk di Belimbau, Pardingin Dingin di Sanga-Sanga. Kemudian Misra Nican di Bayur.

0: Fis, Bunda Ayulin, KM1 Barito, Arbayah LBS, pokoknya semua sudah disapain sama Bunda Is. Bang Arinya, makasih, wassalam. Yang nyapai pakai suaraku kok tadi. Iyalah, kita sudah sapa di Fans GRJ. Kemudian berikutnya ada yang di WA juga ini. Udah ada Malik di Pondok Giri Indah. Selamat siang Omari. Ya, selamat siang Malik. Request lagu Triad. Oh, ini dari itu ya, siapa? Ahmad Dhani itu ya. Judulnya Neng Neng Neng Neng Neng Neng Neng gitu ya. Neng Neng Neng Neng Neng. Kesan jelak amai, tausnya lagi ulun hakun banner mendengarinya. Makasih. Ya, kalau ikam hendak mendengari tausnya jelak amai, ikam telepon aja langsung. Nah, jadi nyaman, ya kan, puas itu. Ada yang menghalangi ya untuk Malik. Tahu jelak amai ini berapa teleponnya ku kedada di WA sininya lagi masuklah. Karena kalau nyada ku barikan ikam lah untuk Malik. Oke, kita kasih lewat dulu yang satu ini yang selalu mendukung Golden Memory di 104,3 FM Gembira Raya Jaya. Wah, rupanya sudah ada yang dayol nih. Ya, selamat siang. Halo.
1: Yang halo Jula, selamat siang Jula.
0: Oh, selamat siang. Wah, kenapa sarut suaranya nih?
1: Halus kenapa? Bagus aja nih.
0: Oh, bagus aja lah.
1: Masa halus Jula?
0: Suaranya bukan halus, tadi kayak sarut-sarut gitu nah. Kebanyakan makan lekatan kalau.
1: Artinya hanya listriknya itu ibaratnya tuh hanya masuk ke situ Jula.
0: Oh, baru ngecas.
1: Ya, wattnya mesti halus. Nah, ini wattnya ganal kalau sudah nih.
0: Iya, iya. Wattnya gonol. Oke, berapa watt?
1: 2000 watt.
0: 2000 watt, iya.
1: Iya, pemancar GRJ itu berapa ribu watt, Wal?
0: Pemancar GRJ ini halus saja kada terlalu ganal-ganal. Ya, yang penting itu buat sampai adalah. Aku kada tahu bang, kada pernah melihati menjangkuki.
1: Kayaknya 2000 watt dua like sinyalnya. Ya,
0: mungkin lah, insya Allah.
1: Sampai 5, bagus mantap itu sinyal sampai ke sana, ke Puruk Cahu sana, Kutai Barat, Kutai Timur, Kutai Utara, macam-macam pokoknya walaik.
0: Iya. Ya memang kalau power, tapi biar power ganal, kalau antennya kada mendukung percuma juga. Yang bagus
1: ini
0: itu.
1: Powernya wal, watt panelnya itu nah.
0: Iya. Biar pemancarnya ganal, biar 10.000 kalau antennya kada bagus, kada sampai jua. Kalau streaming itu biar wattnya halus, tapi sampai kemana-mana. Nah, itu bedanya.
1: Tapi punya jaringannya kedada, pulsanya kedada, paket datanya kedada.
0: Sama juga, bohong.
1: Mendengari orang tuli, warah.
0: Makanya itu, semua itu rukun dan syaratnya harus dipenuhi. Ya kalau, nah, itu.
1: Mau di darat-darat itu lainnya jarang pakai streaming karena tower itu kada sampai jangkauannya.
0: Ya.
1: Kalau di dalam-dalam tuh
0: ya BTS biasanya jarang-jarang masuk leh sampai ke sana. Oke, dari Loajanan amai
1: lagunya kah?
0: Lagunya apa nih?
1: Lagunya Rumah Kita aja, God Bless kalau bisa.
0: Rumah Kita lah. Oke, kita
1: ya, kan. Bagus kalau lagu itu.
0: Ya bagus lah, kalau ada bagus produser mana mau merekam bah, kayak apa pian ini.
1: Maksudnya bukan produsernya, kan masyarakat yang menikmati lagu itu Jula.
0: Oh iya, sebelum sampai ke masyarakat, produser akan menilai dulu. Oh ini lagu ini bagus, punya selling point nih. Nah, kalau kadang-kadang ada dijual, kadang direkam.
1: Iyalah, apa Jumatan sudah juga kah?
0: Jumat sudah, tadi di park sini aja, kada usah jauh-jauh karena kada sempat.
1: Temanya aja khutbahnya tadi.
0: Nah, aku kada penting dengari temanya itu. Aku tuh paling kada ketujuh dengari orang ceramah itu. Terus terang aja aku tuh.
1: Yang penting itu apa jua? Kanyang gitulah, dompet kancang itulah.
0: Yang penting itu orang salat jua. Kayak itu aja sudah. Iya. Jadi kalau dengari ceramah tuh kadang-kadang aku tuh guring. Nah, kadang-kadang tentang ceramah tuh bangun aku.
1: nyaman benar berarti pilek teh ngaruh mengaruh ke berarti.
0: Wah ada kalau goreng beledok itu kada mengaruh. Kalau goreng berapa itu atau goreng berapa betalantang itu pasti sudah itu kayak onjarang baju memang lah.
1: Kalau ulun tadi itu bertemuan kekawalan apa berhari. Nah, kasihan sudah apa uyuhan dah berataan ulun lihat dah.
0: Oh. Iya. Berapa ya, kerang umurnya?
1: Pengaruh kan.
0: Iya.
1: Iya.
0: Nah, umurnya julang amai sudah berapa ini adalah 70.
1: Belum lagi.
0: Oh, belum. Oh iya.
1: Umur rodanya 30.
0: Oh, 30. Iya. Liwat. Ikam ikam berusta hari Jumat nih batal Jumat ikam semuanya.
1: Ada mana ada batal sudah selesai. Baik kalau hanya hendak melaksanakan ya batal. Kada boleh disampaikan usia aku kena bubuannya kena dipatahkannya orang tua.
0: Oh. Kada apa-apa, yang penting kalau aku dipatahkan orang tua kada apa-apa. Yang penting aku sudah pernah muda, ya kan? Biar tua tetap menyala. Itu. Wah. Kada usah takut dibilang tua, ya memang nyatanya tua, tapi aku pernah muda. Yang muda belum tentu bisa tua. Ya kan? Ya kalau panjang umur.
1: Tapi bisa juga kayak orang tua di riset jadi muda kulihat tahu di apa-apainya kayak
0: ya itu kan.
1: Itu nah.
0: Itu apa? Kan tergantung di salonnya
1: yang,
0: aja.
1: Yang iklan pian sampaikan tuh nah apa iklan apa ngarannya tuh?
0: Iklan ya kalau di salon tuh bisa orang-orang apa mola make up apa kayak orang-orang yang main-main film di dibuat apa pokoknya ini piece-nya seperti ini rambutnya ini ya sudahlah kalau nah, ngesahkan itu panjang ngesahkan udah habisnya
1: ada nih kawan nih ya tukang salon benar awaknya tuha mana tuha tapi putih cat.
0: Karena papainya nah, bisa merawat dirinya iya, bagus bahannya ada.
1: Tapi tuhannya tuh tetap kelihatan pula kayak keriputnya tuh nah kalau didustai.
0: Iya memang langarannya barang tuha karena kau di anumi lagi kayak nyiur aja sudah tuha kau lah di anumi lagi karena kau tetapai juga tuha.
1: Jadi kisah di masjid tadi ulun mendapat kawan gula kayak.
0: Nah, ini nah Malik tuh jin dengari kisahnya si Julak Amai. Nah, Lik dengari Lik. Apa kisah Julak Amai ini?
1: Si jin bano betungkat dah. Ajak aku apa kabar? Baik aja ya. Alhamdulillah. Oh, dina ano aja ulun ano kurus dawak. Iya, aku garing ya. Oh, ya kajo pas aku kemarin waktu majelis hadir terus kan sigar. Nah ini beberapa bulan ini kah ini nipang sudah jane. Ya pengaruh usia pang ya. Nah tuh jadinya baba imposnya. Oh ya kok udah sehat ya. Supaya sehat awak. Anu pula ya kok makan malam jangan sampai dilupakan. Nah entah makan buah-buahan kah sayuran kah. Yang penting makan malam pula jangan kada pokoknya. Kalau siang tuh terlambat, terlewat karena apa? Tapi malam tuh wajib. Nah, itu bang. Karena amalan makan malam itu bilangnya itu ujar orang tuh mengembalikan stamina yang hilang-hilang pernah dipakai seharian. Nah, ya begitu guring. Ya kan berproduksi tuh sel-sel mati-mati itu ini beroperasi tuh pekerjaannya membaiki. Nah, itu bang. Halo Jula.
0: Iya.
1: Kau mendengari
0: soalnya. Aku mendengari aja.
1: Nah, jadi itu nasihat ulun tuh. Ya makasih pula Jano mau menasehati berarti kan ada perhatian. Ya kalau Jula.
0: Iya. Ya. Kada salah juga menasehati orang yang sudah tuha gitu kan. Nah.
1: Dahan aku pula pian sehat walafiat, sigar bugar, matinya husnul khatimah. Nah, alhamdulillah jamin. Kasih doanya. Ya, itu tuh yang baik benar itu. Kita mendapatkan itu juga kayak.
0: Oke lah kalau begitu.
1: Nah, kalau ulun mendoakan pian tuh kada ada jauh-jauh, mudah-mudahan pian mendapat rahmat itu ya.
0: Wah. Rahmat itu kada lepas setiap hari selalu diberikan itu rahmat. Kalau yang jarang bisa dapat itu kan hidayah yang kita bisa dapatkan. Kalau rahmat itu rahmat Allah itu sepanjang waktu mulai bangun sampai kita guring turun terus rahmat itu.
1: Jadi ulah ada ulun bekawal wali ulahnya.
0: Oke, okay, nah ya dulu kisahnya wali itulah. Kena kita lanjutkan.
1: Dipakai ini, udah dipakai bubuhannya.
0: Kada.
1: Di amalannya itu la ilaha illallah, beribu-ribu rahmat itu aja sisihin keduanya kada.
0: Iya.
1: Jauh itu aja kah. Ayo dah panjang durasinya tuh.
0: Iya itu bang sedang ini nah. Nah 20 menit lebih nih, 23 menit.
1: Ya sudah, buat masih makanan tuh sebentar hari itu. Makanan ada dong terabah, terguring, macam-macam istirahat.
0: Lu nanya habis. Iya, kena lagi dilanjut kisahnya lah, delakamai. Itu kamu ditubui sama si siapa? Topan. Nah, kena jar Topan jar. Belangan wadah si Jolakamai. Oke, terima kasih untuk Amai di Loakulu. Dan berikutnya ada siapa lagi nih yang gabung di Golden Memory. Selamat siang.
2: Halo, selamat siang.
0: Ya, dengan Topik.
2: Topik bang.
0: Oh, Topik. Apa kabar Pik, diantar?
2: Alhamdulillah baik, tapi mendung ini bang Ari.
0: Oh, nyaman kalau mendung itu. Ya kan, kada tapi kada panas.
2: Ya, itu aman bang.
0: Oke, Topik di Hunter mau request apa ini?
2: Ini lagu tahun 2000-an, Mbak.
0: Iya, 2000-an.
2: Lagu apa ya bagusnya ya? Hijau Daun masuk lah.
0: Hijau Daun. Kayaknya kalau yang nyanyiin yang ya kayaknya masuk tuh Hijau Daun ya.
2: Suara masuk lah.
0: Suara, apalagi yang nyanyi siapa Donita. Masuk itu. Hijau Daun ya. Oke.
2: Ya, salam dulu bang ya.
0: Oke, silakan.
2: Salamnya buat Bunda Nurul yang selamat. Ya, buat sama Apik juga. Buat Bunda Iis. Terus buat Morning Dingin juga ya di Tangsanga ya.
0: Iya, kayaknya di gitu.
2: Ya, buat Bang Rian Roket juga di Kenari ya. Buat Bang Ari di Juanda juga. Terus buat Devi Sayang. Buat siapa lagi ya, buat Bang Malik, Bang Mael ya, salamnya buat sahabat GRG aja sama terkecuali. Lagunya masuk apa bang, Hijau Daun?
0: Lagunya Hijau Daun ya, masuk kayaknya 2000-an itu karena anak band tuh umumnya tahun 2000-an gitu.
2: Yang suara masuk ke lagunya.
0: Iya, ditunggu aja nanti ya Pik ya.
2: Ya deh, buat Bang Arinya sama bertugas aja bang ya.
0: Oke.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sudah ada Topik di Hunter penelpon yang kedua. Mungkin boleh ditambah satu lagi sebelum yang satu ini mau lewat nih. Dari tadi dah hendak lewat nih. Kedada. Oke.
3: Produk Puspita Raja Herbal bisa didapatkan di beberapa apotek terdekat di wilayah Sahabat. Apotek Sebulu, Jalan Mulo Arman, SP1 Sebulu. Apotek Anggana, Jalan Poros Anggana, samping Bank BRI, Sungai Meriam, Anggana. Apotek Sanga-Sanga, Jalan Dr. Wahidin, Sanga-Sanga. Apotek Sungai Meriam, Jalan Poros Anggana, samping Indomaret. Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran. Apotek 86, di dekat Simpang 4, Simpang Pasir Palaran. Apotek Manjur, kilometer 1, dekat Simpang 3, Samarinda Tenggarong, Balikpapan. Info detail produk dan pemesanan bisa menghubungi call center di 0812-5624-7494. 0812-5624-7494. Atau di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Subun Dalam, RT 14, nomor 32B, Ruko Ramagem, Kota Samarinda.
0: Ya, sahabat GRJ, kita tadi udah menyapa di fanpage GRJ. Dan yang dapat giliran pertama di fanpage ada siapa tadi lah? Ya, pokoknya kalau ada salah tadi siapa? Dewi Sagita kah? Susu Atu. Ya, itu lagunya ya. Kemudian nanti ada yang lainnya deh menyusul. Yang online terima kasih ada Amai sama Topik di Hunter. Dan yuk kita simak aja dulu lagu yang udah standby. Ntar dulu. aku mau menyapa dulu nih. Wah, ini dari Ian Kodrat. Nah, panjang gak sebenarnya, asar bujur panjang ya nih. Dan berikutnya dan

bujur itu apa, ujar julak hamai omari. Oh iya, ya terserah ikam menilai bujur kah, kadak kah. Kan orang tuh masing-masing pendapatnya. Kalau sependapat dengan Malik, ya bujur. Tapi yang lain belum tentu juga kan bujur. Nah, orang nama kesah aja kok. Kemudian iya ini waduh, ini awas kecup ngomong. Iya ya, buat yang lagi gerigitan. Oke lah, salut ya dah. Ya memang kayak itu, orang banyak kisah, kita banyak kisah juga kayak itu juga. Apa nih? Yan, makasih Yan, kamu nulis Yan, lambat bujur Yan, kamu ini gak ada aku baca kan Anna. Sudah makan belum Yan? Kalau belum makan, ya makan-makan dulu. Kata salah Bang, cuma salah tempat aja. Ya bujur tuh Yan. Oke, kita sudah ditunggu sama Dewi Sagittarius bersama sesuatu.

0: menemani di Golden Memory kita dengan pujaan hati. Lagu yang rilis sekitar tahun 2009-an ya. Gimana untuk Bunda Iis? Mudah-mudahan lagunya menemani suasana siang hari ini. Lagi ngapa nih? Sudah makan atau sudah makan yang kedua? Oke, terima kasih untuk Bunda Iis yang katanya titip salam buat Taufik. Makasih sapaannya gitu ya. Oke, kita akan ketemu dulu dengan yang online berikutnya. Selamat siang. Halo.
1: Selamat siang, Bang Ari.
0: Iya, selamat siang. Dengan siapakah ini?
1: Golden Memory, Puspita Raja Herman.
0: Mantap.
1: Gimana dengan kabarnya, Bang?
0: Oh, kabar alhamdulillah baik. Ini siapa dengan Bang Tatang apa? Tata maksudnya?
1: Enak aja, Bang. Rupa-rupa nama orang.
0: Oh, ya maaf. Kelebihan eng. Aku kalau mau bicara itu engnya ada, jadi Tatang. Ya, Pardingin ya. Oh, Pardingin. Pardingin itu di mana? Di Sanga-Sanga apa di mana tinggalnya?
1: SPJ, Bang.
0: Ya.
1: SPJ. SPJ.
0: SPJ itu di mana? Sempaja.
1: Hanyar tadi sama Rinda, Bang.
0: Oh, aku dan SPJ itu yang aku tahu Sempaja. Nah, atau Sungai Pinang. Sungai Pinang jauh. Ada tuh kan Sungai Pinang luar, Sungai Pinang dalam, Supida ya kan? Itu.
1: Halo.
0: Iya. Nah, tadi aku tinggalnya.
1: SPJ, Bang, udah jelas deh.
0: SPJ.
1: Ya.
0: Oh.
1: Dari Pirgon, Bang.
0: Oh, lagunya Pirgon. Ya.
1: Bukti, Bang, judulnya Bukti.
0: Pirgon lagunya.
1: Ya. Untuk Digmar Nano ya. Selamat siang Rian, pesawatnya di PAB Turi Kalsel. Ya. Untuk Depi ya. Selamat siang Gai juga. Selamat siang semuanya ya. Untuk Rina di Aceh juga selamat siang.
0: Pirgon tadi lagunya apa? Aku belum ini. Belum kopi.
1: Bukti, Bang, Bukti.
0: Mukti.
1: Pirgon. Bukti, Bang. B-U-T-I-K, Bang.
0: Bukti gitu ya maksudnya.
1: Ya.
0: Bukti ya, bukti ya, transaksi.
1: Oke. Yang semuanya aja deh.
0: Oke, terima kasih untuk
1: selamat siang dan untuk Bang Ari tetap semangat.
0: Iya, selalu semangat.
1: Atau lagi halangan, Bang?
0: Jumatan, ya enggak lah. Yang halangan itu kan cuma kaum Hawa. Kalau kita ini kaum Adam.
1: Oh,
0: ya
1: halangannya enggak. Bukan itu, Bang.
0: Maksudnya?
1: Itu. Laki-laki itu bisa halangan, Bang.
0: Oh, halangannya itu kalau laki-laki koler atau malas, itu aja halangannya.
1: Ya, oke, Bang. Oke, Bang. If you wanna be happy bersama Bang Ari.
0: Oke, terima kasih selalu untuk online-nya sudah sempat gabung siang hari ini ya. Ada siapa lagi berikutnya? Belum ada. Aku mau nyapain dulu yang ada di apa ini di WA nih. Laguku sudahkah, Bang? Kalau belum berarti belum request memang. Tandai, Bang. Jula kamai kalau nelpon. Karena bisa, Bang. Ya, karena apa-apa, karena ada masalah yang ada. Oke, dan berikutnya dari siapa ini? Kak Ros. Nah, Kak Ros, anak Cina pakai payung. Nah, hari panas ini. Jalan-jalan ke Radio GRJ. Jamu Puspita Raja Herbal. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hadir, Atu. Oh, Atu. Hadir nih, Kak Ros. Isi absen dulu di Radio Gembira Raya Jaya. Lagunya Cantik atau apa ini? Pusat. Maksudnya apa? Lagu Cantik atau Pusat Kau Datang Kembali. Oh, lagunya Kus Plus, Kau Datang Kembali. Astaga. Jamu Puspita Raja Herbal. Ya deh, Karos nanti mudah-mudahan enggak kelewatan, enggak kelupaan ya. Ada Pir, makasih lagunya bang. Baru sekali makan jam 12 tadi makannya. Oh, Pirgon judulnya Bukti. Ya, itu bukti transaksi, ya kak. Hai, saya Bunais yang udah menyapa dari WA. Dan berikutnya kita sapa dulu yang ada di fanspage GRJ. Ada siapa lagi nih? Bunda Isa sudah lagunya, Dewi Sagita udah, kemudian Samsul Hidayah juga sudah kita sapa. Dan aku mau spill dulu yang udah gabung di sini ada 12 nih. Ada Abah Waisel di Gianyar Bali, selamat siang. Kemudian ada Pika Agustina juga, selamat siang, selamat rehat. Dan berikutnya Yudi, Dayat, Nur atau Mama Apik, Aida, Aida juga, Nani, Nani Indriani, selamat gabung juga di Pentas GRJ, Ali Ahmad Dahli dan Misran Ican. Misran Ican tadi lagunya apa ya? Belum aku cek lagi, kayaknya kada request lagu, kalau menyapa aja kah? Oke, dan kita mau langsung ke online lagi yang ada di ujung sana. Siapakah ini? Halo, selamat siang.
2: Ya, mau bentar aja herba, Bang Arif.
0: Iya, wah ini kayaknya Burhan kah? Ini siapa ini? Atau si...
2: Bang Dikmar.
0: Oh, Dikmar, ya. Suaranya mirip-mirip aja nih Dikmar lawan Anu nih.
2: Mirip lah.
0: Iya, mirip. Beda tipis saja. Yang di sini tipisnya kayak apa, kayak keripik singkong, yang sininya kayak keripik pisang. Oke, Dikmar, lagunya apa ini?
2: Lagunya anu aja, Agnes Monica.
0: Oh, Agnes Mo. Agnes Mo.
2: Pernikahan dini, Bang Arif.
0: Pernikahan dini. Sudah, Dikmar sudah melakukan pernikahan dini kah dulu?
2: Pernikahan dini,
0: lagu aja lah, kisah ini.
2: Ada juga tapi dihantar juga, ada Mama Apik juga, ada Penal Petari, ada Gunur Smiati, ada Depi juga, ada Parpar Dingin-Dingin, ada Tepo Koko juga, ada Bang Tera, Bang Burhan, Bang Dali, Bang Mandur, ada Rian Rokyat juga nih, ada juga Rian Rokyat, ada juga Bang Jolan, Ele Boron Nur Jebuknya juga nih, ada Beran Opan, ada Adel, Bang Jolan, Pak Tutal, Bang Gebar Sidin, Bang Jamarepal, Bang Darwin, Dewi Sagitario, sehat, UTII, sehat-sehat, ya buat semuanya.
0: Oke, wah lancar banar
2: nih. Banyak-banyak terima kasih, semoga sehat, rezekinya selalu buat Bang Ari. Assalamualaikum Bang Ari.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dikmar nih, wah kalau benar lancar. Nah. Oke, topik di Hunter, lagunya Hijau Daun sudah kita siapin nih, lagu sekitar tahun berapa ya? 2007-an barangkali ini. Hijau Daun dengan suara kita coba tampilkan, dan kalau belum ada lagi yang masuk, kita langsung aja.

0: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda dapatkan di beberapa apotek terdekat. Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran, Apotek 86 Jalan Trikora, dekat Simpang 4 Simpang Pasir Palaran. Apotek Sanga-Sanga, dekat Pasar Sanga-Sanga, Apotek Anggana Jalan Provinsi Sungai Meriam. Apotek Lojanan, Kilometer 1 Jalan Soekarno-Hatta Nomor 23 Lojanan Ilir. Apotek Aksa, Jalan Cipto Mangunkusumo, depan Masjid Asyuhada Sengkote, Lojanan Ilir. Apotek Selili, Jalan Sejati, Sungai Kapi, Cabang Sungai Keledang, melalui Bapak Sutino, Jalan Hasan Basri, Gang Datu Umar, RT 10, Nomor 38. Di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan Kasubun Dalam, RT 14, Nomor 32B, Ruko Ramagiam, Lantai Dasar, Kota Samarinda. Hubungi call center untuk konsultasi dan pemesanan 0812-56-24-7494, 0812-56-24-7494.
1: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana. Salam Formulator, Dr. Andes Hasan Sabilah.
2: Aduh, ntar lagi. Wih, canggih. PS baru. Pantesan, dari tadi di chat gak dibalas.
3: Hehehe, sorry.
2: Wih, canggih. PS baru, beli ya?
3: Pelan-pelan, nanti rusak. Pegang yang benar. Ini ngerental, beb.
2: Wih, canggih. Ngerental di mana? Lagi pula, gak mungkin juga kan kamu beli. Ini loh, mahal. PS4, bro.
3: Mau tahu? Bener, mau tahu nih. Nih, dengerin.
4: Rama Game Station, surga buat kalian yang doyan banget dengan PlayStation. Rama Game melayani penjualan PlayStation dan aksesoris PS. Merentalkan PS2 sampai PS4 dan menyediakan servis PS. Untuk informasinya, kalian bisa aja datang ke Jalan KS Tubun Dalam RT 14 Nomor 32B Ruko Rama Game. Atau hubungi nomor handphone 0813-4797-6767, 0813-4797-6767.
3: Aduh, aku belum selesai main.
5: Saya ini lagi banyak masalah di kantor.
6: Pendengar yang budiman, kembali bersama saya di Mereka.
7: Cuma radio yang kasih kamu suara dengan informasi terupdate. Menurut data Share of Ear, radio menjadi media yang paling dipercaya dan banyak diakses untuk mencari informasi dan musik, sehingga menjadikan radio media yang sangat efektif sebagai sarana hiburan, informasi, dan promosi. Radio, satu suara, berjuta telinga.
8: One, four, four, three, Gembira Raya Jaya.

0: saya, Panglima Komandan Tempur, Pangeran Tewel Laos Tumbar dari negeri Beluntas. Siapkan senjatamu, serang musuh-musuh kita. Segera lari, maju tanpa mundur. Ayo, cepat angkat senjatamu. Lari! Kembalikan negeri kunyit yang selama ini dirampas Pangeran Scarbinus.
1: Maaf, Pangeran Tewel Laos Tumbar. Bagaimana kami akan berperang dan lari sementara pasukan terkena penyakit?

0: dari Puspita Raja Herbal.
1: Salam Formulator Dr. Andus Hasan Sabila.
2: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
3: Ya, sahabat KRJ, kita masih bersama Golden Memory dan didukung oleh Puspita Raja Herbal tentunya. Dan kita masih punya cukup banyak waktu sampai nanti jam 3. Ya, kita sapa dulu di ujung sana ada siapa? Halo.
4: Halo, selamat siang.
3: Selamat siang, dengan siapa ini?
4: Jelawat.
3: Oh, dengan Iwak Jelawat. Oh, bisa ngomong sekarang Iwak Jelawat.
4: Nyaman Iwak Jelawat.
3: Wah, Iwak Jelawat itu memang paling nyaman itu dibakar. Apa dibakar kan dipanggang itu? Beuh.
4: Dibakar kah, dipanggang kah, atau
3: ditutup
4: kah?
3: Iya, itu nyaman banar itu. Tapi yang gak kenal jelawatnya, kalau halus kayak iwak kanu apa belanak kah, kada selera.
4: Sama tapi jelawat.
3: Oke, tapi ngalih cari jelawat sudah weh ini. Coba di pasar, ada itu.
4: Pasar kita ngalih juga.
3: Ya, kalau ada musim.
4: Kalau banyak piaran aja tuh.
3: Oh, di piara banyaknya di apa, diternakan itu ya.
4: Iya.
3: Oh, iya. Oh, kada nyaman
4: tuh. Lagu Yopenunu masuk ke seperti bintang
3: tuh. Seperti bintang siapa yang bawain?
4: Yopenunu.
3: Yopenunu itu coba aku cek dulu lah. Nah, ini box sudah filenya lah. Yopenunu. Eh, alternatifnya apa nih Yopenunu?
4: Alternatifnya apalah?
3: Seperti bintang.
4: Nah, lawas semua aku tahunya. Anu nih, Kahitna ya, Cerita Cinta.
3: Oh, Kahitna. Oh, Kahitna itu Cerita Cinta itu tahun 90-an kayaknya.
4: Oh, rekaw juga.
3: Iya, ini 2000 kayak apa? Kan kalau 2000.
4: Saya Yopenunu itu masuk kok.
3: Apa itu?
4: Yopenunu.
3: Yopenunu ya. Yang 2000. Mungkin ada juga yang 2000-nya. Soalnya Yopi ini banyak dia rilis di tahun 2000.
4: Bintang itu kan baru juga.
3: Oh, termasuk baru ya? Ya, coba nanti ya aku cek juga. Aku belum hafal juga sih tahun-tahunnya gitu. Dan
4: kalau ada alternatifnya aja, Kupilih Hatimu.
3: Kupilih Hatimu yang
4: Usi dan Andika.
3: Ada Andika ya?
4: Usi dan Andika ya.
3: Oh, Uci Andika. Iya, Uci Andika. Oke. Judulnya Aku
4: Pilih Hatimu.
3: Hatimu ya. Oke.
4: Kupilih Hatimu.
3: Kupilih Hatimu. Iya.
4: Iya, ada yang minta.
3: Kupilih Hatimu. Oke. Dari Uci dan Andika, ya salamnya.
4: Salamnya untuk kapan kamu? Tadi kemarin tadi dengan Rina ya. Sama Apik juga, Bunda Eti, ada Bunda Ros,
3: iya,
4: ada Erlin dengan Alian juga, ada Rian Roket juga ya, Bunda Nani, Nurul, dua-duanya ya, semua yang lagi dengarkan salam bahagia dan sejahtera aja.
3: Amin.
4: Untuk baby juga ya, semoga selalu sehat. Nani nyambung yang kemarin aja, ada Depi nyuruh
3: apa itu?
4: Ya masalah tausiah juga.
3: Kalau
4: aku tadi baru juga dengar radio setengah dua. Nah, bagus begitu, tapi harus pada tempatnya ya kan.
3: Iya.
4: Di langgar kah, di masjid kah, atau acara ada radio sebelah tuh ada jam 8 sampai jam 10. Ada juga yang sebutinnya plat merah jam 9 sampai jam 10. Kalau sini kan orang minta lagu.
3: Iya.
4: Kalau kisah masalah penyanyi kan boleh.
3: Iya, paling tidak relevansinya ke situ. Kalau kisah ya, yang tahu
4: penyanyi ini tahun ini lahir di negara ini nggak boleh.
3: Nah,
4: tapi kalau kisahan tuh lancar jalurnya sudah.
3: Itu pintar Sipul Koko ini sekalinya.
4: Ada kan jalurnya lain.
3: Iya.
4: Orang yang salah lakukan seputar. Ya kalau
3: bujur.
4: Nah itu aja.
3: Oke, itu.
4: Kontrak juga ya. Yang mudah-mudahan selalu sehat aja.
3: Iya, Skoder sehat selalu.
4: Nah, lebih sayang juga ya. Kali lagi, mudah-mudahan selalu sehat. Bagus hasilnya ya. Untuk Bang Ari, terima kasih waktunya Bang.
3: Oke, terima kasih Saiful Koko di Jalan Jelawat yang dipilih tadi Uci dan Andika. Oke lah, kalau begitu langsung paket. Ada Dewi Sagitaris, makasih Bang lagunya. Ya, sama-sama. Kemudian ada Dayat. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam.

0: Wah, sebentar dulu ya, Dayat. Aku mau coba sapa dulu yang udah. Halo? Iya, dengan siapa di mana?
1: Halo, Jamus Kopi Keraja Herbal Kari.
0: Oh iya, dengan siapa ini?
1: Dengan Ulun di Aceh Kari, Rina Kari.
0: Oh, Rina.
1: Ini Kari sama Ulun deh.
0: Iya, kalau ya siapa tahu aku lupa siapakah yang suaranya mirip-mirip.
1: Apa kabar Kari?
0: Kabarnya baik aja Rina di Aceh.
1: Awas sudah pada ketemu lagi dengan Kak Ari ini.
0: Iya. Rancak-rancak aja nelpon ke online GRC tiap hari kan bawa pelajaran.
1: Seminggu sekali belum tentu pun ketemu Kak Ari. Selawat sudah.
0: Oh. Jadi kenapa anu
1: sibuk berapa hari ini sibuk jadi kada sempat masuk.
0: Pada sempat masuk ya. Oh iya kada apa-apa kalau pas lagi senggang waktunya sempat.
1: Nah, itu sudah. Rina request lagu ke Ari.
0: Lagunya siapa ini Rina?
1: Wali.
0: Wali yang mana?
1: Lagunya ini Sebelum Ayam.
0: Sebelum Ayam itu telur, iya klo?
1: Sebelum Ayam.
0: Sebelum ayam.
1: Iya.
0: Oh, sebelum ayam berkokok mungkin maksudnya sudah bangun.
1: Ah, itu. Sebelum ayam membangunkan ke area.
0: Iya. Jadi
1: kalau sudah membangun lawas sudah terang suasananya.
0: Oke.
1: Salam sapanya ada Bang Pepo Koko.
0: Iya.
1: Ada Bebi. Ada Bunda Iis juga, ada Dewi. Apa? Neki Karyo, ada Kak Darwin juga, ada Rio Poket, ada Umi Dila, ada Benang Seribu Bunda Mani, ada Bang Dikmar, ada Mama Apik, ada juga Bunda Nurul Antasari, ada Mak Maya, ada Ida Monik juga, ada Rio Poket, ada Umi Dila, ada Elin bareng Murjabuk, ada Terina Pan, ada Tartar Dingin-Dingin juga. Buat semuanya Tari-Ai.
0: Iya.
1: Dalam persahabatan, semoga kompak selalu. Buat GRC sukses, dan juga Tari selamat bertugas. Semoga hari Jumat berkah, sehat-sehat, dan semangat.
0: Amin, terima kasih doanya untuk
1: Kari, semoga banyak umur sehat selalu. Assalamualaikum Kari.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rina di Aceh yang sudah pilih Wali Sebelum Ayam. Kalau aku taunya Sebelum Ayam itu bertelur itu. Oke, dari Ian, makasih lagunya Bang. Iya, apa lagu apa? Kemudian ada siapa nih, Malik, laporan cuaca Omari di Wadawulun terpantau kadep nih. Makasih lagunya ya, sama-sama Malik, sudah diplaykan lagunya ya, yang neng gitu ya. Assalamualaikum Bang Ari, GRJ dari Bunda Ayulin di KM 1 Luwajanan. Jumat berkah 12 Juni 2026 Bang Ari, sehat seberataan. Ya, makasih. Salam juga buat Mas Wahyu, Bunda Is, Jula Kamai, Bang Dikmar, Mbak Rina di Aceh, Abah Waisel, Dewi Sagitarius, Mama Afid, Bang Rian Roket, Bang Dayat, Karos, Bunda Nani, dan semuanya yang ada di GRJ, sehat umur panjang. Request lagu Ikutan Aja. Buat Bang Ari, selamat bertugas, tetap semangat, merdeka. Iya, terima kasih. Dan lanjut lagi, ada siapa nih? Mama Apik, Assalamualaikum. Golden Memory, Mama Apik di Cendana, lagunya Te Amo Fo. Evo ya, oh bukan Evoan. Oh, salamnya buat Gasan Seberatan Haja, sahabat GRJ, Bang Ari, matugas, terima kasih. Ya mudah-mudahan nanti bisa di, ini kayaknya udah masuk nih tahun 2000, sabar juga Mama Apik mandang, hari Jumat. Oke, dan berlanjut ada Pian tadi di mana Bang? Aku lewat Sihirang ke Dada. Oh, itu Sihirang sudah mulai kemarin kabur, kada tahu ke manakah. Kada pamit juga ya anu deretai. Tapi aman aja kalau ya tolong kan minta-mintai situ kalau kada kena nangka ada yang mutik gitu. Sihirangnya Tahu mereka kemarin nggak ada tuh hilang, kada pamit juga. Tahu, mungkin muyak juga kalau sudah di rumahnya tuh. Itu ay. Dari Kak Ros, terima kasih sapanya Bunda Aida ya. Nah ini yang mana-mana ini. Anak ayam duduk manis, anak kecil makan ketimun. Nah ini gasan Om Kodrat nih pantunnya. Yoi, kalau kada sempat lagunya atau aman aja katanya gitu. Bunda Ayulin, Mama Apit, Om Kodrat, Mbak Ais, Umi Dila, Depi, Bang Saipul Koko, Om Kodrat semuanya, atau Ari, terima kasih. Ya, terima kasih. Lagunya Karos tadi itu apa ya, Kus Plus ya, Andai Kau Kembali. Oh, ada nanti lagunya, sabar aja dulu lah. Ada, tapi kita mau lagunya siapa dulu nih yang udah nungguin kayaknya. Oh, Dikmar nih. Dikmar ini nungguin lagunya si Agnes Mo, Pernikahan Dini. Itu ya. Oh ini dari Kodrat. Bisa ikam tadi kuhadangi kada melewat. Oh, hujan bang tadi pagi ya Drat ya. Ya kada apa-apa lah. Ya karena malam aja nonton apa pembukaan anu apa ini sepak bola lah, ya, begadang kena ya. Oke, okay, tapi kalau begadang kan jangan kena ingat bawa martabak, bawa terang bulan ya kan, bawa pizza KFC, bah, pokoknya kalau kadang bawa kadang buka lawang. Kada-kada bergayaan aja. Oke, sahabat GRJ, kita akan segera ketemu dengan Agnes Mo yang udah ditunggu sama Dikmar. Nah, Dikmar, ini Agnes Mo hadir nih ya ke ruangan dengarnya.

0: Andes Hasan Sabila.
1: Asam urat. Siapkan 10 lembar daun beluntas, 10 lembar daun kayu putih, 2 ruas kunyit, 1 bawang putih. Direbus dan sisakan 1 gelas air. Minum setiap malam hari selama 7 hari. Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana. Salam Formulator, Dr. Andes Hasan.
2: Sebelum Fira angkat telepon dan baca komen-komen dari Facebook, Fira bakal...
3: Radio adalah sebagai media hiburan, informasi, dan sebagai sumber media promosi. Radio dengan segmen yang netral, Gembira Raya Jaya, tahu pasti market dan pangsa pasar dalam beriklan. Kami bisa menjadi solusi Anda dalam beriklan di radio. Dari usaha kecil, besar, event kegiatan, talk show, produk makanan, dan masih banyak lagi. Sasaran target pendengar kami tak hanya on air, melainkan dari on air, online, off air, dan OBPN. Jadi tunggu apa lagi? Segera beriklan di radio. Percayakan iklan Anda bersama Gembira Raya Jaya. Untuk informasi lebih lanjut, Anda bisa menghubungi marketing kami di 0857-8799-9906. Gembira Raya Jaya, radionya orang Samarinda.

104,3 FM Gembira Raya Jaya masih di Golden Memory menemani suasana hari ini, kebersamaan kita di hari Jumat ya. Oke, terima kasih sahabat yang belum beranjak dari GRJ, tentunya tetap stay tune ya, terima kasih. Oke, dan ada Kak Ros. Anak kecil minum susu, anak bayi bobo di ayunan, gugur kedebuk enda. Terima kasih lagunya tuh Ari. Ya, sama-sama. Oke, okay, Om Ari, kenapa pagat lagunya? Lagunya yang mana nih? Aku di sini dengarnya ya, mungkin aja kalau di streaming bisa jadi ya, kalau di over modulasi, nah itu akan putus-putus gitu ya. Makasih infonya untuk Malik, naik daun julak amai jadi buah bibir. Oh iya kah? Beuh. Jadi buah bibir ya. Untung lain buah batu. Oke, okay, Malik, makasih. Kemudian siapa lagi berikutnya yang gabung di WA GRJ 08082525506700. Dan lanjut, kali ini kita mau playkan lagunya Rina yang udah nungguin. Tapi sebelum Rina, ada lagunya siapa ya? Oh, Saiful Koko yang pilih lagu dari Uci dan Andika, Kupilih Hatimu. Boleh lah, nanti kita akan segera mainkan ya. Dan untuk Mama Apik nih, lagunya Epse. Epse kalau dari apa ini, Bubuan Golden apa Meteor Garden yang judulnya Teamu. Oke dah, semoga bisa terhiburkan untuk sahabat semua yang requestnya bisa kita penuhi. Kalau yang nggak bisa ya mohon maaf ya kan. Tapi mudah-mudahan ada dua lagu yang sekaligus nanti akan hadir menutup jumpa kita di siang hari ini. Terima kasih lagi untuk semua yang udah gabungan dari awal di fanpage GRJ maupun juga yang ada di WA serta yang online langsung di 0541 767619. Dan kayaknya udah habis nih. Ada Dayat katanya, Bang Ari apa kabar siang hari ini, semoga sehat selalu dan tetap semangat ya. Ngantuk? Eh? Ngantuk, hadir ngantuk aku. Hadir Bang Dayat di M Said. Satu, salamnya buat pencinta pendengar sahabat Pen Radio GRJ Golden Memory di mana aja berada. Selamat siang, selamat sarapan siang. Pulang dari masjid dan selamat istirahat tidur siang. Semoga semuanya sehat dan tetap semangat. Buat keluarga saya, semoga sehat selalu dari Dayat nih. Buat Bang Aris, selamat bertugas. Lagu Ebit GAD, Nyanyian Rindu. Oke Bang, makasih. Kayaknya mudah-mudahan sempat nanti ya. Mudah-mudahan. Nyanyian Rindu ya, Ebit GAD. Oke, karena ada Saiful Koko, kemudian ada Rina, nah itu tiga yang udah masuk playlist request lagunya di suasana Golden Memory. Oke, kita akan ke mana lagi berikutnya? Udah habis semua di fanspage, udah habis, kita nggak ada yang kececer kayaknya. Ya kalau ada yang lelet, ada yang oh ada ini Wet Harmoko, nah baru muncul ini. Assalamualaikum Mas Ari, selamat siang. Kirim salam aja buat Nurul, Pak Sutar, Kancil, Darwin, da Burhan Habuk, Nur, Dewi, Sagitarius, Mistra, Nechan, Samsul, Hidayah, Aisyah, Bundais, Dayat, Abah Waisal, request lagu judulnya Jujur dari Raja. Nah ini kalau sempat ya kita playkan, kalau gak sempat mohon maaf deh. Buat Mas Ari semoga sehat selalu dan terima kasih aja. Ini soalnya baru muncul juga nih apa chatnya di Penfest GRJ. Dan berikutnya, kadang-kadang ini bisa lelet. Ya, kita caranya sudah closing baru kadang muncul. Oke, ini aku sampai double cover nih. Kalaupun ada yang di Facebook yang lainnya nih, aku coba buka yang di sini. Kadang-kadang ada yang
di sini ada, di sini nggak ada, aneh-aneh juga ini. Ya deh, nah udah yang kalau yang di sini malah agak lelet nih sahabat, ya mohon maaf nih. Nah jadi leletnya bukan aku yang lelet, jaringan yang lelet nih. Namanya jaringan ya bisa aja dah. Tuh kan belum muncul-muncul. Aduh, my god dah. Dan ayo muncul. Nah, belum muncul juga nih ya, nggak ada dah. Oke deh, terima kasih buat kebersamaannya dan kayaknya. Oke, ini baru muncul. Nah, aku klik dulu. Duh, lambatnya pang. Sabar, ay. Nah, kemudian, nah ini baru muncul dari siapa ini? Depi, Golden Memory, lagunya Siksa Kubur. Abah Kodrat yang nyanyi. Siapa? Apa ini? Siang buat Kak Ros, Upin Ipin, Bunda Nani, Semangat 85, Bang Topan, Salam Ganteng, Kak Rahim, sehat selalu Pak Tata dan istri tercinta Jula Kamai yang gagal jadi caleg. Oh, kasihan ya Sidin, gak jadi caleg kah? Oh, bakal nunggu karena 2029. Buat Bang Sebul Koko, sehat dan bahagia selalu. Buat Omari, apa ini, penyarikan kebanyakan makan daging onta loh. Aku tuh kada pernah sarik, cuma kalau orang ngeyel sama aku, ya maaf, aku skip gitu ya. Nah, aku gak bisa layanin orang kalau suka ngeyel. Oke, kemudian siapa lagi berikutnya? Udah habis nih. Nah, ini baru juga Twitter Moko udah tadi. Tayat udah, oke dah, terima kasih dah buat sahabat GRJ. Kayaknya Aris segera pamit dari Golden Memory untuk edisi hari Jumat hari ini. Dan insya Allah kita bisa ketemu lagi di hari Sabtu besok akhir pekan ya. Nah buat sahabat semuanya, kita ketemu dengan lagu yang udah ditungguin sama Saipul Koko. Ya, ini lagunya Kupilih Hatimu Usi and Andika. Dan nanti menyusul lagunya dari Wali dan coba tadi lagunya Ebit ya yang di request sama Dayat. Om Ari lagu apa ini? Om Ari lagu Cina siapa yang request? Itu lagunya Epse itu ya dari Meteor Garden tadi Mama Apik yang request ya. Oke, dan dari kawasan Jalan KS Tubun Dalam nomor 32B lantai 3 Kota Samarinda, Ari pamit, terima kasih atas kebersamaannya bersama Puspita Raja Herbal. Kita akan lanjut lagi ketemu di jam 3 di Goda. Buat semuanya selamat siang menjelang sore dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: You are listening
1: 100% Music Station.
2: Gembira Raya Jaya.
3: Dari Jalan KS Tubun Dalam nomor 32B lantai 3 104,3 Radio Gembira Raya Jaya. Program siar selanjutnya untuk Anda.
4: Terima kasih Anda masih mendengarkan 104,3. Langkah ke acara selanjutnya. Goyang Dangdut hanya di 104,3 Radio Gembira Raya Jaya FM, radionya orang Samarinda.

0: Radio Gembira Raya Jaya. Ya, semoga suasana sore hari ini tidak merasakan sepi. Masih ada Radio Gembira Raya Jaya dari KS Tubun Dalam 32B Lantai 3 di Kota Samarinda akan selalu menemani setiap hari dari jam 3 sampai jam 5. Dan hari ini Jumat kita ketemu lagi 12 Juni 2026 di Goda bersama Puspita Raja Herbal. Dan tentunya bersama Ari akan memandu kebersamaan kita.
1: Percuma.
0: Oke, sahabat GRJ, terima kasih udah gabung di fanspage-nya GRJ. Ada siapa aja yang udah kirim? Di sini aku mau spill dulu nih, ada siapa yang udah. Yudi, ya selamat sore Yudi, Samsul, Misran, Dewi Sagitarius, Aisyah Bundais, terima kasih ya. Dan Samsul ucapin assalamualaikum Radio Gembira Raya Jaya. Waalaikumsalam. Absen dari Purwokerto, Ngadiluwe, Kediri Selatan, Jawa Timur. Monitor selalu, salam buat semuanya. Dan selamat siang semua menjelang sore, semua untuk semuanya. Oke, makasih untuk Samsul. Sabar dulu ya yang ngebel. Ada Dewi Sagitarius, assalamualaikum Bang, request lagu Goyang Nasi Padang TKP. Wih, ini malah lapar ini. Ya, terima kasih juga. Ada siapa berikutnya? Misrani Chan, Goyang Dangdut. Nah, Misrani Chan hadir Bang Ari, ulun handak betakun, kenapa ada lagu yang bergelombang? Apa radioku yang error? Lagu-lagu lawas Bang Ari, makasih. Nah, iya itu kalau lagu-lagu lawas itu mungkin rekamannya kali sudah gangguannya. Dengeri GRJ aja. Kalau masih bergelombang juga, nah ini maka curiga itu radionya digantung jadi kenangin bayun ini kalau. Nah, jadi oke, Miss Rani Chan. Dan lanjut ada Aisyah Bunda Iis, assalamualaikum Bang Ari. Oh, waalaikumsalam. Oh Bang Ari, laguku Ikan Dalam Kolam ya. Salamnya untuk semua aja. Makasih. Wassalam. Nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dari WA ada siapa yang mencungul ini? Oh, Kak Ros. Digoda. Da. Wah, ada EO-nya. Assalamualaikum. Jamu Pesita Raja Herbal, selamat sore hadir Ratu, hadir Karos, isi absen dulu Radio GRJ, request lagu Kopi Dandut. Nah, Kopi Dandut buat satu hari, terima kasih. Oke, anak kecil joget dangdut, Om Kodrat main gendang. Lain gendang itu, derum ini dipukulnya sama Om Kodrat sama jerigen ya. Nah, mau sama-sama Bunda Alwin, Mama Pit, Banur, Bunda Ida, Bang Saiful Koko, Depi, Umidila, segalanya yang mendengarkan. Atu, oh Atu Ari, selamat tugas. Nah, ya, terima kasih Kak Ros udah menyapa. Dan bah, ikam ini nawari aja teratai ngopi-ngopi. Aku sini nak ada yang mantari kopi. Kam ni kayak apa? Aduh. Orang kamu mantari sini habis mualakan kopi, mualakan bulik kamu. Karena kamu kesan juga, aku siaran di sini lah. Oke, selamat ngopi aja, Bang Kodrat di Pemuda 4 ya. Dan kemudian, apa kawalnya masuk kopi aja? Karena kawalnya kada nyaman nih. Apakah kawalnya pisang goreng kah? Singkong rebus kah? Karena mau makanan yang sederhana aja. Atau kalau kalian ndak repot ya ke muka situ kan lah. Nah, ada yang sweet. Nah, itu nyaman itu. Sweet. Duitnya sweet gak? Oke. Udah kita sapa yang di Penspet dan WA. Halo, selamat siang.
2: Ya, mau bicara dengan Herba sore sama
0: Edung. Waalaikumsalam. Ya, maaf ya, lawas nungguin aku soalnya menuntaskan dulu lah.
2: Iya, nah. Bapak.
0: Iya. Rian

0: Headline nih. Rian kalau?
1: Iya benar.
0: Oh Rian, oke.
1: Libur dari Bang Arya di Jumatan.
0: Kenapa? Jumatan libur?
1: Guring.
0: Ya. Oh guring, kenapa Pak? Guring di masjid atau guring di rumah?
1: Di rumah.
0: Oh guring di rumah. Kalau aku di masjid tuh kalau ada yang ceramah, guring aku pasti tuh guring aku. Iya. Karena kalau sudah orang selesai, nah bangun tuh.
1: Nanti salah, ambil yang baik, buang yang buruk, yang boleh malas-malas ambil yang baik.
0: Kada, aku tuh kalau dengar ceramah tuh kenapakah karena tapi anu telinga aku rasanya pampan.
1: Emang nyaman malah orang tapi itu silakan obat. Ramah aja mari lah.
0: Iya.
1: Ke masjid aja, guring
0: kan. Iya, pokoknya kalau ke masjid itu kalau kada ngantuk bawa ke masjid lakas guring. Apalagi kalau tulak ke masjid makan nurut anu Riana pasti sudah cari sandaran. Oke Rian, mau request lagu apa nih?
1: Lagunya Salahmu Sendiri Bang Ari.
0: Salahmu sendiri. Iya. Yeah. Oke, salahmu sendiri. Kenapa kamu enggak pakai helm kena tilang? Itu aku tadi, bah, untung kamu lolos tadi.
1: Iya.
0: Oke. Mari. Mau salam siapa?
1: Salamnya buat Bunda Dinda ya.
0: Heeh.
1: Ada yang Dewi itu kan.
0: Iya, nyen ke nasi Padang nih. Karena lagunya di playkannya makan nasi Padang nih Dinda culas.
1: Ini bagi nih.
0: Iya. Berapa bungkus Dinda? Oh, kuadrat tuh nanti mbaknya sebuting.
1: Kontrak dia kopi mantap banget.
0: Oh iya, be, abis nggak abis ada kopinya, ada itunya apa?
1: Adamnya.
0: Be.
1: Terus langsung gitu. Meriga Bang Ari lah.
0: Iya.
1: Terus juga ada
0: panjang banget meriganya. Itu kadang meriganya kanyang tuh kekanyangan judulnya.
1: Unda Iis juga lah. Juga sana Unda Apir lawas banget.
0: Kenapa?
1: Ya, iya. Terus juga ada Bang Topan, Gila Kanai, Dewi Kita yang ada Bang Kepel Bangku juga.
0: Iya.
1: Ada Mama Tika Made ini juga. Ada Bang Burhan, Bang Sera, Bang Salim, Bang Hasil, Bang Nikmat kalau dari ini juga. Ada Bang Tejo, masuk Bang Tejo. Yang mendering aja Bang Tejo.
0: Iya, iya diajakin teman-temannya.
1: Iya.
0: Jangan bengong aja karena ada lalat lingkup, kata ti lalat ingat.
1: Dengar radio lah.
0: Iya. Terus apa lagi?
1: Terus juga ada Bang Papa juga cuma dibayar, bukan dibayar. Juga Bang Topik lah dan semuanya aja Bang Ari dapat jadwal dia terkait dari Jumat dan keluarga dia Bang Ari juga. Terima kasih Bang Ari.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa suara aku tiba-tiba berubah? Aku minum dulu banyak tawar. Oke, berikutnya selamat siang. Makasih Top Rian di Kenari. Halo.
2: Halo Julak, selamat siang.
0: Ya, selamat siang juga Julak. Amai. Ya, oke.
2: Rame banget kiranya nih.
0: Kada tapi rame juga. Banyak sih kong yang nelpon.
2: Oh iyalah. Mana suara Julak Ari ini pindah lama kayaknya kurang makan kayaknya nih.
0: Kadanya kurang makan. Kurang ngopi. Kodrat ini kadang ngirimi kopi. Kopinya telat ini Kodrat nih. Ada.
2: Orang ditulisi di meja resepsionis tuh kopi jangan kada ingat. Kayak itu. Atau di WhatsApp tuh nah, atau di WA atau wah.
0: Gak ada, aku dikirimnya foto aja ini sudah. Suruhnya ngopi lah fotonya aja. Oke.
2: Foto.
0: Lanjut untuk Jula Kamai.
2: Lagunya lagu apalah bagusnya nih. Goyang Dumang kah?
0: Goyang Dumang. Cita-cita ta ya.
2: Ada lah itu.
0: Ada Goyang Dumang. Nah, oke.
2: Okay. Pernah lewat-lewat di mana orang perkawinan ada lagu Goyang Dumang.
0: Iya.
2: Banyak namanya nyawer tuh kulihat.
0: Beuh. apalagi kalau yang Duma. Nyanyi gayanya kayak apa, kayak Dumang juga.
2: Penyanyinya memberi bang, memberi muar.
0: Kalau memberi muar kadang mau orang nyawer lah. Kalau nyapin membari ya kan.
2: Nah, kalau
0: nggak tahu gemes Dumang. Dumang ini apa kerang singkatannya? Duyung apa?
2: Ya, mantap juga yang Duyung Dumang. Jadi disuruh lanjut ini penyanyi.
0: Iya.
2: Nah, tuh oke deh. Ulun pamit nih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Julak Amai kada panjang kalimat sidin siang ini. Oke. Lanjut lagi dari siapa ini yang gabung di online 0541767619. Kalau kerada aku mau ke siapa lagi nih yang udah masuk nih di fanpage GRJ. Oke, aku lihat dulu ya. Oh, ada yang masuk nih. Ya, selamat sore.
3: Sore, sore Bunda Nani Tiang Seribu Bang Arif.
0: Nah, Bunda Nani. Oke, Bunda Nani. Lagunya
3: Dewi Pinang. Persik.
0: Dewi Persik. Iya, iya. Ya.
3: Mari berdendang,
0: Dewa. Dang mari berdendang. Oh, lagunya Mai Ramai. Tapi coba Bang cari. Pian pernah dengar kah apa lagunya?
3: Pokoknya ada berdendangnya itu nancak di pinta si Ari, Ari Juanda tuh nancak minta itu.
0: Oh, ya kena kalah. Karena aku takuninya si Dewi Persik. Dewi Persik kan?
3: Iya.
0: Oke, Dewi Persik. Mari ber pokoknya ada dendangnya lah. Oke.
3: Yo ngirim-ngirim lah.
0: Silakan Bunda Nani.
3: Ulun kirim buat Wahyu LBM.

0: selalu buat Bang Ari. Makasih banyak. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Dani dari Pinang Seribu yang sudah menyapa kita juga di Goyang Dangdut GRJS yang hari ini. Oke, kayaknya udah cukup. Ada 3 penelpon, ada Rian, ada Julakamai, ada Bunda Nani. Dan tapi aku mau ketemu dengan lagunya yang dipilih sama Dewi Sagitarius yang sudah siap dengan nasi padang 2 bungkus ditambah lagu goyang nasi padang. Nih lagunya, selamat menikmati.

0: Produk Puspita Raja Herbal bisa didapatkan di beberapa apotek terdekat di wilayah Sahabat. Apotek Sebulu, Jalan Mula Warman, SP1 Sebulu. Apotek Anggana, Jalan Poros Anggana, samping Bank BRI, Sungai Meriam, Anggana. Apotek Sanga-Sanga, Jalan Dr. Wahidin, Sanga-Sanga. Apotek Sungai Meriam, Jalan Poros Anggana, samping Indomaret. Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran. Apotek 86, di dekat Simpang 4, Simpang Pasir Palaran. Apotek Manjur, kilometer 1, dekat Simpang 3, Samarinda Tenggarong, Balikpapan. Info detail produk dan pemesanan bisa menghubungi call center di 0812-5624-7494, 0812-5624-7494, atau di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Ruko Rama Game, Kota Samarinda.
1: GRC, non-stop dangdut, and now...

104,3 sahabat GRJ tercinta, tiba saatnya waktu sholat asar untuk kota Samarinda dan yang sewaktu.

0: Selamat menunaikan ibadah sholat. Semoga amal ibadah sahabat diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Ada satu doa dalam iftitah yang sering kita baca ketika kita salat. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sahabat, bersimpuhlah kepada Allah ketika ditipu. Bersimpuhlah kepada Allah ketika disakiti. Bersimpuhlah kepada Allah ketika diombang-ambing pikiran dan prasangka buruk. Lalu, ambil langkah lebih dekat kepada Allah ketika digoda harta yang bertambah. Ambil langkah lebih dekat kepada Allah ketika digoda tawa dan keceriaan yang datang lebih sering dari biasanya. Ambil langkah lebih dekat kepada Allah ketika digoda pemandangan dunia yang membuat hati berdesir melihatnya. Lalu, temui Allah ketika sedih dan bahagia. Temui Allah ketika hati sempit dan lapang. Temui Allah ketika sakit dan sehat. Temui Allah ketika celaan atau pujian manusia datang. Sahabat, biarlah Allah saja yang menjadi tempat kita bercerita. Dalam tangis, dalam keadaan biasa, dan dalam keadaan gembira. Terima kasih sahabat, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Oke, sahabat GRJ, kita masih lanjut di Goyang Dangdut GRJ untuk edisi Jumat hari ini. Kebersamaan kita sudah nikmati rangkaian lagu-lagu yang udah di request sama sahabat GRJ semuanya ya. Oke, kita berikutnya akan menyapa dulu untuk yang udah online saat ini. Halo.
1: Halo, selamat sore.
0: Iya, selamat sore Saiful Koko.
1: Iya.
0: Mau goyang dumang?
1: Masih di Banggris ini, Bang Ri.
0: Apanya?
1: Masih di Jalan Banggris.
0: Oh, masih di Jalan Banggris. Oh, ya. ada job kah di situ?
1: Ya, kayak itulah.
0: Oh, iya. Oke.
1: Banyak polisi simpakan muara tuh juga penjagaan.
0: Oh, jadi terpaksa stop dulu lah, cari selamat.
1: Lewat Islamic Center.
0: Oh, iya. Iyalah, di situ memang posisinya yang itu ideal tuh, habis jumatan. Nah,
1: ini memang yang dari Tol Klerong menuju ke Antasari ditutup memang.
0: Aduh. Iya dah, tapi bertahan aja dulu lewat, sambil dengar.
1: Lewat jembatan apa namanya? Stres kayak itu namanya.
0: Yang di mana?
1: Yang di muara tuh belok kiri itu.
0: Oh, heeh. Itu
1: lalu di belokan semua itu macet, bukan main di muka Islamic Center.
0: Oh iya ya, mungkin lagi ada momen sesuatu di situ kali ya,
1: kelihatannya memang situ kelihatannya habis di aspal juga.
0: Iya, jadi biar jalannya mulus di belokan situ dulu lah,
1: belokan situ dulu.
0: Iyalah, mantap.
1: Tapi kalau karena bisim karena apa ya, dikduk juga kalau aku bisim karena apa.
0: Oke lah. Ya, pokoknya hati-hati.
1: Gaspol tuh, Bang Ari.
0: Gaspol. Wah, gaspol. Ikam kalau pas rajia, ikam gaspol aja situ. Apalagi kalau kelat buat nyebelah.
1: Gaspol, pokoknya itu lagi macet.
0: Ini gaspol ya. Oke.
1: Gaspol ya.
0: Ya, salam-salam aja, silahkan.
1: Salam-salam aja, ada Erwi di Kenalian. Ada Bunda Nurul, dua-duanya ya. Ada Bunda Nani. Ada Rian tadi ya. Ada Mbak Ros, kemudian Mbak Yeti juga, ada Dikmar dengan Rimanya. Ada Topan juga ya.
0: Yep.
1: Ada siapa? Misal Ican kah?
0: Iya, Misal Ican di Bayur kalau.
1: Iya.
0: Oke.
1: Siapa Kuadrat juga ya. Ya, semua yang lagi dengarkan acara ini tanpa kecuali salam bahagia dan sejahtera aja. Untuk lebih sayangnya juga, semoga selalu sehat aja ya. Hasilnya bagus. Yang terbang larinya, terima kasih waktunya Bang. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Saiful Koko. Gaspol pokoknya. Aduh, hai. Pokoknya mantap lagunya nih ya. Oke, nanti ditunggu. Ini aku lagi carikan lagunya siapa nih, Bunda Nani ini. Ya, Bunda Nani ya. Di lagunya tuh apa tadi? Dewi Persik. Judulnya ini ada namanya Goyang Barbar. Iya dah, kayak apakah lagunya, aku juga ada pernah dengar lagunya nih lah. Kalau yang goyang-goyang apa itu pokoknya gak ada tahu. Ini ada Goyang Barbar nih lah. Ya pokoknya tunggu aja nanti untuk Bunda Nani yang ada di Pinang Seribu. Kemudian di belakangnya Saiful Koko sudah ada siapa lagi yang nyambung? Selamat sore.
2: Mari goy anu, mari berdendang.
0: Oh, mari berdendang. Rasanya kedadel lagu mari berdendang, mari berdendang tuh Dewi Persik. Kada ketemu aku nyarinya, buai.
2: Ada lah Pak Ari.
0: Kadada. Nah.
2: Oh, mari berdendang nggih. Lagu baru kayak itu awas.
0: Lagu Bari Berdendang itu yang aku tahu tuh lagu lawas banner itu, lagunya Roma Irama, Dang Mari Berdendang, kayak itu kah lagunya, kayak apa itu?
2: Nah, ada lagunya apa-apa Bang Bari.
0: Lagunya ini kan lagu baru kesannya. Nah, ya, tapi biar lagu lawas, kalau ada yang versi barunya kita
2: ada ambil. Lagu lawas apa Bang Bari?
0: Yang lagu lawas itu kan itu lagunya Roma, tapi kalau yang itu Mari Berdendang
2: itu udah Dewi Persik nih. Lagunya lawas apa nang ada?
0: Lagunya yang lawas kedadal Dewi Persik, yang ada itu Indah Pada Waktunya misalnya. Nah, itu
2: hanya Indah Pada Waktunya.
0: Nah, bah, lain judul, lain yang disambat
2: banyak nih.
0: Oke. Baik, untuk Bunda Nani, indah pada waktunya. Sidin ini ketujuhnya, indah pada waktunya Bunda Nani lah. Nah, kalau itu ada, woy. Wah, pian ini ya. Cari lagu yang ngali-ngali, benar. Oke, sementara kita lanjut lagi di belakangnya Bunda Nani yang udah review lagu yang dipilih nih ya, indah pada waktunya Dewi Persik nih, yang mantap itu yang mana nih? Nah, ini aja sudah indah pada waktunya. Aduh, hai. Oke, ada yang lanjut lagi. Dan sementara untuk lagu berikutnya nanti siapa tadi yang sudah di Pensfets GRJ, mudah-mudahan dapat giliran ya. Nah, soalnya gantian aja, asal sabar nunggu. Kemudian nanti ada Saiful Koko, tapi belum sempat Saiful Koko. Ini aku ke Ian, lagi masih nonton bola kan? Nah, berapa sudah skornya Ian? Nah, lagunya Ian ini apa tadi itu? Mewarung kah? Nah, lagunya Mewarung Ian nih. Wah, iya Ian, tunggu aja Ian sempat nanya. Kemudian lagi ada siapa ini? Aisyah Bunda Is. Makasih lagunya Bang ya, sama-sama. Ada lagunya, alhamdulillah laguku sudah hadir. Dan Bang Ari makasih sapaannya Rian Roket, Bunda Nani dan juga Miss Ran Ican. Nah, itu dari Aisyah Bunda Is. Lanjutnya Kak Ros. Nah, Kak Ros ini lagunya Nunggui Kopi Dangdut buat Om Kodat ini, main gendang. Mau sapain Bunda. Nah, Om Kodat minum kopi, anak balada, dadai Om Kodat, bagi kopi ya, buat Atu Ari, antari apa ini, anak Melayu. Oke, sip Om Kodat. Oke, sip. Karos, Karos dah. Oke, Karos, kita lagunya yang judulnya apa itu, Kopi Dangdut. Nah, Kopi Dangdutnya nih yang mantap lah, Karos lah. Nah, tapi kita dengari dulu nih lagu yang di request sama Bunda Nani ini. Nah, Dewi Persik sih sudah online kan, jadi paksa kita dulu kan untuk Bunda Nani. Oke, sahabat GRJ yang ada di Penspace, siapa lagi nih? Kau sapa dulu ya. Untuk yang udah gabungan di sini ada siapa ini? Ada Pika Agustina. Nah, juga selamat sore dan selamat beraktivitas aja juga buat Dede Metek. Nah, ini apa ini diolah ini? Wah, libur hari ini ngaji lah. Ah, iya deh. Dengar nih mamahnya aja. Oke, ada siapa lagi berikutnya? Abah Waisel. Terima kasih. Dan juga Miss Ranican. Miss Ranican kada requestnya, pokoknya standby aja dengari KRJ. Nah, kada bampian radio itu digantung ya, jadi bang, kalau ditiup angin bergoyang-goyang bergelombang ini sudah naik. Aduh, ini dulu lagunya ya.

cuma Radio Gembira Raya Jaya FM yang banyak muterin musik hits. Radio inilah yang nonstop 24 jam. Dengerin 104,3 Radio Gembira Raya Jaya, radionya orang

0: Oke, sahabat Gerje, itu dia tadi Mewarung lah lagunya Om Kodat itu. Nah, yang nyanyi siapa ngarannya? Si Endah. Nah, Endah siapa? KDI ya? Oh, Akademi, Endah Akademi versi. Aku ambilkan yang versi remiknya aja biar mantap lah. Oke, oke. Yuk, kita masih 40 menit lagi bersama di Goda dan sahabat YRJ. Kita lanjut kali ini di Penspace, ada siapa yang udah gabung? Ada Depi di Indopis, katanya mau godain Bang Ari penyarikan. Nah, siapa yang penyarikan? Ada orang penyarikan tuh, apalagi penyiar tuh ada sarik. Cuma kalau ngeyel, skip gitu aja. Lagunya gantengnya Abah Kodrat. Siapa sayang buat Bunda Nani, buang Bang Wit Harmoko, salam cakep. Kakak Rahim sehat selalu, Bang Topan salam ganteng, Bunda Is, Bunda Dewi, Mama Apik, Bang Dayat, Bang Ipin, Ida Monit, buat Bang Saiful Koko, bahagia selalu buat Omari. Depi enggak mucil, yang mucil itu Abah Darwin Yuda. Oh ya, serah aja. Kemudian udah habis yang di fanpage. Oke, kita kembali lagu ke WA. Ada siapa nih yang gabungan? Ada Yan, kenapa nih Yan? No, lagunya lambat nih kamu menulis Yan. Makasih Yan, nah. Karena aku bacakan. Sudah berapa skornya ini? Lah, asik nonton bola, ngopi. Trim lagunya. Mau jemput cucu dulu, kada sudi aku dipadahkan Depi ganteng. Nah, kada mau orang jadi Om Kodrat nih ya. Ya deh, sementara kita mau dengerin dulu ini lagu yang di, tapi sabar dulu ya, siapa tadi lagunya gantengnya Om Kodrat. Ya nanti dari yang koplo lah, kalau yang aslinya kan tuh siapa, lagu lama sudah itu, ya kita carikan yang koplo aja biar situ mabok. Oke, tapi kita mau nikmati dulu lagu yang lagi hits saat ini. Nah, lagu ini buat Dede Metek yang lagi di rumah nih kali ya, lagi istirahat sambil dengerin lagunya Gadis Manis Kalimantan ya. Oke, kita dengerin sama-sama. Dan sahabat GRJ yang lagi di mana aja saat ini, Saiful Koko, kenapa kok di situ kan dulu, bersantai dulu ya. Oke, aman. Ya, kita sama berikutnya di ujung ada yang nelpon. Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan?
1: Ida Monik Bontang.
0: Oh, Ida Monik di Bontang. Iya, selamat sore Ida Monik.
1: Sore, gimana kabarnya, Bang?
0: Alhamdulillah, baik ya. Ida Monik di Bontang yang dengerinnya pakai apa, streaming ya, Ida?
1: Iya, live streaming.
0: Oh iya, kalau streaming.
1: Tapi ini lagi teleponan.
0: Oh, buat telepon dulu.
1: Langsung gitu loh.
0: Oke. Ya, silakan mau request lagu apa, Ida?
1: Lagunya dangdut ya?
0: Iya, dangdut lah. Masa reggae?
1: Dangdut lagunya itu nah.
0: Siapa?
1: Itu yang dari Roma.
0: Dari Roma? Judulnya?
1: Pujangga.
0: Pujangga, tapi nanti yang bawain penyanyi yang bukan Romanya ya, karena kita
1: lagu
0: Pujangga. Oke,
1: Pujangga.
0: Oke, okay. Ya pokoknya ada penyanyi lain lah yang recycle atau rebound,
1: nah,
0: ya.
1: Boleh.
0: Iya, pokoknya yang asik. Boleh
1: ya.
0: Nah, silakan.
1: Rian, sehat selalu sama Mama Haji, buat Ida, buat Ida Pelopo, buat Kak Ida. Makassar, buat Ida Samarinda Seberang, buat Ida Balikpapan, buat Ida Samarinda, buat pokoknya buat Ida-Ida semuanya. Lagi dengerin. Buat Abang sehat selalu. Makasih. Assalamualaikum.
0: Ya. Terima kasih Ida Monik yang ada di Bontang yang juga sedang monit nih ya di Goda sore hari ini. Oke, kita langsung aja ya dengerin dulu lagunya yang udah aku sebutin tadi, ya, gadis manis.

0: resep herbal formulator Puspita Raja Herbal, Dr. Andes Hasan Sabila.
1: Asam urat, siapkan 10 lembar daun beluntas, 10 lembar daun kayu putih, 2 ruas kunyit, 1 bawang putih. Direbus dan sisakan 1 gelas air. Minum setiap malam hari selama 7 hari. Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana. Salam formulator, Dr. Andes Hasan Sabila.
2: Kambing Etawa bubuk organik, susu Begiva. Susu Begiva adalah susu berbahan baku dari susu kambing Etawa yang diolah dengan proses pengetahuan yang higienis, menjadikan susu kambing Etawa bubuk organik. Susu kambing Etawa mempunyai manfaat yang luar biasa dan memiliki nutrisi lebih baik dibandingkan jenis susu binatang lainnya. Bahkan secara biokimia, susu kambing ini nilai gizinya hampir setara dengan ASI, aman untuk semua usia, dan sudah terdaftar di Balai POM Republik Indonesia. Susu Begiva hadir dengan varian rasa original, coklat, dan strawberry. Susu Begiva aman untuk dikonsumsi oleh penderita penyakit asma, TBC, infeksi paru-paru, dan bronkitis. Selain itu juga dapat dijadikan makanan pendamping ASI untuk penderita anemia dan wanita haid, menguatkan tulang dan gigi untuk penderita rematik, serta mencegah kerapuhan tulang atau osteoporosis untuk permasalahan pencernaan dan asam lambung yang berlebih, menambah vitalitas serta daya tahan tubuh, serta memulihkan kondisi pasca sakit. Untuk pembelian susu kambing Etawa Begiva dapat dibeli di Radio Gembira Raya Jaya di Jalan Kel Subendalam RT 14 nomor 32B Samarinda, atau hubungi langsung di nomor telepon atau WA 0812-5624-7494. Susu kambing Etawa Begiva. Susu kambing Etawa bubuk organik.
3: Non-stop musik dangdut hits di Radio Gembira Raya Jaya. Stay tune di 104.3 radionya urang Samarinda.

0: Oke, sahabat GRJ di Goda masih menemani kebersamaan sore hari ini. Dan yang udah gabungan di via online tadi, terima kasih ya. Dari Rian Roket di Kenari, kemudian juga ada Jula Kamai di Lewajanan, Bunda Nani di Pinang Seribu, Saipul Koko di mana lagi, di Bengris nih ya. Belum bergerak ke Jelawat lagi. Ida Monik yang ada di Bontang juga, pujangganya udah nampil ya. Oke, terima kasih. Dan berikutnya ada Yan-Yan. Oh, sudah bulik Yan-Yan, sudah stay tune lagi di GRJ. Sudah habis kah kopinya Yan? Nah, kalau kurang pesan lagi di warung. Oke. Dan di fanpage GRJ udah aku sapain semuanya ya. Kayaknya ada siapa lagi yang kececer? Mudah-mudahan gak ada lagi yang kececer. Iya dah. Udah aku cek semuanya udah habis kebaca. Kalau nanti udah close terus baru nongol, ya mohon maaf ya. Oke, dari Abah Wiesel juga nih, kembali aku sapa. Kemudian ada Misrat Ican. Nah, Ulun Nandak. Oh, sudah kalau tadi aku jawab. Nah, Samsul juga terima kasih. Dan lagu-lagu yang sudah kita playlist untuk yang gabung via fanpage juga kita ucapin terima kasih. Yang lewat WA juga terima kasih ya. Mudah-mudahan besok kita bisa ketemu lagi di waktu yang sama. Besok sudah hari Sabtu ya, gak terasa nih. Senin sampai Sabtu hari menemani sahabat GRJ semua yang ada di 104.3 maupun juga yang ada di audio streaming ya. Oke, dan kali ini aku mau, oh ya, nyampe nah Bayah tadi ingat nih. Bayah lagi dengar ke Bayah di Longikis nih. Mudah-mudahan sore hari ini Bang Sera juga yang ada di Bayur, kemudian siapa lagi nih, Bang Topan juga ya, masih lagi dengari juga kah? Ya deh, mudah-mudahan tetap selalu setia bersama GRJ. Ya, sebentar lagi sudah pukul 16.46 menit. Artinya sebentar lagi kita akan akhiri kebersamaan ini untuk jumpa kita di hari Jumat, hari khotbah. Mudah-mudahan semuanya sehat walafiat selalu. Dan Pian jangan macam-macam Bang lah, aku masih nunggu cucu. Oh, masih nunggu cucu. Kira sudah bulik ya ya. Tapi ini radio di HP di headset pah. Karena ada masalah ini dengerin. Gimana aja dengerin GRJ, mau di dalam terowongan kah? Iya kan? Nah, mau di dalam banyu kah? HP-nya mati, orangnya jualan lamas. Janganlah, jangan dengerin GRJ di dalam banyu. Karena HP-nya mati, orangnya lamas. Aku kada bertanggung jawab. Pokoknya ya biasa-biasa aja. Oke. Dan kemudian apalagi lah. Nah, kalau mau dengerin, kalau dulu tuh dengar GRJ tuh kesian yang signalnya ngalih sampai naik-naik di atas pohon nih. Ada yang naik pohon apa? Durian kayak itu, pohon durian tuh tinggi kalau lepas lagi duriannya musim buah nyaman Bang ya kan. Sambil jatuh yang masak makan durian sambil dengerin GRJ. Beuh. Itu mantap tuh. Itu ada tuh yang bekesah tuh. Orangnya kada jauh tuh. Cernya sampai malam dengari Bang Ari siaran. Wah, sambil jatuh durian. Beuh, nyaman lah dapat durian. Dengari GRJ sampai isuk buahnya jual jadi duit. Nah, nyaman berduit. Oke ya, buat semuanya sahabat GRJ terima kasih banyak. Mudah-mudahan besok kita bisa bersama lagi. Dan dari, nah ini untung ada ya, aku belum closing. Nah, assalamualaikum Bang Ari. Waalaikumsalam Ibu, apa nih, Ibu nungguin jam 3 enggak ada diputerin juga requestku. Loh, pian kada request lagi kah Bu Sri? Nah, maaf ya. Mudah-mudahan nanti habis ini lagunya pian. Apa lagunya tuh? Aku kada ingat juga sudah. Nah, kemarin tuh apa Bu? Pian request lagu apa ini? Oh, kemarin tuh kan sempat lagunya lah nungguin Bu Naninya siarnya, Bu Nani. Kur semangat. Lagunya Cinta Hitam. Oh, Cinta Hitam. Iya, iya, iya. Cinta Hitam tuh lagunya siapalah? Rita Sugiarto. Tapi jangan Rita, lagu lawas kena yang nyanyi yang lain aja lah. Mudah-mudahan pian bisa memaafkan ulun. Kelewatan lagunya. Iyalah, karena Cinta Hitam kita tampilkan untuk Bu Sri di Makroman. Udah lah, enggak usah dah, Kang. Udah lewat. Meraju sih ini. Ngali ya kalau perajuan nih, Bu. Pian Bu, kalau meraju esok awak pian kurus bae. Terkejut karena lagu pian. Nah, kenapa ini gue jadi kurus ya? Gara-gara kan diputarkan lagu Cinta Hitam. Oke deh. Akhirnya dari kawasan Jalan KS Tubun dalam nomor 32B lantai 3 Kota Samarinda, Ari segera pamit bersama Puspita Raja Herbal mengucapkan terima kasih atas atensinya. Mudah-mudahan Anda selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Om Amai kalau hendak bekesa. Aduh. Oh Amai. Enggak apa-apa Bang Ari, santai santai wae. Iya ya. Ulun putarkan wae. Lagu waktunya cukup kena pian lah. Pian dengari lah kena Cinta Hitam lo. Nah iya. Waduh hai. Kelihatan diadangi Sidin. Ah maaf Busri. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dengerin dulu lagu yang satu inilah. Nah, ini kita stop dulu nih. Ini ya, dulu kita dengerin lah. Nah, karena Cinta Hitam menyusul. Oke.
1: Kita masih kuling dong.

0: Hai, saya Desi Kusenang Santer yang punya single Dasyatnya. Dengerin terus Radio Gembira Raya Jaya Samarinda dan rokes terus ya lagu-lagu Tete Desi Kusenang di radio kesayangan Anda ini.
1: Halo, sahabat Gembira Raya Jaya FM, saya Bella Nova. Jangan lupa dengeri album-album saya di radio ini. Untuk sahabat GRJ, dengerin terus ya 104,3 FM, radionya orang Samarinda.

0: edisiku Sendang Santer yang punya single dahsyatnya. Dengerin terus Radio Gembira Raya Jaya Samarinda dan request terus ya lagu-lagu Tete di Siku Sendang di radio kesayangan Anda ini.
1: Halo, sahabat Gembira Raya Jaya FM, saya Bella Nova. Jangan lupa dengeri album-album saya di radio ini. Untuk sahabat GRJ, dengerin terus ya 104,3 FM, radionya orang Samarinda.

0: Jessica Senang Santer yang punya single dahsyatnya. Kau dia berpakaian. Dengerin terus Radio Gembira Raya Jaya Samarinda dan rokes terus ya lagu-lagu Tete Jessica Senang di radio kesayangan Anda ini.
1: Halo, sahabat Gembira Raya Jaya FM, saya Bella Nova. Jangan lupa dengeri album-album saya di radio ini. Untuk sahabat GRJ, dengerin terus ya 104,3 FM, radionya orang Samarinda.
2: Yay Production.
3: Diye
2: Mas Fardy.

0: sama makan. Aku dengan Nadia. Biar makan mana. Hai, saya Desi Kusendang Santer yang punya single dahsyatnya. Kau dia berpakaian. Dengerin terus Radio Gembira Raya Jaya Samarinda dan rokes terus ya lagu-lagu Tete Desi Kusendang di radio kesayangan Anda ini.
1: Halo, sahabat Gembira Raya Jaya FM, saya Bella Nova. Jangan lupa dengeri album-album saya di radio ini. Untuk sahabat GRJ, dengerin terus ya, 104,3 FM, radionya orang Samarinda.

0: Sahabat pendengar, kini saatnya Dokter Herbal, Formulator Herbal, Bapak Herbal Indonesia telah menemukan resep spesial sakit pinggang, otot perut, dan otot belakang yang banyak diderita kaum remaja maupun orang tua.
1: Duh, aku duwe loro sakit pinggang. Kuwi jenenge boyokan alias loro boyok. Heh, aku tuh sakit pinggang tau. Lah iya, itu namanya sakit boyok, bahasa Jawanya tahu.
2: Sakit boyok dan sakit pinggang itu sama artinya tahu.
0: Ingat saudaraku, obat herbal untuk sakit pinggang dan boyokan namanya Piris. Fans Hasan Sabilah, apakah Anda tahu sakit pinggang disebabkan karena Irritable Bowel Syndrome atau IBS? Artinya gangguan fungsi pencernaan. 2. Adanya endapan batu ginjal. 3. Sakit lambung. 4. Sering terjadi kram otot pada perut dan lingkar pinggang. 5. Perut buncit dan obesitas. Dan 6. Awal gejala syaraf kejepit. Begitulah info dari Dokter Herbal, Bapak Herbal Indonesia, Hasan Sabilah. Sakit pinggang jika tidak segera diatasi dapat membuat si penderita menjadi bungkuk dan tidak kuat berjalan untuk membawa badan.
3: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda beli di Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran, atau Apotek Anggana, Sungai Mariam, Jalan Provinsi, Sungai Mariam, Apotek Sangasanga di Sangasanga. Untuk informasi lebih lanjut, sahabat bisa menghubungi call center kami di 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
4: Puspita Raja Herbal. Kami

0: kambing etawa bubuk organik. Susu Begipa. Susu Begipa adalah susu berbahan baku dari susu kambing etawa yang diolah dengan proses pengetahuan yang higienis menjadikan susu kambing etawa bubuk organik. Susu kambing etawa mempunyai manfaat yang luar biasa dan memiliki nutrisi lebih baik dibandingkan jenis susu binatang lainnya. Bahkan secara biokimia, susu kambing ini nilai gizinya hampir setara dengan ASI, aman untuk semua usia, dan sudah terdaftar di Balai POM Republik Indonesia. Susu Begipa hadir dengan varian rasa original, coklat, dan strawberry. Susu Begipa aman untuk dikonsumsi oleh penderita penyakit asma, TBC, infeksi paru-paru, dan bronkitis. Selain itu juga dapat dijadikan makanan pendamping ASI untuk penderita anemia dan wanita haid, menguatkan tulang dan gigi untuk penderita rematik, serta mencegah kerapuhan tulang atau osteoporosis untuk permasalahan pencernaan dan asam lambung yang berlebih, menambah vitalitas serta daya tahan tubuh, serta memulihkan kondisi pasca sakit. Untuk pembelian susu kambing etawa Begipa dapat dibeli di Radio Gembira Raya Jaya di Jalan Kels Sebendalam RT14 nomor 32B Samarinda, atau hubungi langsung di nomor telepon atau WA 0812-56247494. Susu kambing etawa Begipa. Susu kambing etawa bubuk organik.
1: GRC, non-stop dangdut, enak.

0: Inilah kesaksian nyata pengguna teh hitam pasti.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selama ini saya mengeluhkan rasa sakit pada sendi kaki dan tangan, rasanya cimbe-cimbe, tapi alhamdulillah setelah saya mengonsumsi pasti, nyeri-nyeri pada kaki dan tangan sudah berkurang dan badan terasa enak. Besti memang jos.
2: Teh kesehatan Besti isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio KRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
3: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

104,3 sahabat GRJ tercinta, tiba saatnya waktu sholat maghrib untuk kota Samarinda dan yang sewaktu.

0: له وابعثه المقام محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Selamat menunaikan ibadah sholat. Semoga amal ibadah sahabat diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
2: Ada satu doa dalam iftitah yang sering kita baca ketika kita salat. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sahabat, bersimpullah kepada Allah ketika ditipu. Bersimpullah kepada Allah ketika disakiti. Bersimpullah kepada Allah ketika diombang-ambing pikiran dan prasangka buruk. Lalu ambil langkah lebih dekat kepada Allah ketika digoda harta yang bertambah. Ambil langkah lebih dekat kepada Allah ketika digoda tawa dan keceriaan yang datang lebih sering dari biasanya. Ambil langkah lebih dekat kepada Allah ketika digoda pemandangan dunia yang membuat hati berdesir melihatnya. Lalu temui Allah ketika sedih dan bahagia. Temui Allah ketika hati sempit dan lapang. Temui Allah ketika sakit dan sehat. Temui Allah ketika celaan atau pujian manusia datang. Sahabat, biarlah Allah saja yang menjadi tempat kita bercerita. Dalam tangis, dalam keadaan biasa, dan dalam keadaan gembira. Terima kasih sahabat, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda dapatkan di beberapa apotek terdekat. Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran. Apotek 86 Jalan Trikora, dekat Simpang 4 Simpang Pasir Palaran. Apotek Sanga-Sanga, dekat Pasar Sanga-Sanga. Apotek Anggana, Jalan Provinsi Sungai Meriam. Apotek Lojanan, Kilometer 1 Jalan Soekarno-Hatta Nomor 23 Lojanan Ilir. Apotek Aksa, Jalan Cipto Mangunkusumo, depan Masjid Asyuhada Sengkote Lojanan Ilir. Apotek Selili, Jalan Sejati Sungai Kapi, Cabang Sungai Keledang, melalui Bapak Sutino, Jalan Hasan Basri, Gang Datu Umar, RT 10, Nomor 38. Atau di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan Kasubun Dalam, RT 14, Nomor 32B, Ruko Ramagiam, Lantai Dasar, Kota Samarinda. Hubungi call center untuk konsultasi dan pemesanan 0812-56-24-7494. 0812-56-24-7494.
4: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana. Salam Formulator, Dr. Andes

0: 2B Lantai 3 104,3 Radio Gembira Raya Jaya. Program siar selanjutnya untuk Anda.
1: You are listening 100% Music Station.

0: tidur cengar-cengir seger gitu? Biasanya ngeluh, linu, lelah, semutan.
1: Iya dong, Bu. Kan rutin minum Besti, jadi seger, fresh badannya.
0: Iya ya, Pak. Ibu juga ikutan minum teh Besti, jadi badan seger dan gak pegel-pegel lagi.
2: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia. Besti membantu dengan cepat menurunkan kolesterol tinggi, asam urat, mengurangi risiko jantung koroner, darah tinggi, diabetes, dan lainnya. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan. Besti aman karena dari bahan alam.
3: Teh kesehatan Besti. Isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda. Atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-7494 0812-56-24-7494.

0: pendengar, berikut ini adalah kesaksian yang telah mengkonsumsi Besti.
1: Saya dengan Ratih. Setelah mengonsumsi teh Besti, badan terasa enak, rasa kaku persendian hilang, dan bangun tidur rasanya seger badan.
0: Anda merasa nyeri dan linu pada persendian, pada jari-jari kaki, tumit, dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, dan sering sakit kepala? Sebelum komplikasi terjadi, segera Anda atasi dengan rutin minum Besti. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
2: Teh kesehatan Besti. Isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
0: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda dapatkan di beberapa apotik terdekat. Apotik Palaran, depan dealer Yamaha Palaran, Apotik 86 Jalan Trikora, dekat Simpang 4 Simpang Pasir Palaran, Apotik Sanga-Sanga, dekat Pasar Sanga-Sanga, Apotik Anggana, Jalan Provinsi, Sungai Meriam, Apotik Lojanan, Kilometer 1, Jalan Soekarno-Hatta, Nomor 23, Lojanan Ilir, Apotik Aksa, Jalan Cipto Mangunkusumo, depan Masjid Asyuhada, Sengkote, Lojanan Ilir, Apotik Selili, Jalan Sejati, Sungai Kapi, Cabang Sungai Keledang, melalui Bapak Sutino, Jalan Hasan Basri, Gang Datu Umar, RT 10, Nomor 38, di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan Kastubun Dalam, RT 14, Nomor 32B, Ruko Ramagiam, Lantai Dasar, Kota Samarinda. Hubungi call center untuk konsultasi dan pemesanan 0812-56-24-7494, 0812-56-24-7494.
1: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana. Salam Formulator, Dr. Andes Hasan Sabila.
2: Belanja apa Bu hari ini?
3: Ini ya, hari ini belanja bayam, jeroan dan cumi-cumi. Nanti kalau sudah Ibu masak, pasti enak ya.
2: Lulu, ingat Bu, kolesterol dan asam urat ayah lagi tinggi. Badan terasa pegal-pegal, kaki kesemutan dan persendian terasa sakit semua Bu.
3: Ibu kan sudah beli Besti ya. Mulai hari ini, Ibu sudah siapkan Besti di meja. Segera minum sampai habis ya. Ingat, kolesterol dan asam urat tinggi, kalau tidak segera diobati, bisa menyebabkan diabetes, stroke, darah tinggi, gagal ginjal, dan lain-lain loh ya.
4: Jangan Anda biarkan kolesterol dan asam urat berkembang di dalam tubuh Anda. Awas, asam urat dan kolesterol bisa menyebabkan gagal ginjal, diabetes, darah tinggi, jantung, serta stroke, dan lain-lain. Jika Anda merasa nyeri dan linu pada persendian pada jari-jari kaki, tumit dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, sering sakit kepala, sebelum komplikasi terjadi, segera atasi dengan rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Besti dibuat dari pucuk daun teh segar yang dibiarkan menjadi layu sebelum digulung, kemudian dipanaskan dan dikeringkan atau difermentasi. Manfaat Besti sudah sangat terbukti untuk menurunkan resiko kanker, mencegah jantung koroner, diabetes, stroke, dan juga bisa menurunkan kadar kolesterol dalam darah dan juga asam urat. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula dan minumlah selagi hangat-hangat panas. Seduh 1 sendok Besti 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
0: Teh kesehatan Besti isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, Nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-7494, 0812-56-24-7494.
5: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia. Pendengar, berikut ini adalah kesaksian yang telah mengkonsumsi Besti. Saya dengan Rati, setelah mengonsumsi teh Besti, badan terasa enak, rasa kaku persendian hilang, dan bangun tidur rasanya seger badan. Anda merasa nyeri dan linu pada persendian, pada jari-jari kaki, tumit dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, dan sering sakit kepala? Sebelum komplikasi terjadi, segera Anda atasi dengan rutin minum Besti. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
0: Teh kesehatan Besti isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, Nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
5: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.

0: belanja apa Bu hari ini?
1: Ini ya, hari ini belanja bayam, jeroan dan cumi-cumi. Nanti kalau sudah Ibu masak, pasti enak ya.
0: Loh, ingat Bu, kolesterol dan asam urat ayah lagi tinggi. Badan terasa pegal-pegal, kaki kesemutan dan persendian terasa sakit semua Bu.
1: Ibu kan sudah beli Besti ya. Mulai hari ini, Ibu sudah siapkan Besti di meja. Segera minum sampai habis ya. Ingat, kolesterol dan asam urat tinggi, kalau tidak segera diobati, bisa menyebabkan diabetes, stroke, darah tinggi, gagal ginjal, dan lain-lain loh ya.
2: Jangan Anda biarkan kolesterol dan asam urat berkembang di dalam tubuh Anda. Awas, asam urat dan kolesterol bisa menyebabkan gagal ginjal, diabetes, darah tinggi, jantung, serta stroke, dan lain-lain. Jika Anda merasa nyeri dan linu pada persendian pada jari-jari kaki, tumit dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, sering sakit kepala, sebelum komplikasi terjadi, segera atasi dengan rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Besti dibuat dari pucuk daun teh segar yang dibiarkan menjadi layu sebelum digulung, kemudian dipanaskan dan dikeringkan atau difermentasi. Manfaat Besti sudah sangat terbukti untuk menurunkan resiko kanker, mencegah jantung koroner, diabetes, stroke, dan juga bisa menurunkan kadar kolesterol dalam darah dan juga asam urat. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula dan minumlah selagi hangat-hangat panas. Seduh 1 sendok Besti 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
3: Teh kesehatan Besti isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-7494, 0812-56-24-7494.
4: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

104,3 sahabat GRJ tercinta, tiba saatnya waktu sholat isya untuk kota Samarinda dan yang sewaktu.

0: Muhammad.
1: Selamat menunaikan ibadah sholat. Semoga amal ibadah sahabat diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
2: Ada satu doa dalam iftitah yang sering kita baca ketika kita salat. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sahabat, bersimpuhlah kepada Allah ketika ditipu. Bersimpuhlah kepada Allah ketika disakiti. Bersimpuhlah kepada Allah ketika diombang-ambing fikiran dan prasangka buruk. Lalu, ambil langkah lebih dekat kepada Allah ketika digoda harta yang bertambah. Ambil langkah lebih dekat kepada Allah ketika digoda tawa dan keceriaan yang datang lebih sering dari biasanya. Ambil langkah lebih dekat kepada Allah ketika digoda pemandangan dunia yang membuat hati berdesir melihatnya. Lalu, temui Allah ketika sedih dan bahagia. Temui Allah ketika hati sempit dan lapang. Temui Allah ketika sakit dan sehat. Temui Allah ketika celaan atau pujian manusia datang. Sahabat, biarlah Allah saja yang menjadi tempat kita bercerita. Dalam tangis, dalam keadaan biasa, dan dalam keadaan gembira. Terima kasih sahabat, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Inilah kesaksian nyata pengguna teh hitam pasty.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selama ini saya mengeluhkan rasa sakit pada sendi kaki dan tangan. Rasanya cimbe-cimbe, tapi alhamdulillah setelah saya mengonsumsi pasty, nyeri-nyeri pada kaki dan tangan sudah berkurang dan badan terasa enak. Pasty memang jos.
2: Teh kesehatan Pasty isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
3: Pasty, minuman keluarga sehat dan bahagia.
4: You are listening 100% Music

0: Beh, nyamannya baca koran sampai lupa teman di sebelah.
1: Maafan, berita-beritanya mantap betul ini, lengkap lagi.
0: Coba kulihat. Oh, koran Kaltim, pantas aja. Usahaku ini ada iklannya di koran Kaltim.
1: Wih, pantas laris manis, mantap memang.
2: Surat kabar harian Koran Kaltim terbit lebih pagi dengan sajian berita-berita aktual seputar Kalimantan Timur dan tersebar di seluruh wilayah kabupaten kota di Kalimantan Timur. Merangkum berbagai peristiwa yang disajikan secara lengkap kepada pembaca setia, mulai liputan politik, kriminal, ekonomi dan bisnis, olahraga, hingga infotainment. Koran Kaltim, koran referensi semua kalangan. Untuk apa pilih yang lain? Semua sudah tersaji lengkap hanya di Koran Kaltim. Segera hubungi kami untuk iklan dan pemasangan. Biro Samarinda, Jalan Basuki Rahmat nomor 36 Samarinda. Telepon 0541-742-802. Biro Tenggarong, Jalan Jelawat, RT 18 Kelurahan Timbau. Telepon 0541-661-811. Atau bisa melalui website di www.korankaltim.com. Koran Kaltim, cerdas bersama rakyat.

0: Kawan, penyakit yang kerap kali diderita dan dikeluhkan banyak orang, khususnya mereka yang berusia di atas 40 tahun, adalah munculnya kolesterol tinggi, asam urat, darah tinggi, dan bahkan pada kondisi kronis bisa berisiko jantung koroner atau bahkan diabetes. Keluhan ini tentu saja jangan dianggap sepele, karena kalau dibiarkan tanpa pengobatan bisa terjadi komplikasi akut. Nah kawan, untuk mengatasi keluhan tadi, sejak dini bisa diatasi dengan mengkonsumsi rutin produk herbal. Namanya Besti, yang diracik dari teh hitam pilihan yang memiliki khasiat untuk penyembuhan kolesterol, asam urat, darah tinggi, risiko jantung koroner. Karena kandungan Besti ini, setiap kali diminum 2 gelas setara dengan 7 gelas jus jeruk, 12 jus apel, dan mengandung banyak vitamin C dan D. Produk yang sudah berbadan POM ini telah teruji dan terbukti khasiatnya. Nah, untuk cara penyeduhannya adalah, siapkan air 400 ml, panaskan hingga mendidih. Kemudian masukkan 1 sendok kecil Besti ke dalam gelas, lalu tuangkan air mendidih ke dalam gelas. Biarkan ampas Besti sampai mengendap. Tunggu sampai hangat-hangat panas, lalu minumlah 1 gelas sampai habis. Nah, ampas Besti ini bisa digunakan juga untuk masker kecantikan wajah, lebih adem dan cantik. Kawan, Besti ini sangat efektif untuk menurunkan kadar kolesterol total 8% dan kolesterol LDL atau kolesterol jahat hingga 11% setelah mengkonsumsi 1-2 minggu. Dan Besti ini juga cocok untuk mereka yang memiliki kadar kolesterol normal tetapi ingin melakukan pencegahan karena tidak ada efek sampingnya, karena aman dan berbahan alami.
1: Teh kesehatan Besti, isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotek, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94. 0812-56-24-74-94.
2: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.

Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah.

0: Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
1: Ayo cegah kolesterol dan asam urat sejak dini sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging, daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
2: Teh kesehatan Besti, isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
3: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: Ini ya, hari ini belanja bayam, jeroan dan cumi-cumi. Nanti kalau sudah ibu masak, pasti enak ya.
1: Lulu, ingat bu, kolesterol dan asam urat ayah lagi tinggi. Badan terasa pegal-pegal, kaki kesemutan dan persendian terasa sakit semua bu.
0: Ibu kan sudah beli Besti ya. Mulai hari ini, ibu sudah siapkan Besti di meja. Segera minum sampai habis ya. Ingat, kolesterol dan asam urat tinggi, kalau tidak segera diobati, bisa menyebabkan diabetes, stroke, darah tinggi, gagal ginjal, dan lain-lain loh ya.
2: Jangan Anda biarkan kolesterol dan asam urat berkembang di dalam tubuh Anda. Awas, asam urat dan kolesterol bisa menyebabkan gagal ginjal, diabetes, darah tinggi, jantung, serta stroke, dan lain-lain. Jika Anda merasa nyeri dan linu pada persendian pada jari-jari kaki, tumit dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, sering sakit kepala, sebelum komplikasi terjadi, segera atasi dengan rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Besti dibuat dari pucuk daun teh segar yang dibiarkan menjadi layu sebelum digulung, kemudian dipanaskan dan dikeringkan atau difermentasi. Manfaat Besti sudah sangat terbukti untuk menurunkan resiko kanker, mencegah jantung koroner, diabetes, stroke, dan juga bisa menurunkan kadar kolesterol dalam darah dan juga asam urat. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula dan minumlah selagi hangat-hangat panas. Seduh 1 sendok Besti 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
3: Teh kesehatan Besti isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotek, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94. 0812-56-24-74-94.
4: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: belanja apa Bu hari ini?
1: Ini ya, hari ini belanja bayam, jeroan dan cumi-cumi. Nanti kalau sudah Ibu masak, pasti enak ya.
0: Loh, ingat Bu, kolesterol dan asam urat ayah lagi tinggi. Badan terasa pegal-pegal, kaki kesemutan dan persendian terasa sakit semua Bu.
1: Ibu kan sudah beli Besti ya. Mulai hari ini, Ibu sudah siapkan Besti di meja. Segera minum sampai habis ya. Ingat, kolesterol dan asam urat tinggi, kalau tidak segera diobati, bisa menyebabkan diabetes, stroke, darah tinggi, gagal ginjal, dan lain-lain loh ya.
2: Jangan Anda biarkan kolesterol dan asam urat berkembang di dalam tubuh Anda. Awas, asam urat dan kolesterol bisa menyebabkan gagal ginjal, diabetes, darah tinggi, jantung, serta stroke, dan lain-lain. Jika Anda merasa nyeri dan linu pada persendian pada jari-jari kaki, tumit dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, sering sakit kepala, sebelum komplikasi terjadi, segera atasi dengan rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Besti dibuat dari pucuk daun teh segar yang dibiarkan menjadi layu sebelum digulung, kemudian dipanaskan dan dikeringkan atau difermentasi. Manfaat Besti sudah sangat terbukti untuk menurunkan resiko kanker, mencegah jantung koroner, diabetes, stroke, dan juga bisa menurunkan kadar kolesterol dalam darah dan juga asam urat. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula dan minumlah selagi hangat-hangat panas. Seduh 1 sendok Besti 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
3: Teh kesehatan Besti isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
4: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: 2B Lantai 3 104,3 Radio Gembira Raya Jaya. Program siar selanjutnya untuk Anda.
1: Produk Mikrosolar
2: untuk gagal ginjal dan cuci darah.
1: Minum 3 kapsul pagi dan sore.

0: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
1: Bisa didapatkan di Radio KRG dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B, atau bisa menghubungi call center Radio KRG di nomor HP dan WA 0812-56-24-7494, 0812-56-24-7494.
0: Puspita

0: minum 3 kapsul pagi dan sore. Diagres.
1: Puspita
0: Raja Herba.
2: Hidup sehat alami dengan Puspita Raja Herba.
3: Puspita Raja Herba. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
4: Bisa didapatkan di Radio KRG dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam RT 14 nomor 32B atau bisa menghubungi call center Radio KRG di nomor HP dan WA 0812-56-247494 0812-56-247494.
3: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
5: You are listening 100% Music

0: dokter herbal kita berbagi resep herbal. Saudara pendengar, berbahagialah kita mendapatkan seorang herbalis, formulator, dokter herbal, dan juga sebagai Bapak Herbal Indonesia yang mempunyai hobi memberikan resep kepada pendengarnya agar diproses sendiri. Sebab kata beliau, bumi pertiwi ini penuh dengan tumbuh-tumbuhan yang berkhasiat. Maka seharusnya jika kita sakit, bisa memetik tumbuhan tersebut untuk dijadikan obat. Ingin tahu siapa beliau? Dr. Andus Hasan Sabila.
1: Saya Hasan Sabila dari PT Puspita Raja Herbal.
2: Apapun penyakit Anda, maka akan kita bahas di sini. Bagaimana solusinya? Bagaimana cara saya memberikan obatnya? Apakah saya harus memberikan racikan dan resep yang harus diproses sendiri? Kenapa harus begitu, Pak Hasan? Sebab semua manusia tingkat ekonominya berbeda-beda. Banyak saya dapati di lapangan bahwa mereka yang memang penyakitnya itu berat, katakanlah kanker, tapi daya belinya tidak mampu sama sekali, sehingga dia hanya menunggu nasib. Apakah orang seperti ini harus kita biarkan begitu saja? Bersama Hasan Sabila selalu akan memberikan solusinya. Pasti mereka yang ekonominya lemah, tetap mereka wajib mendapatkan sehat. Oleh karena itu, bisa kita bayangkan, glukoma itu adalah penyakit mata sehat tiba-tiba menjadi buta. Kita bayangkan saja, ketika mata itu sehat, kita bisa melihat dunia, kita bisa melihat makanan, kita bisa melihat cantiknya seorang istri dan keluarga, bahkan kita bisa membaca dan menulis karena mata. Pada usia 30 tahun, tiba-tiba dia terkena glukoma, artinya matanya menjadi buta. Menurut survei, glukoma di Indonesia mencapai penderitanya adalah 4,6%. Artinya 4,6% ini ada sekitar 2.664 orang. Juta loh itu penderita glukoma di Indonesia. Saudara kita banyak yang tidak bisa melihat secara mendadak. Ini adalah tugas-tugas sebagai mereka yang mempunyai, mengklaim dirinya sebagai formulator, mengklaim dirinya sebagai herbalis, mengklaim dirinya sebagai pencipta obat, mengklaim dirinya sebagai pakar. Ini adalah tanggung jawab kita bersama, bukan hanya Hasan Sabila sendiri, karena menangani jutaan orang tidak mampu ditangani oleh seorang. Oleh karena itu, saya mengajak kepada mereka yang mengaku pakar, mengaku herbalis, ayo kita sembuhkan saudara-saudara kita yang saat ini menderita buta karena glukoma. Kita sebagai bangsa Indonesia, lahirkanlah rasa kekeluargaan, lahirkanlah rasa nyaman terhadap mereka. Mereka itu saudara kita, mereka patut dibantu, mereka harus sembuh, mereka juga ingin melek seperti orang biasa. Oleh karena itu, saya berharap kepada mereka yang berkecimpung pencipta obat, ayo ciptakan produk-produk untuk mata glukoma. Setiap produk yang menyangkut mata harus punya sertifikat beta karotin. Jadi kalau tidak ada sertifikat beta karotin yang dikeluarkan oleh BPOM, ini berarti produk apus-apus alias ngawur. Sebab kandungan mata sangat kental hubungannya dengan beta karotin. Saya banyak mendapati di luar, produk asal saja tidak ada kandungan beta karotin diklaim sebagai obat mata. Ini ngawur. Ya semakin parahlah penderita. Kasihan mereka berharap sembuh, malah mempercepat menjadi kebutaan. Ini saudara kita loh. Ingat, ini saudara kita. Anggaplah pasien itu adalah adik kita, istri kita, anak kita. Apakah tega kita memberikan yang tidak sesuai? berikanlah apa adanya agar mereka bisa cepat sembuh. Glukoma adalah penyakit di mana cairan mata tidak bisa diproduksi oleh darah, saraf, dan otak. Dampak tidak bisa memproduksi cairan mata karena ada tekanan dari bola mata. Di belakang bola mata ada serabut saraf yang kerjanya membawa cairan mata. Akibat saraf tertekan sehingga dia tidak mampu lagi membawa cairan. Kerusakannya ini adalah kerusakan saraf mata yang membawa cairan. Aliran cairan mata ini disebut drainase. Hubungannya antara darah, saraf, dan otak. Berarti kita harus memperbaiki sel otak, sel saraf, sel mata. Begitu mengupas suatu masalah. Jangan langsung, oh bisa, ini untuk mata. Ternyata kemarin saya dapati, untung saya yang mendapati. Ada satu produk, ternyata di dalamnya kunir putih. Di mana kunir putih itu khasiatnya untuk kanker, bukan untuk mata. Inilah yang saya anggap terlalu kejam. Kita memberikan racikan-racikan, ramuan-ramuan yang tidak ada hubungannya dengan mata, tapi kita jual untuk mata. Saya tahu tujuannya adalah mencari nafkah, tapi yang benar agar nafkah itu menjadi halal. Kalau nafkah itu halal, enak, berkah bagi badan kita, bagi keluarga kita, dan saudara-saudara kita. Oleh karena itu, saya berharap dengan mereka yang mengklaim produknya bisa untuk mata, konsentrasinya untuk mata adalah meningkatkan beta karotin. Dah. Beta karotin itu apa? Bahas sendiri. Tidak perlu saya kasih ajaran. Nah, kalau memang dia seorang herbalis, seorang pakar tentunya harus tahu. Oleh karena itu, bagi mereka yang sekarang menderita glukoma, jumlahnya ada 4,6%, berarti ada 2 juta lebih manusia di Indonesia yang terkena glukoma, ini harus kita selamatkan. Puspita Raja dalam hal ini membangun glukoma bisa melek kembali dengan memberikan senyawa-senyawa tersebut. Ternyata senyawa-senyawa itu tidak perlu kita menggunakan kunir putih. Ternyata dengan serabut kelapa gading, salah satu bahannya bisa membangkitkan atau menyembuhkan mereka yang menderita glukoma. Itu serabut kelapa gading. Kok bisa begitu ya? Hasil penelitian. Maka rajinlah terjun ke

Oleh karena itu, kalau belum siap untuk menciptakan obat, rem dulu niat kita untuk memproduksi obat-obatan. Karena kasihan banyak korban, mereka beli sampai 20 botol pun belum juga sembuh. Korban jadinya mereka. Puspita Raja selalu menciptakan hidup sehat bersama Puspita Raja. Bagaimana mereka cepat sembuh, cepat pingin seperti mereka yang sehat, bisa berolahraga dan bisa, kalau lagi musim mantan, bisa jagong gitu ya. Mereka bisa rekreasi, bisa bersama keluarga. Pingin sekali mereka seperti itu. Oleh karena itu, saya meningkatkan kualitas, selalu kontrol kualitas untuk mereka yang menginginkan segera dengan kesembuhannya. Begitu juga mereka yang menderita saraf kejepit. Produk saraf kejepit dari Puspita Raja, mereka yang sudah menderita 13 tahun, 7 tahun, selesai dalam 2 minggu, selesai dalam 1 bulan, tidak perlu lama. Oleh karena itu, berbicara tentang produksi obat, saya mengajak kepada mereka, buka pintu hati kita, buka pikiran sehat kita, ayo kita bantu mereka agar mereka tidak terlunta-lunta sakitnya sepanjang masa. Saya, Hasan Sabila, menciptakan produk glukoma. Selama ini belum pernah saya bahas tentang glukoma. Glukoma ini penyebabnya adalah satu, penggunaan mata terlalu berlebihan. Misalnya, tidur cukup hanya 3 jam, sisanya melek, atau ronda, atau begadang, atau depan TV, atau nge-game, terlalu berlebihan. Yang kedua, kekurangan oksigen di dalam sel darah merah. Yang ketiga, karena penderita mata katarak. Jadi mata katarak bisa berlanjut atau setelah katarak dioperasi, kemudian satunya bisa terkena glukoma. Yang keempat, penderita diabetes. Yang kelima, pecandu alkohol. Nah, alkoholik nih ya, banyak mereka yang datang konsultasi ke saya, Pak, saya tadinya peminum, Pak, sekarang saya buta. Itu pecandu alkohol. Yang keenam, yang terakhir adalah karena banyak menggunakan obat pusing kepala. Hati-hati, obat warungan ya. Pusing kepala bukan karena kita terus beli obat sembuh, besok beli lagi sembuh gitu ya, sehingga ketergantungan. Ini berarti ada penyebab gitu ya. Penyebabnya apa? Yaitu tadi, salah satu bagian tadi adalah kekurangan oksigen di dalam sel darah merah. Setiap siapa saja yang kekurangan oksigen pasti akan merasakan pusing dan glier. Bahkan orang mengatakan ini adalah vertigo. Hati-hati dengan ini ya. Ini ada 6 masalah di dalam tubuh kita yang bisa menyebabkan kita terjadi glukoma. Oleh karena itu hati-hati, glukoma ini bukan penyakit keturunan. Nanti orang tuanya buta, anaknya gak mau, gak ada yang ngelamar, takut nanti keturunannya seperti bapaknya. Tidak, ini bukan penyakit turunan ya. Ini kekurangan 6 tadi. Dari ke-6 tadi kita petik satu per satu ya. Seperti diabetes. Nah, kalau memang diabetes ini adalah penyakit gen keturunan, tapi katarak ini bukan penyakit keturunan, kekurangan oksigen ini bukan penyakit keturunan. Ini karena bangsa kita sudah mengabaikan hijau daun dan buah-buahan. Kalau kita sudah menghindari buah dan hijau daun, secara otomatis darah kekurangan oksigen, gitu ya. Jadi, gejalanya sebenarnya gampang kita tangkap.

Saya tidak senang dengan buah. Saya tidak senang dengan sayur, hijau daun. Tiba-tiba mata saya berkunang-kunang. Tiba-tiba mata saya kabur. Ini tanda-tanda akan munculnya glukoma. Kalau sudah begitu, segera kita mengkonsumsi banyak buah dan sayur. Inilah tanda-tanda ini kalau kita bisa menyikapi secara bijak, sehingga kita akan selamat dari penyakit glukoma. Ya, penyakit glukoma pada kesimpulan para ahli mata ini adalah penyakit yang tidak bisa disembuhkan walaupun dengan cara terapi, walaupun dengan cara operasi. Sebab belum muncul obat yang untuk mengatasi glukoma baik di Indonesia maupun di luar negeri. Oleh karena itu, hasil penelitian kami dari Puspita Raja Tim, glukoma ternyata bisa disembuhkan dengan senyawa-senyawa gabungan. Jadi kita kombin dengan senyawa beta karotin, lemak, kemudian saraf kita gabungkan. Ternyata ini mampu mereka, hasil riset kami mampu untuk memulihkan mata glukoma. Saya bangga, mereka yang glukoma sudah terjadi di usia 13 tahun, sekarang usianya sudah 46 tahun, artinya dia sudah mengalami kebutaan sekian 30 tahun kebutaannya. Dengan 2 bulan saya tangani, sekarang sudah bisa melihat warna hijau, warna merah, warna putih, warna kuning. Alhamdulillah, karena kerja keras saya, sungguh-sungguh hati saya dan pikiran saya untuk membantu mereka yang tadinya buta kemudian ingin melek lagi, Allah mengizinkan. Ternyata orang yang buta bisa saya selamatkan. Siapa namanya beliau? Sri Subagio. Orang mana? Orang Bagelen. Selamat bagi Pak Sri. Saya senang sekali. Ini suatu tugas saya. Oleh karena itu, sebagai pencipta obat, nanti akan diminta pertanggungjawabnya di akhirat. Oleh karena itu, seriuslah menciptakan obat untuk membantu orang lain. Ini intinya kita. Keuntungan nanti nyusul lah itu, di belakang itu. Nah, itu nanti akan mengalir dengan sendirinya kalau kita memang dengan hati nurani. Banyak saya memberikan resep-resep yang mereka sendiri, yang tadinya sakit lambung, miom, kemudian mereka yang vertigo, kemudian mereka memproses sendiri, sekarang mereka sudah sembuh, bahkan mereka lewat WA mengucapkan terima kasih, lewat SMS, lewat telepon gitu ya. Saya pun mengucapkan terima kasih kepada mereka yang serius menggunakan resep yang saya berikan. Artinya mereka memang cinta terhadap alam. Ternyata di lingkungan kita bisa untuk menyembuhkan. Bahkan ada yang mengatakan di dalam suatu SMS, dia orang Bantul, "Pak, saya sudah menderita lambung 6 tahun yang lalu. Setiap pengobatan mana saja yang menarik saya datangi, belum juga sembuh. Tapi kenapa? Saya memproses resep yang diberikan Pak Hasan, baru sekali kok saya sembuh. Kok ajaib sekali ini, Pak? Kenapa saya kok tidak dari dulu kenal sama Pak Hasan?" Ya saya aja talkshow di radio baru-baru saja. Oleh itu, saya bangga dengan orang-orang seperti ini. Cukup dengan memproses sendiri, mereka bisa sehat. Inilah yang saya klaim di dalam password saya itu, sehat alami bersama Puspita Raja. Ya inilah yang saya maksud. Saya berharap fan Hasan Sabila, dimanapun Anda berada, jangan terkecoh dengan banyaknya merek yang mengikuti jejak-jejak Puspita Raja. Ternyata produk tersebut tidak bisa untuk mengobati. Yang penting dapat duit.
pengobatan diabetes ternyata mereka mencoba menurunkan kadar gulanya. Kalau terus-menerus menurunkan kadar gula, efek dari itu terjadilah pembengkakan otot pada jantung karena tumpukan gula masih banyak di dalam darah. Kalau tumpukan gula terjadi kental di dalam darah, jantung mengompa darah sangat lelah. Dipaksakan untuk diturunkan kadar gulanya, sementara pembuluh darah pada jantung masih menyempit. Kalau itu menyempit, kemudian dipaksakan dengan obat penurun darah yang bengkak otot jantung. Untuk menyelamatkan ini, kita harus berdasarkan golongan darah. Bagi diabetes, golongan darah A yang diganggu pada golongan darah A adalah mata, jantung, ginjal, sel kulit. Yang terakhir adalah pembuluh darah otak. Pembusukan pada bagian kaki, pada bagian tangan sering terjadi ini pada golongan A. Pada golongan A, riskan untuk terjadi stroke. Oleh karena itu, Anda tahu semua bahayanya diabetes berdasarkan golongan darah. Terus bagaimana ya Pak Hasan cara mengatasinya? Gampang. Selama 1 minggu, kentang diparut. Kupaslah kentang, rendam 10 menit, kemudian diparut. Kasih air sedikit, peras, kemudian diminum. Selama 1 minggu caranya seperti itu. Minggu kedua ganti pakai labu kuning atau waloh. Sama prosesnya. Kupas kulitnya, langsung diparut, kasih air sedikit, peras, kemudian diminum selama 1 minggu. Kentang dan labu kuning berfungsi untuk menekan darah, gula di dalam darah. Kemudian dia memberikan protein, lemak, karbohidrat, beta-karotin. Maka mereka tidak mungkin akan terjadi pecahnya pembuluh darah. Maka penderita diabetes golongan darah A tidak mungkin akan pembusukan pada kaki, apalagi terjadi di amputasi, bahwa di situ kaya protein. Karena protein itu bisa meregenerasi sel, baik sel mata, sel jantung, sel kulit, pembuluh darah. Diabetes berdasarkan golongan darah, produk Puspita Raja, mereknya Diagre. Resep terbaru saya, pengobatan dan menyembuhkan diabetes yang lebih efektif berdasarkan golongan darah. Maka kalau kita melihat di botolnya ada tulisan Diagre, di bawahnya ada tulisan A, B, O, dan AB. Itu menunjukkan golongan darah. Nah, bagi mereka yang menderita golongan darah B, riskan dan lemah pada pankreas. Yang kedua, sangat lemah pada sendi. Yang ketiga, ginjal. Yang keempat, jantung. Dan yang kelima, bagi penderita golongan darah B yang diganggu lambung. Maka penderita diabetes golongan darah B sering mengeluarkan keringat dingin, pusing, sesak, geringgingan, matanya pet-petan. Ini golongan B. Oleh karena itu, resep yang harus dimasukkan ke dalam tubuh si penderita ini pun harus berbeda. Maka kita harus memperbanyak pembuangan racun melalui urin agar pankreas bisa bekerja lagi. Bagi penderita diabetes golongan darah B, banyak merebus. 1. Tempuyung 7 lembar. Terus yang kedua, temulawak 1 siung. Yang ketiga, umbi dewa. Umbi dewa bagi 4, ambil 1/4-nya. Semua bahan tersebut setelah dicuci bersih, kemudian dimasukkan ke dalam panci, direbus dengan air 4 gelas, sisakan 1 gelas. Setelah dingin, minum. Sisanya buang, besok buat lagi. Maka di dalam 10 hari kalau memang diabetes kita sudah normal, ginjal kita sudah sehat, pankreas kita sudah normal kembali, maka resep ini simpan baik-baik. Kita nanti kambuh di dalam 1 tahun, 2 tahun kambuh lagi, maka resepnya ini bisa digunakan kembali. Bersama resep tadi,
saya menganjurkan produk dari Puspita Raja, namanya Diagri. Golongan darah O yang diganggu adalah tulang, sendi, syahwat bagi pria. Kalau bagi wanita, maka hormon kewanitaan menjadi lesu, menjadi dingin, tidak bernafsu. Menangani diabetes bergolongan darah O memperbanyak kalsium. Kenapa? Karena tulang, karena sendi. Golongan darah O, banyaklah konsumsi petai Cina, mandingan atau lamtoro. Sebanyak 40 biji mandingan, cuci bersih, masukkan ke dalam panci. 40 biji ditambah dengan bawang bombay 1/4. Potong kecil-kecil bawang bombay, masukkan ke dalam panci, kemudian direbus dengan air 3 gelas, sisakan 1 gelas, diminum cukup sekali pagi atau di malam. Setelah minum ini, lanjutkan dengan minum kapsul dari Puspita Raja spesial diabetes bergolongan darah O, mereknya adalah Diagri, kepada golongan darah AB. Golongan darah AB yang diganggu adalah 1. Kandung kemih. Nah, ini sering anyang-anyangan nih AB ini. Kemudian sendi. Nah, sering pada lutut, pada jari-jari, seperti cekat-cekut, seperti rematik. Padahal itu bukan rematik, bawaan dari penyakit gula. Setiap resep yang saya berikan tidak bisa ditukarkan dengan mereka. Misalnya golongan darah B bertukar resep dengan darah O. Ini sudah berbeda senyawa yang masuk ke dalam tubuh. Maka mereka yang berbeda senyawa tidak mungkin akan kita temukan kesembuhannya. Bentar-bentar kambuh, maka seumur hidup dia akan minum obat diabetes. Untuk darah AB, melihat dari kandung kemih dan sendi, yang harus kita lakukan adalah ambil labu siam, kupas dulu kulitnya, rendam, larutkan getahnya, parut. Yang kedua, ambil kunyit 1, cuci bersih, potong-potong, masukkan juga ke dalam panci. Yang ketiga, ambil daun meniran, jenisnya rumput, namanya meniran. Ambil 1 genggam meniran, bersihkan, masukkan ke dalam panci. Ini adalah obat diabetes mereka yang bergolongan darah AB. Kemudian direbus dengan air 3 gelas, sisakan 1 gelas, kemudian diminum. Setelah 10 menit jaraknya, minumlah kapsul Diagri dari Puspita Raja. Kita akan melihat berbeda-beda di dalam cara menangani diabetes berdasarkan golongan darah. Kalau kita berdasarkan golongan darah, yang berarti kita tidak pernah akan terjadi lemas syahwat, tidak pernah akan terjadi amputasi, tidak pernah akan terjadi bahwa kulit itu menjadi busuk, tidak pernah mata menjadi kabur, tidak pernah badan menjadi loyo akibat diabetes. Nah, produk yang saya produksi adalah produk diabetes berdasarkan golongan darah, namanya Diagri. Bentuknya kapsul, bisa dibeli di radio maupun di apotek. Resep stamina. Agar kita tidak loyo, kita gampang geringgingan, otot menjadi kaku, semua badan menjadi pegal. Kadang kalau kita naik sepeda motor, tangan pun menjadi kesemutan. Bagaimana cara mengatasinya? Cara mengatasinya, ambil 15 kapulogo, 2 kulit jeruk nipis, 2 lagi kulit jeruk purut, tambahkan kunyit 1 siung. Rebuslah semua dengan air 4 gelas, sisakan 2 gelas, bisa diminum pagi dan sore. Bahkan resep ini bisa untuk mengatasi mereka yang menstruasi sakit sekali. Kalau sudah datang bulan, dia tidak masuk kerja, saking sakitnya. Nah, diatasi dengan resep ini tadi, ada kapulogo, ada kulit jeruk purut, kulit jeruk nipis, kunyit, rebus itu bisa meringankan bahkan menyembuhkan
sakit menstruasi kalau mau datang bulan. Seminggu sebelum menstruasi, dia sudah memproses resep tersebut. Badannya segar, tidak pernah capek, tidak pernah mules. Hebat ya Fasan resepnya. Itu hasil dari penelitian. Kenapa sih Bapak Hasan kasih-kasih resep kepada orang banyak? Ketika saya meneliti untuk siapa resep ini, hidup saya tidak akan selamanya. Maka dengan resep Hasan Sabila bisa dikenal oleh banyak orang. Saking banyaknya resep saya yang saya kenal tumbuh-tumbuhan sekarang ini, kalau lihat di perpustakaan saya sudah banyak mengenal tumbuh-tumbuhan. 4.800 macam tumbuh-tumbuhan berikut khasiatnya. Bayangkan kalau 4.000, padahal saya hanya untuk memproduksinya hanya 120 bahan cukup. Itu sudah berbagai macam produk, masih banyak sisanya. Untuk apa kalau tidak saya bagikan? Sahabat saya dengan alam, sahabat saya dengan fan, maka fan Hasan Sabila secara otomatis dia akan bersahabat pada alam. Berbicara tentang asam lambung, gejalanya adalah pada permukaan lambung keras, naik sedikit pada dada panas, naik ke atas ke tenggorokan seperti api, lepas dari mulut, udara dari tenggorokan melepaskan melalui mulut, rasanya berbau tidak sedap. Kenapa? Karena pada kutub usus, pada penampung makan, selalu membuka. Kalau tidak ada lagi alat yang bisa menutup dan membuka, maka senyawa asam lambung naik ke dalam permukaan. Kalau naik ke dalam permukaan, maka dia akan mengeluarkan gas, akan mengeluarkan zat asam, rasanya panas. Kalau sudah naik ke permukaan, rasanya panas, sulit untuk disembuhkan. Bagaimana cara menyembuhkan asam lambung? Maka pada pintu atas lambung ini, supaya otot lambung mampu bekerja lagi, menutup dan membuka. Bukan asam lambungnya yang diobati, tapi pintu lambung bagian atas. Ketika ada makanan masuk, minuman masuk, dia membuka kemudian menutup kembali. Nah, kerusakan dari otot itu, maka pintu selalu terbuka. Ketika lambung memproses makanan, semua gas dan zat-zat makanan, zat pembusuk akan keluar melalui pintu yang terbuka. Yang dilewati apa? Dada, tenggorokan menjadi panas. Dari rongga mulut akan mengeluarkan berbau tidak sedap. Ini akan bertahan bertahun-tahun. Cara mengatasinya adalah siapkan labu siam satu. Kemudian labu siam dikupas kulitnya, diparut, siapkan di panci. Tambah kunyit. Kunyit siapkan, kunyit itu 3 kunyit, diiris kecil-kecil, masukkan ke dalam panci. Kemudian alpukat yang mentah, ambil separuh saja, ambil dagingnya, iris kecil-kecil, masukkan ke dalam panci. Ya, sudah siap? Kemudian direbus dengan air 3 gelas, merebusnya dengan air kelapa hijau atau degan hijau. Satu degan hijau kita ambil airnya untuk merebus ini. Kenapa tidak pakai air biasa? Saya membutuhkan mengeluarkan minyak atsiri dari air kelapa tersebut. Itulah obatnya asam lambung. Nah, kok repot sekali ya Pak Hasan? Saya kan pekerja berat. Oleh karena itu saya pun menyiapkan resep tadi, menyiapkan juga produk jadi, namanya Pro Al Pro. Untuk Al itu singkatan dari A asam, L itu lambung. Untuk asam lambung, artinya obat ini untuk asam lambung berbentuk kapsul, ya. Nah, di mana saya harus mencari Pak Hasan? Ada di apotek, ada di radio yang saya sedang siaran ini. Silahkan beli, namanya Pro Al. Itu spesial untuk asam lambung. Bagi mereka yang menderita asam lambung, maka
pantangan yang harus dihindari, semua makanan kecut, semua makanan pedas, dan semua makanan yang mengeluarkan panas. Ini tidak boleh. Kecut tidak boleh, pedas tidak boleh, dan yang reaksi panas itu tidak boleh. Seperti apa ya Pak Hasan reaksi panas? Misal alkohol tidak boleh, perokok tidak boleh, kambing tidak boleh, kemudian durian tidak boleh, soda pun tidak boleh. Ingatlah saudaraku, kalau kita memaksakan diri, mengobati diri, tapi kita memaksakan selalu minum pantangannya tanpa menghindarinya, sama saja kita sengaja mengobati tapi tidak ingin sembuh. Inginkan sembuh? Saran saya bagi penderita asam lambung, Proal. Ingat, produk asam lambung adalah Proal. Pro untuk al itu singkatan dari asam lambung. Itu produksi Pustaka Raja berbentuk kapsul. Di mana-mana ada. Setiap radio yang saya siaran di situ ada obatnya. Berarti di lingkungan sekitar radio berjarak 10 kilo, setiap apotek di situ ada. Maka kita tidak perlu pusing mendengar talkshow saya, yang berarti di sekitar kita ada obat yang saya sebutkan tadi. Bentuknya kapsul. Ingat, asam lambung Proal berbentuk kapsul. Puspita Raja tidak pernah dia akan mengeluarkan produk yang berbentuk cairan. Sebab terkaji bahwa cairan ini hanya vitamin, bukan obat. Fan Hasan Sabila, saya akan menyampaikan tentang glukoma. Apa sih glukoma itu Pak Hasan? Saya kok belum paham ya. Makanya dengarkan baik-baik, simak baik-baik apa arti daripada glukoma. Glukoma adalah penyakit kebutaan mata. Kenapa mata tiba-tiba buta? Tidak begitu saja mata tiba-tiba buta. Disebabkan dari berbagai penyakit yang menyebabkan mata itu menjadi buta. Oleh karena itu, penyebab kebutaan atau penyebab glukoma sekarang simak baik-baik. Yang pertama, terjadinya stroke mata. Kenapa bisa terjadi stroke mata? Pada pembuluh mata terjadi pecah. Jika terjadi stroke mata, maka mata total tidak bisa lagi melihat. Apakah bisa diobati? Bisa. Nanti saya terangkan lebih jelas. Itu baru yang pertama. Yang kedua adalah penyempitan saraf otak. Penyempitan saraf mata. Penyempitan saraf otak dan penyempitan saraf mata bisa membuat kita menjadi kehilangan oksigen. Yang ketiga adalah kehilangan cairan oksigen. Kehilangan cairan oksigen ini diakibatkan karena alkohol, karena rokok berat, karena tukang las. Ketika kita melakukan pekerjaan dengan las, begitu tajamnya sinar yang masuk ke mata, maka lama-kelamaan oksigen yang tersedia di kantong lakrimalis menjadi kering. Bukan berarti saya melarang mereka untuk kerja di las, tapi gunakanlah kacamata yang biasa kita gunakan agar sinar itu tidak mampu mengganggu mata. Kemudian pelaku rokok, pelaku alkoholik yang selalu sehari-harinya menggunakan minuman ini dan rokok ini terlalu berlebihan, maka ini sama saja yang berarti kita mengusir oksigen dari dalam darah. Karena alkohol dan nikotin mampu membawa oksigen keluar dari dalam darah atau mengeringnya oksigen. Kemudian yang keempat, radang saraf mata. Radang saraf mata ini terjadi karena satu, ketika kita naik sepeda motor tanpa alas mata, maka mata menjadi keruh, kotor, dan kena polusi udara. Sampai di tempat, kita membiasakan diri kita mengucek mata. Setiap hari, setiap bulan, sepanjang tahun, maka terjadilah radang saraf mata. Ketika kita kucek, sekali dua kali aman. Begitu ribuan kali akan terjadi radang saraf mata. Maka saran saya,
hindari dengan kita kebiasaan ngucek mata. Itu ya, itu nanti akan terjadi radang saraf mata. Itu penyebab satu daripada glukoma. Kemudian yang kelima adalah tentang katarak. Akibat dari katarak kemudian berkembang, menebalnya lapisan katarak. Katarak itu adalah rusaknya sel protein pada kornea mata. Itu namanya katarak. Begitu rusak, kemudian dia menggumpal, kita biarkan saja, maka dia akan berkembang penyakitnya menjadi glukoma. Ingat, kalau kita sudah menamakan glukoma, artinya buta secara mendadak. Itu namanya glukoma. Yang terakhir dari 6 kasus ini, yang terakhir masalah operasi mata. Banyak sekarang mereka yang datang berduyun-duyun minta bisa melek lagi matanya akibat dari operasi. Akibat dari operasi, maka bisa menjadikan mata itu menjadi buta. Bagaimana cara penyembuhannya? Dari keenam tadi sudah saya sebutkan, sekarang cara penyembuhannya, maka saya, Dr. Herbal Hasan Sabila, meneliti tentang obat glukoma atau obat untuk menyembuhkan mata yang buta, bisa melek lagi, bisa melihat dunia lagi, bisa melihat warna lagi, bisa melihat angka dan huruf lagi, maka saya membutuhkan kalsium B3, magnesium, vitamin D, hormon, terpenoid, dan kolin. Nah, saya membutuhkan ini. Jadi, selain saya membutuhkan oksigen, selain saya membutuhkan B12 untuk saraf dan otot mata, maka ada rangkaian-rangkaian yang saya sebutkan tadi, ini bermanfaat bagi kebutuhan manusia, memperbaiki mata yang glukoma. Bagi mereka yang glukoma, tidak perlu khawatir. Obat glukoma sudah dilahirkan oleh Dr. Herbal Hasan Sabila dari PT Puspita Raja Yogyakarta. Apakah nama obatnya? G-COM. Saudaraku, obat untuk glukoma namanya G-COM. Maka tidak perlu khawatir mereka yang menderita glukoma, produknya adalah G-COM. Ketika mereka minum G-COM, jangan sekali-kali kita membiasakan minum alkohol, rokok terlalu berlebihan, begadang sudah sakit matanya, begadang terlalu berlebihan. Maka ketiga ini harus dihindari. Kalau sudah semua vitamin yang saya masukkan tadi, selain ada beta karotin, vitamin A, kemudian B12, steroid gitu yang saya masukkan ke dalam kornea mata melalui kapsul, maka hati-hati yang menghambat senyawa-senyawa yang ada di dalam tubuh, hindari seperti tadi, alkohol, rokok, itu wajib untuk dihindari. Saya berharap Fan Hasan Sabila akan bisa melek kembali, bisa melihat dunia kembali, dan bisa melihat sang istri yang cantik. Nah, inilah pesan saya. Maka yang bermasalah pada mata glukoma, produknya adalah G-COM. G-COM itu singkatan dari glukoma. Kita tahu awal-awalnya yang namanya glukoma itu pasti mata perih, mata memerah, mata gatal, pusing kepala, dan berair. Itu gejala-gejala glukoma. Kalau kita mendapatkan gejala ini, hati-hati. Produknya adalah G-COM, kita konsumsi untuk mengatasi terjadinya glukoma. Kalau sudah kita atasi, maka tidak akan terjadi kebutaan.

0: Sampai ketemu lagi dengan Dialog Kesehatan bersama Dr. Herbal Hasan Sabila.
1: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
2: Inilah kesaksian nyata pengguna teh hitam pasti.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selama ini saya mengeluhkan rasa sakit pada sendi kaki dan tangan. Rasanya cimbe-cimbe, tapi alhamdulillah setelah saya mengonsumsi pasti, nyeri-nyeri pada kaki dan tangan sudah berkurang dan badan terasa enak. Besti memang jos.
4: Teh kesehatan Besti isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-7494, 0812-56-24-7494.
5: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia. Pendengar, berikut ini adalah kesaksian yang telah mengkonsumsi Besti. Saya dengan Ratih. Setelah mengonsumsi teh Besti, badan terasa enak, rasa kaku persendian hilang, dan bangun tidur rasanya seger badan. Anda merasa nyeri dan lidu pada persendian, pada jari-jari kaki, tumit, dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, dan sering sakit kepala? Sebelum komplikasi terjadi, segera Anda atasi dengan rutin minum Besti. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan, dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
4: Teh kesehatan Besti isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-7494, 0812-56-24-7494.
5: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.
6: Fan Hasan Sabila yang selalu dicintai dan selalu dikenang, bahkan menjadi dekat dan akrab. Dasar alasannya adalah karena sang formulator yang satu ini sering membagikan resep kepada fan-nya dimanapun Anda berada. Nah, resep apalagikah yang akan dibagikan beliau, sang formulator Hasan Sabila? Silakan Pak Hasan.
7: Halo fanku Hasan Sabila, dimanapun Anda berada. Kini saya hadir lagi bersama Anda yang sedang asik mendengarkan radio. Kali ini saya akan memberikan resep untuk stroke. Di mana saudara-saudara kita yang lagi stroke, tidak bisa jalan, tidak bisa beraktivitas, inilah resepnya. Ambil 5 biji durian atau pungge, ambil 1 genggam daun pegagan, dan ambil lagi biji mahoni sebanyak 5 biji. Semua bahan setelah dicuci bersih, kemudian direbus dengan air 7 gelas, sisakan 3. Diminum pagi, siang, dan sore. Selamat sahabatku yang sedang menderita stroke, saya hanya bisa berdoa semoga cepat sembuh dan bisa beraktivitas. Produk untuk stroke adalah Blinz. Jika kita kesulitan untuk mencari bahan, silakan belilah Blinz, spesial produk stroke, tersedia di apotek dan di radio.
1: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
8: Bisa didapatkan di Radio GRJ dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B.
9: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda beli di Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran, atau Apotek Anggana, Sungai Mariam, Jalan Provinsi, Sungai Mariam, Apotik Sanga-Sanga, di Sanga-Sanga. Untuk informasi lebih lanjut, sahabat bisa menghubungi call center kami di 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
1: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
4: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda dapatkan di beberapa apotek terdekat. Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran, Apotek 86 Jalan Trikora, dekat Simpang 4 Simpang Pasir Palaran, Apotek Sanga-Sanga, dekat Pasar Sanga-Sanga, Apotek Anggana, Jalan Provinsi, Sungai Meriam, Apotek Lojanan, Kilometer 1, Jalan Soekarno-Hatta, Nomor 23, Lojanan Ilir, Apotek Aksa, Jalan Cipto Mangunkusumo, depan Masjid Asyuhada, Sengkote, Lojanan Ilir, Apotek Selili, Jalan Sejati, Sungai Kapi, Cabang Sungai Keledang, melalui Bapak Sutino, Jalan Hasan Basri, Gang Datu Umar, RT 10, Nomor 38, di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan Kasubun Dalam, RT 14, Nomor 32B, Ruko Romagiam, Lantai Dasar, Kota Samarinda. Hubungi call center untuk konsultasi dan pemesanan 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
1: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana. Salam Formulator, Dr. Andes Hasan Sabilah.

0: Raja Herbal.
1: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
2: Bisa didapatkan di Radio KRG dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B.
3: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda beli di Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran, atau Apotek Anggana, Sungai Mariam, Jalan Provinsi, Sungai Mariam, Apotek Sangasanga, di Sangasanga. Untuk informasi lebih lanjut, sahabat bisa menghubungi call center kami di 0812-56-247494, 0812-56-247494.
1: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
4: Produk Mikrosolar
5: untuk gagal ginjal dan cuci darah.
4: Minum 3 kapsul pagi dan sore.

0: kita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
1: Bisa didapatkan di Radio KRG dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B, atau bisa menghubungi call center Radio KRG di nomor HP dan WA 0812-56-247494, 0812-56-247494.
0: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
2: Fan Hasan Sabila, yang selalu dicintai dan selalu dikenang, bahkan menjadi dekat dan akrab. Dasar alasannya adalah karena sang formulator yang satu ini sering membagikan resep kepada fan-nya dimanapun Anda berada. Nah, resep apalagikah yang akan dibagikan beliau, sang formulator Hasan Sabila? Silakan Pak Hasan.
3: Halo fan Hasan Sabila. Kalau kita melihat bahwa penderita kaki geringgingan, kesemutan, bahkan kebas dan penebalan pada telapak kaki, ini disebabkan karena darah tinggi, diabetes, dan pengapuran. Saya senang sekali kepada fan saya kalau mau membuat sendiri. Saya berikan resepnya ya, silahkan buat sendiri. Yaitu, ambil 1 kepiting. Yang kedua, ambil 5 biji salak. Yang ketiga, ambil 15 kapulaga. Dan yang keempat adalah ambil kulit jeruk purut sebanyak 5 biji. Semua bahan setelah dicuci bersih kemudian direbus dengan air 6 gelas. Sisakan 3 gelas diminum pagi, siang, dan malam hari. Repot mau membuat sendiri? Maka produk Hasan Sabila yang sudah disediakan tinggal konsumsi. Namanya adalah Yosik. Itu adalah produk yang mengatasi kaki geringgingan, kesemutan, kebas, dan penebalan pada telapak kaki maupun telapak tangan.
0: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
1: Bisa didapatkan di Radio KRG dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B.
4: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda beli di Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran, atau Apotek Anggana, Sungai Mariam, Jalan Provinsi, Sungai Mariam, Apotek Sanga-Sanga di Sanga-Sanga. Untuk informasi lebih lanjut, sahabat bisa menghubungi call center kami di 0812-56-247494, 0812-56-247494.
0: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
5: Kawan, penyakit yang kerap kali diderita dan dikeluhkan banyak orang, khususnya mereka yang berusia di atas 40 tahun, adalah munculnya kolesterol tinggi, asam urat, darah tinggi, dan bahkan pada kondisi kronis bisa berisiko jantung, koroner, atau bahkan diabetes. Keluhan ini tentu saja jangan dianggap sepele, karena kalau dibiarkan tanpa pengobatan bisa terjadi komplikasi akut. Nah kawan, untuk mengatasi keluhan tadi, sejak dini bisa diatasi dengan mengkonsumsi rutin produk herbal. Namanya Besti, yang diracik dari teh hitam pilihan yang memiliki khasiat untuk penyembuhan kolesterol, asam urat, darah tinggi, risiko jantung koroner. Karena kandungan Besti ini, setiap kali diminum 2 gelas setara dengan 7 gelas jus jeruk, 12 jus apel, dan mengandung banyak vitamin C dan D. Produk yang sudah berbadan pom ini telah teruji dan terbukti khasiatnya. Nah, untuk cara penyeduhannya adalah, siapkan air 400 ml, panaskan hingga mendidih. Kemudian masukkan 1 sendok kecil Besti ke dalam gelas, lalu tuangkan air mendidih ke dalam gelas. Biarkan ampas Besti sampai mengendap. Tunggu sampai hangat-hangat panas, lalu minumlah 1 gelas sampai habis. Nah, ampas Besti ini bisa digunakan juga untuk masker kecantikan wajah lebih adem dan cantik. Kawan, Besti ini sangat efektif untuk menurunkan kadar kolesterol total 8% dan kolesterol LDL atau kolesterol jahat hingga 11% setelah mengkonsumsi 1-2 minggu. Dan Besti ini juga cocok untuk mereka yang memiliki kadar kolesterol normal tetapi ingin melakukan pencegahan karena tidak ada efek sampingnya, karena aman dan berbahan alami.
4: Teh
6: kesehatan Besti, isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotek, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
7: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.
8: Sahabat, fans Hasan Sabilah dimanapun Anda berada, kini saatnya kita kembali kepada alam melalui resep-resep yang dipandu oleh dokter herbal kita dari PT Puspita Raja Herbal, Dr. Andes Hasan Sabilah. Banyak kita ketahui masyarakat Indonesia yang tidak mengenal di dalam memproses herbal, sehingga banyak tumbuh-tumbuhan yang direbus, digiling, dan di oven adalah proses yang keliru. Efek kesalahan ini akan merugikan metabolisme seperti keracunan darah, lambung, otot, mata, jantung, dan ginjal.
9: Med 9 itu apa ya?
10: Med 9 itu ada yang menyebutnya Med Songo. Ini nama produk dari Puspita Raja Herbal, spesial syaraf kejepit.
8: Nah, sekarang sudah tahu kan spesial syaraf kejepit produknya Med 9.
1: Bisa didapatkan di Radio GRC dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B, atau bisa menghubungi call center Radio GRC di nomor HP dan WA 0812-56-24-7494, 0812-56-24-7494.
11: Raja jalan-jalan mencari tanaman berkhasiat. Hasilnya ya untuk rakyat.
0: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
12: 104,3 Gembira Raya Jaya FM, radionya orang Samarinda.
6: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda dapatkan di beberapa apotek terdekat. Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran. Apotek 86 Jalan Trikora, dekat Simpang 4 Simpang Pasir Palaran. Apotek Sanga-Sanga, dekat Pasar Sanga-Sanga. Apotek Anggana, Jalan Provinsi Sungai Meriam. Apotek Lojanan, Kilometer 1 Jalan Soekarno-Hatta, Nomor 23 Lojanan Ilir. Apotek Aksa, Jalan Cipto Mangunkusumo, depan Masjid Asyuhada Sengkote, Lojanan Ilir. Apotek Selili, Jalan Sejati Sungai Kapi, Cabang Sungai Keledang, melalui Bapak Sutino, Jalan Hasan Basri, Gang Datuk Umar, RT 10, Nomor 38. Di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, Nomor 32B, Ruko Romagiam, Lantai Dasar, Kota Samarinda. Hubungi call center untuk konsultasi dan pemesanan 0812-56-24-7494, 0812-56-24-7494.
0: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana. Salam Formulator, Dr. Andes Hasan Sabilah.
13: Pak Hasan, banyak WhatsApp yang masuk. Mereka menyampaikan diabetesnya telah sembuh tanpa minum obat-obatan lagi. Wah, ternyata penyakit gula darah bisa sembuh total ya Pak Hasan?
3: Memang diabetes ternyata bisa disembuhkan secara total. Saya melihat kerusakan organ bagi penderita diabetes itu pankreas, ginjal, limpa, hati, dan usus 12 jari. Dengan tekun saya memilih tumbuh-tumbuhan berdasarkan riset, akhirnya ketemulah racikan penyembuh diabetes. Di dalam perbaikan organ, mesti akan mengalami turun naiknya angka diabetes. Hal ini adalah biasa. Tujuan saya untuk memperbaiki organ. Ratogen khusus untuk memperbaiki pankreas. Ratogen bisa diminum di pagi hari. Diagri bersifat untuk menekan gula darah agar tidak memuncak. Diagri siang hari. Dia plus mengikat gula darah dibuang lewat BAB, dia plus malam hari. Rata-rata 3 kapsul per botol sekali minum. Menipisnya gula di dalam darah, maka penderita akhirnya sembuh. Sekarang sudah teruji, ribuan penderita diabetes sukses. Semoga ini bisa bermanfaat bagi Fan Hasan Sabila.
14: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
5: Kawan, penyakit yang kerap kali diderita dan dikeluhkan banyak orang, khususnya mereka yang berusia di atas 40 tahun, adalah munculnya kolesterol tinggi, asam urat, darah tinggi, dan bahkan pada kondisi kronis bisa berisiko jantung, koroner, atau bahkan diabetes. Keluhan ini tentu saja jangan dianggap sepele, karena kalau dibiarkan tanpa pengobatan bisa terjadi komplikasi akut. Nah kawan, untuk mengatasi keluhan tadi, sejati ini bisa diatasi dengan mengkonsumsi rutin produk herbal. Namanya Besti, yang diracik dari teh hitam pilihan yang memiliki khasiat untuk penyembuhan kolesterol, asam urat, darah tinggi, risiko jantung koroner. Karena kandungan Besti ini, setiap kali diminum 2 gelas setara dengan 7 gelas jus jeruk, 12 jus apel, dan mengandung banyak vitamin C dan D. Produk yang sudah berbadan POM ini telah teruji dan terbukti khasiatnya. Nah, untuk cara penyeduhannya adalah, siapkan air 400 ml, panaskan hingga mendidih. Kemudian masukkan 1 sendok kecil Besti ke dalam gelas, lalu tuangkan air mendidih ke dalam gelas. Biarkan ampas Besti sampai mengendap. Tunggu sampai hangat-hangat panas, lalu minumlah 1 gelas sampai habis. Nah, ampas Besti ini bisa digunakan juga untuk masker kecantikan wajah, lebih adem dan cantik. Kawan, Besti ini sangat efektif untuk menurunkan kadar kolesterol total 8% dan kolesterol LDL atau kolesterol jahat hingga 11% setelah mengkonsumsi 1-2 minggu. Dan Besti ini juga cocok untuk mereka yang memiliki kadar kolesterol normal tetapi ingin melakukan pencegahan karena tidak ada efek sampingnya, karena aman dan berbahan alami.
6: Teh kesehatan Besti, isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotek, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94. 0812-56-24-74-94.
7: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.
15: Get enak.

0: Maya Jaya FM, radionya orang Samarinda. Samarinda.
1: Susu kambing Etawa bubuk organik. Susu Begiva. Susu Begiva adalah susu berbahan baku dari susu kambing Etawa yang diolah dengan proses pengetahuan yang higienis, menjadikan susu kambing Etawa bubuk organik. Susu kambing Etawa mempunyai manfaat yang luar biasa dan memiliki nutrisi lebih baik dibandingkan jenis susu binatang lainnya. Bahkan secara biokimia, susu kambing ini nilai gizinya hampir setara dengan ASI, aman untuk semua usia, dan sudah terdaftar di Balai POM Republik Indonesia. Susu Begiva hadir dengan varian rasa original, coklat, dan strawberry. Susu Begiva aman untuk dikonsumsi oleh penderita penyakit asma, TBC, infeksi paru-paru, dan bronkitis. Selain itu juga dapat dijadikan makanan pendamping ASI untuk penderita anemia dan wanita haid, menguatkan tulang dan gigi untuk penderita rematik, serta mencegah kerapuhan tulang atau osteoporosis untuk permasalahan pencernaan dan asam lambung yang berlebih, menambah vitalitas serta daya tahan tubuh, serta memulihkan kondisi pasca sakit. Untuk pembelian susu kambing Etawa Begiva dapat dibeli di Radio Gembira Raya Jaya di Jalan Kel Subendalam RT 14 nomor 32B Samarinda, atau hubungi langsung di nomor telepon atau WA 0812-5624-7494. Susu kambing Etawa Begiva. Susu kambing Etawa bubuk organik.

0: Kita mengatasi mata kabur, fokus mata pecah, bayangan dobel, perih, pusing, terkena sinar ultraviolet.
1: Pak Hasan, kalau bola mata menyempit, pecah, ada bayang-bayangnya.
2: Saya informasikan produk untuk mengatasi
1: bola mata menyempit, pecah, ada bayang-bayangnya.
2: Namanya Enta sih ya.
1: Enta ya, untuk mata yang bayang-bayang, pecah, kayak gitu nih Pak Nge.
0: Enta POM TR 1933341
3: Hidup sehat alami dengan Puspita Raja Herbal.
0: Enta mengatasi mata kabur, fokus mata pecah, bayangan dobel, perih, pusing, terkena sinar ultraviolet. Enta
4: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
5: Bisa didapatkan di Radio KRG dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam RT 14 nomor 32B.

0: Raja Herbal bisa Anda beli di Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran, atau Apotek Anggana, Sungai Mariam, Jalan Provinsi, Sungai Mariam, Apotek Sangasanga di Sangasanga. Untuk informasi lebih lanjut, sahabat bisa menghubungi call center kami di 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
1: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi

0: sahabat, fans Hasan Sabilah dimanapun Anda berada, kini saatnya kita kembali kepada alam melalui resep-resep yang dipandu oleh dokter herbal kita dari PT Puspita Raja Herbal, Dr. Andes Hasan Sabilah. Banyak kita ketahui masyarakat Indonesia yang tidak mengenal di dalam memproses herbal, sehingga banyak tumbuh-tumbuhan yang direbus, digiling, dan di oven adalah proses yang keliru. Efek kesalahan ini akan merugikan metabolisme seperti keracunan darah, lambung, otot, mata, jantung, dan ginjal.
1: Med 9 itu apa ya?
2: Med 9 itu ada yang menyebutnya Med Songo. Ini nama produk dari Puspita Raja Herbal, spesial syaraf kejepit.
0: Nah, sekarang sudah tahu kan spesial syaraf kejepit produknya Med 9.
3: Bisa didapatkan di Radio GRC dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B, atau bisa menghubungi call center Radio GRC di nomor HP dan WA 0812-56-24-7494, 0812-56-24-7494.
4: Raja jalan-jalan mencari tanaman berkhasiat. Hasilnya ya untuk rakyat.
5: Puspita Raja Herbal.
4: Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
6: Inilah kesaksian nyata pengguna teh hitam Pesti.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selama ini saya mengeluhkan rasa sakit pada sendi kaki dan tangan. Rasanya cimbe-cimbe, tapi alhamdulillah setelah saya mengonsumsi Pesti, nyeri-nyeri pada kaki dan tangan sudah berkurang dan badan terasa enak. Pesti memang jos.
8: Teh kesehatan Pesti isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRC. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-7494, 0812-56-24-7494.
9: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.

0: pendengar, berikut ini adalah kesaksian yang telah mengkonsumsi Besti.
1: Saya dengan Ratih, setelah mengonsumsi teh Besti, badan terasa enak, rasa kaku persendian hilang, dan bangun tidur rasanya seger badan.
0: Anda merasa nyeri dan lidu pada persendian, pada jari-jari kaki, tumit dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, dan sering sakit kepala? Sebelum komplikasi terjadi, segera Anda atasi dengan rutin minum Besti. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
2: Teh kesehatan Besti, isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
0: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: adalah Raya Jaya FM, radionya orang Samarinda.
1: Pendengar, berikut ini adalah kesaksian yang telah mengkonsumsi Besti. Saya dengan Rati, setelah mengonsumsi teh Besti, badan terasa enak, rasa kaku persendian hilang, dan bangun tidur rasanya seger badan. Anda merasa nyeri dan linu pada persendian, pada jari-jari kaki, tumit, dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, dan sering sakit kepala? Sebelum komplikasi terjadi, segera Anda atasi dengan rutin minum Besti. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan, dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
2: Teh kesehatan Besti. Isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda. Atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
1: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: mengatasi mata kabur, fokus mata pecah, bayangan double, perih, pusing, terkena sinar ultraviolet.
1: Pak Hasan, kalau bola mata menyempit, pecah, ada bayang-bayangnya.
2: Saya informasikan produk untuk mengatasi
1: bola mata menyempit, pecah, ada bayang-bayangnya.
2: Namanya Enta sih ya.
1: Enta ya, untuk mata yang bayang-bayang, pecah, kayak gitu nih Pak ya.
0: Enta POM TR 1933341 71.
3: Hidup sehat alami dengan Puspita Raja Herbal.
0: Enta mengatasi mata kabur, fokus mata pecah, bayangan double, perih, pusing, terkena sinar ultraviolet. Enta
4: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi
5: bisa didapatkan di Radio KRG dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B.
6: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda beli di Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran, atau Apotek Anggana, Sungai Mariam, Jalan Provinsi, Sungai Mariam, Apotek Sangasanga di Sangasanga. Untuk informasi lebih lanjut, sahabat bisa menghubungi call center kami di 08 12 56 24 74 94, 08 12 56 24 74 94.
4: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.

0: Sahabat fans Hasan Sabilah dimanapun Anda berada, kini saatnya kita kembali kepada alam melalui resep-resep yang dipandu oleh dokter herbal kita dari PT Puspita Raja Herbal, Dr. Andes Hasan Sabilah. Banyak kita ketahui masyarakat Indonesia yang tidak mengenal di dalam memproses herbal, sehingga banyak tumbuh-tumbuhan yang direbus, digiling, dan di oven adalah proses yang keliru. Efek kesalahan ini akan merugikan metabolisme seperti keracunan darah, lambung, otot, mata, jantung, dan ginjal.
1: MED 9 itu apa ya?
2: MED 9 itu ada yang menyebutnya MED 9. Ini nama produk dari Puspita Raja Herbal, spesial syaraf kejepit.
0: Nah, sekarang sudah tahu kan spesial syaraf kejepit? Produknya MED 9.
3: Bisa didapatkan di Radio GRC dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B, atau bisa menghubungi call center Radio GRC di nomor HP dan WA 0812-56-247494, 0812-56-247494.
4: Raja jalan-jalan mencari tanaman berkhasiat. Hasilnya ya untuk rakyat.
5: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.

0: Happy Asmara, lagunya sesuai dengan namamu. Spesial malam ini Kediri digoyang.
1: Asik.
0: Salam dan doa buat Happy. Bila tak ada lagi cintamu yang

0: B lantai 3 104,3 Radio Gembira Raya Jaya. Program siar selanjutnya untuk Anda.
1: GRJ Nonstop Dangdut and Now.

0: You are listening
1: 100% Music Station.
2: Gembira Raya Jaya.
3: Ciwi-ciwi cantik sudah siap nyanyi bareng Saiwa di sini?
4: Siap.
3: Nyanyinya harus pakai hati ya. Biasanya like nyanyi gak hati ini ngenek banget ya. Ayo masih mau monggo. Masa.

0: Bako.
1: You are listening 100% music.

0: tidur cengar-cengir seger gitu? Biasanya ngeluh, linu, lelah, semutan.
1: Iya dong, Bu. Kan rutin minum Besti, jadi seger, fresh badannya.
0: Iya ya, Pak. Ibu juga ikutan minum teh Besti, jadi badan seger dan gak pegel-pegel lagi.
2: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia. Besti membantu dengan cepat menurunkan kolesterol tinggi, asam urat, mengurangi risiko jantung koroner, darah tinggi, diabetes, dan lainnya. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan. Besti aman karena dari bahan alam.
3: Teh kesehatan Besti. Isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda. Atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94 0812-56-24-74-94
2: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.

0: Aku emang ngomong karo kowe. Aku ngerti lek aku salah. Aku ngakoni lek aku salah. Tulung Put, ya kesempatan aku pisan meneh. Tulung Put.
1: Aku wis ngerti Dewi. Aku wis ndelok Dewi. Kowe wis bahagia toh? Aku yo wis ikhlas.
0: Tapi aku ora bahagia Putro Dek. Aku sih sayang kowe.
1: Wis cukup.
0: Put. Put, Put. Put. Put aku sih sayang karo kowe. Aku pengen balen Put karo kowe, Put.
1: Kowe sadar ora? Kowe nyelingkuhi aku. Polahmu ngarani atiku. Terus saiki meng ngopo meneh? Mbok wis lah.
0: Put.

0: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
1: Ayo, cegah kolesterol dan asam urat sejak dini, sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging, daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali.

0: hari.
1: Teh kesehatan Besti, isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
2: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

Wes. Sabar, sabar. Sabar. Nah, kita tambule, tambule. Wah, mah poso wae. Cah lanange jan jajah. Makane

0: pendengar, berikut ini adalah kesaksian yang telah mengkonsumsi Besti.
1: Saya dengan Ratih, setelah mengonsumsi teh Besti, badan terasa enak, rasa kaku persendian hilang, dan bangun tidur rasanya seger badan.
0: Anda merasa nyeri dan linu pada persendian, pada jari-jari kaki, tumit dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, dan sering sakit kepala? Sebelum komplikasi terjadi, segera Anda atasi dengan rutin minum Besti. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
2: Teh kesehatan Besti. Isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda. Atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94 0812-56-24-74-94
0: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.
1: Tumben pak, bangun tidur cengar-cengir seger gitu. Biasanya ngeluh, linu, lelah, semutan.
3: Iya dong bu, kan rutin minum Besti, jadi seger. Fresh badannya.
1: Iya ya pak, ibu juga ikutan minum teh Besti, jadi badan seger dan gak pegel-pegel lagi.
0: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia. Besti membantu dengan cepat menurunkan kolesterol tinggi, asam urat, mengurangi risiko jantung koroner, darah tinggi, diabetes, dan lainnya. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan. Besti aman karena dari bahan alam.
2: Teh kesehatan Besti. Isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda. Atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94 0812-56-24-74-94
0: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.
4: GRJ, non-stop dangdut, enak.

0: Pak Glo minta jodoh lagi loh.
1: Ya jelas dong.

0: Bangun tidur cengar-cengir seger gitu.
1: Biasanya ngeluh, linu, lelah, semutan.
2: Iya dong Bu, kan rutin minum Besti, jadi seger, fresh badannya.
1: Iya ya Pak, Ibu juga ikutan minum teh Besti, jadi badan seger dan gak pegel-pegel lagi.
3: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia. Besti membantu dengan cepat menurunkan kolesterol tinggi, asam urat, mengurangi risiko jantung koroner, darah tinggi, diabetes, dan lainnya. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan. Besti aman karena dari bahan alam.
4: Teh kesehatan Besti. Isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda. Atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94 0812-56-24-74-94
3: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.
5: Kawan, penyakit yang kerap kali diderita dan dikeluhkan banyak orang, khususnya mereka yang berusia di atas 40 tahun, adalah munculnya kolesterol tinggi, asam urat, darah tinggi, dan bahkan pada kondisi kronis bisa berisiko jantung, koroner, atau bahkan diabetes. Keluhan ini tentu saja jangan dianggap sepele, karena kalau dibiarkan tanpa pengobatan bisa terjadi komplikasi akut. Nah kawan, untuk mengatasi keluhan tadi, sejati ini bisa diatasi dengan mengkonsumsi rutin produk herbal. Namanya Besti, yang diracik dari teh hitam pilihan yang memiliki khasiat untuk penyembuhan kolesterol, asam urat, darah tinggi, risiko jantung koroner. Karena kandungan Besti ini, setiap kali diminum 2 gelas setara dengan 7 gelas jus jeruk, 12 jus apel, dan mengandung banyak vitamin C dan D. Produk yang sudah berbadan POM ini telah teruji dan terbukti khasiatnya. Nah, untuk cara penyeduhannya adalah, siapkan air 400 ml, panaskan hingga mendidih. Kemudian masukkan 1 sendok kecil Besti ke dalam gelas, lalu tuangkan air mendidih ke dalam gelas. Biarkan ampas Besti sampai mengendap. Tunggu sampai hangat-hangat panas, lalu minumlah 1 gelas sampai habis. Nah, ampas Besti ini bisa digunakan juga untuk masker kecantikan wajah lebih adem dan cantik. Kawan, Besti ini sangat efektif untuk menurunkan kadar kolesterol total 8% dan kolesterol LDL atau kolesterol jahat hingga 11% setelah mengkonsumsi 1-2 minggu. Dan Besti ini juga cocok untuk mereka yang memiliki kadar kolesterol normal tetapi ingin melakukan pencegahan karena tidak ada efek sampingnya, karena aman dan berbahan alami.
4: Teh kesehatan Besti, isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda. Atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94 0812-56-24-74-94
3: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.
6: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
7: Ayo, cegah kolesterol dan asam urat sejak dini, sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging, daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
4: Teh kesehatan Besti, isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
3: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.

0: Berikut ini adalah kesaksian yang telah mengkonsumsi Besti. Saya dengan Rati. Setelah mengonsumsi teh Besti, badan terasa enak, rasa kaku persendian hilang, dan bangun tidur rasanya seger badan. Anda merasa nyeri dan lidu pada persendian, pada jari-jari kaki, tumit, dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, dan sering sakit kepala? Sebelum komplikasi terjadi, segera Anda atasi dengan rutin minum Besti. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan, dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
1: Teh kesehatan Besti. Isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda. Atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94 0812-56-24-74-94
0: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.
2: You are listening 100% music.

0: Kawan penyakit yang kerap kali diderita dan dikeluhkan banyak orang, khususnya mereka yang berusia di atas 40 tahun, adalah munculnya kolesterol tinggi, asam urat, darah tinggi, dan bahkan pada kondisi kronis bisa berisiko jantung, koroner, atau bahkan diabetes. Keluhan ini tentu saja jangan dianggap sepele, karena kalau dibiarkan tanpa pengobatan bisa terjadi komplikasi akut. Nah kawan, untuk mengatasi keluhan tadi, sejak ini bisa diatasi dengan mengkonsumsi rutin produk herbal. Namanya Besti, yang diracik dari teh hitam pilihan yang memiliki khasiat untuk penyembuhan kolesterol, asam urat, darah tinggi, risiko jantung koroner. Karena kandungan Besti ini, setiap kali diminum 2 gelas setara dengan 7 gelas jus jeruk, 12 jus apel, dan mengandung banyak vitamin C dan D. Produk yang sudah berbadan POM ini telah teruji dan terbukti khasiatnya. Nah, untuk cara penyeduhannya adalah, siapkan air 400 ml, panaskan hingga mendidih. Kemudian masukkan 1 sendok kecil Besti ke dalam gelas, lalu tuangkan air mendidih ke dalam gelas. Biarkan ampas Besti sampai mengendap. Tunggu sampai hangat-hangat panas, lalu minumlah 1 gelas sampai habis. Nah, ampas Besti ini bisa digunakan juga untuk masker kecantikan wajah lebih adem dan cantik. Kawan Besti ini sangat efektif untuk menurunkan kadar kolesterol total 8% dan kolesterol LDL atau kolesterol jahat hingga 11% setelah mengkonsumsi 1-2 minggu. Dan Besti ini juga cocok untuk mereka yang memiliki kadar kolesterol normal tetapi ingin melakukan pencegahan karena tidak ada efek sampingnya, karena aman dan berbahan alami.
1: Teh kesehatan Besti, isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotek, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94. 0812-56-24-74-94.
2: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.

0: Mahaprana.
1: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
2: Ayo, cegah kolesterol dan asam urat sejak dini, sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
3: Teh kesehatan Besti, isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotek, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
4: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: Dengar semua musik interaktif, keren sekali. Luar biasa, Magetan sangat luar biasa.
1: You are listening 100% Music

0: Berikut ini adalah kesaksian yang telah mengkonsumsi Besti.
1: Saya dengan Ratih. Setelah mengonsumsi teh Besti, badan terasa enak, rasa kaku persendian hilang, dan bangun tidur rasanya seger badan.
0: Anda merasa nyeri dan lidu pada persendian, pada jari-jari kaki, tumit, dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, dan sering sakit kepala? Sebelum komplikasi terjadi, segera Anda atasi dengan rutin minum Besti. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
2: Teh kesehatan Besti. Isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
0: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.

0: Kawan penyakit yang kerap kali diderita dan dikeluhkan banyak orang, khususnya mereka yang berusia di atas 40 tahun adalah munculnya kolesterol tinggi, asam urat, darah tinggi, dan bahkan pada kondisi kronis bisa berisiko jantung, koroner, atau bahkan diabetes. Keluhan ini tentu saja jangan dianggap sepele, karena kalau dibiarkan tanpa pengobatan bisa terjadi komplikasi akut. Nah kawan, untuk mengatasi keluhan tadi, sejati ini bisa diatasi dengan mengkonsumsi rutin produk herbal. Namanya Besti yang diracik dari teh hitam pilihan yang memiliki khasiat untuk penyembuhan kolesterol, asam urat, darah tinggi, risiko jantung koroner. Karena kandungan Besti ini setiap kali diminum 2 gelas setara dengan 7 gelas jus jeruk, 12 jus apel, dan mengandung banyak vitamin C dan D. Produk yang sudah berbadan POM ini telah teruji dan terbukti khasiatnya. Nah, untuk cara penyeduhannya adalah siapkan air 400 ml, panaskan hingga mendidih. Kemudian masukkan 1 sendok kecil Besti ke dalam gelas, lalu tuangkan air mendidih ke dalam gelas. Biarkan ampas Besti sampai mengendap. Tunggu sampai hangat-hangat panas, lalu minumlah 1 gelas sampai habis. Nah, ampas Besti ini bisa digunakan juga untuk masker kecantikan wajah lebih adem dan cantik. Kawan Besti ini sangat efektif untuk menurunkan kadar kolesterol total 8% dan kolesterol LDL atau kolesterol jahat hingga 11% setelah mengkonsumsi 1-2 minggu. Dan Besti ini juga cocok untuk mereka yang memiliki kadar kolesterol normal tetapi ingin melakukan pencegahan karena tidak ada efek sampingnya, karena aman dan berbahan alami.
1: Teh kesehatan Besti isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94. 0812-56-24-74-94.
2: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.
3: You are listening 100% Music

0: You are listening
1: 100% Music Station.
2: Gembira Raya Jaya.
3: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
4: Ayo, cegah kolesterol dan asam urat sejak dini sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging, daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
5: Teh kesehatan Besti, isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
6: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.

0: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
1: Ayo, cegah kolesterol dan asam urat sejak dini, sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging, daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
2: Teh kesehatan Besti, isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
3: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.

0: Al-Quran Surat Ibrahim ayat 13 sampai ayat 52.
1: Akibat yang diderita oleh kaum yang menolak kebenaran.

Orang-orang kafir berkata kepada rasul-rasul mereka, "Kami sungguh akan mengusir kalian dari negeri kami, atau kalian kembali kepada agama kami." Maka Allah mewahyukan kepada para rasulnya, "Kami benar-benar akan membinasakan orang-orang yang zalim itu."

0: Dan kami benar-benar akan menempatkan kalian di negeri-negeri itu sesudah mereka binasa. Yang demikian itu adalah untuk orang-orang yang takut akan menghadap kehadiratku dan yang takut kepada ancamanku.
1: وَاسْتَفْتَحُوا وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ.
0: Dan para rasul tersebut memohon kepada Allah kemenangan atas musuh-musuh mereka. Maka binasalah semua orang yang berlaku sewenang-wenang, lagi keras kepala, dan menolak untuk beriman.

Diminumnya air nanah itu, dan hampir-hampir dia tidak bisa menelannya karena busuk dan panasnya nanah tersebut. Dan datanglah siksaan yang pedih kepadanya dari segenap penjuru, tetapi dia tidak juga mati, dan di hadapannya masih ada azab yang berat.

Orang-orang yang kafir kepada Allah, amalan-amalan baik mereka adalah seperti abu yang ditiup angin dengan keras pada suatu hari yang berangin kencang. Tidak ada bekasnya sama sekali.

mereka tidak dapat mengambil manfaat sedikit pun dari amal yang telah mereka usahakan di dunia. Amal yang tidak didasari keimanan itu adalah kesesatan yang jauh.

0: إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد.
1: Tidakkah kamu perhatikan bahwa sesungguhnya Allah telah menciptakan langit dan bumi dengan hak, yaitu agar kalian mengakui kekuasaan dan keesaannya. Jika Dia menghendaki, niscaya Dia membinasakan kalian dan mengganti kalian dengan makhluk yang baru.
0: وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ.
1: Dan yang demikian itu sekali-kali tidak sukar bagi Allah.

dan mereka semuanya di padang mahsyar berkumpul menghadap kehadiran Allah. Lalu berkatalah orang-orang yang lemah kepada para pemimpin mereka, sesungguhnya kami dahulu adalah pengikut-pengikut kalian. Maka dapatkah kalian menolak dari kami azab Allah walaupun sedikit saja? Para pemimpin itu menjawab, seandainya Allah memberi petunjuk kepada kami, niscaya kami dapat memberi petunjuk kepada kalian. Sama saja bagi kita. Apakah kita mengeluh ataukah bersabar? Sekali-kali kita tidak mempunyai tempat untuk melarikan diri dari azab Allah. Pengakuan setan setelah Allah menjatuhkan keputusannya terakhir.

Dan berkatalah setan tatkala perkara hisab telah diselesaikan, dan penghuni surga telah memasuki surga, serta penghuni neraka telah memasuki neraka. Sesungguhnya Allah telah menjanjikan kepada kalian janji yang benar, yaitu adanya kebangkitan dan pembalasan. Dan aku pun telah menjanjikan kepada kalian, tetapi aku menyalahinya. Sekali-kali tidak ada kekuasaan bagiku untuk memaksa kalian, melainkan sekedar aku menyeru kalian, lalu kalian mematuhi seruanku. Oleh sebab itu janganlah kalian mencerca aku, akan tetapi cercalah diri kalian sendiri. Siksaan ini karena dosa kalian sendiri. Aku sekali-kali tidak dapat menolong kalian dari azab Allah, dan kalian pun sekali-kali tidak dapat menolongku. Sesungguhnya aku tidak membenarkan perbuatan kalian, yaitu mempersekutukan aku dengan Allah sejak dahulu. Sesungguhnya orang-orang yang zalim itu mendapat siksa yang pedih.

dan dimasukkanlah orang-orang yang beriman dan beramal soleh ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya dengan izin Rabb mereka. Ucapan penghormatan mereka dalam surga itu adalah salamun. Perumpamaan tentang kebenaran dan kebatilan.

Tidakkah kamu perhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan kalimat yang baik, yaitu kalimat La ilaha illallah, seperti pohon yang baik, yaitu kurma, akarnya teguh dan cabangnya menjulang ke langit.

pohon itu memberikan buahnya pada setiap musim dengan seizin Rabb-nya. Begitu pula pohon keimanan, akarnya teguh dalam hati seorang mukmin dan cabangnya berupa amal-amal soleh dinaikkan kepada Allah dan meraih pahalanya pada setiap waktu. Allah membuat perumpamaan-perumpamaan itu untuk manusia supaya mereka mengambil pelajaran.

dan perumpamaan kalimat yang buruk yaitu kalimat kufur, seperti pohon yang buruk yang telah dicabut dengan akar-akarnya dari permukaan bumi, tidak dapat tetap tegak sedikit pun. Begitu pula orang yang kafir, tidak ada keteguhan baginya dan tidak dinaikkan untuknya amal soleh kehadirat Allah.

Allah meneguhkan iman orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh, yaitu dua kalimat syahadah dalam kehidupan di dunia dan di akhirat, yaitu di alam kubur ketika seorang mukmin ditanya oleh dua malaikat. Dan Allah menyesatkan orang-orang yang zalim serta memperbuat apa yang dia kehendaki. Tindakan-tindakan pemimpin yang menyebabkan kehancuran pengikut-pengikutnya akibat kufur kepada nikmat Allah serta mempersekutukannya.

Tidakkah kamu perhatikan orang-orang yang telah menukar nikmat Allah dengan kekafiran dan menjatuhkan para pengikutnya ke lembah kebinasaan?

Orang-orang kafir itu telah menjadikan sekutu-sekutu bagi Allah supaya mereka menyesatkan manusia dari jalannya. Katakanlah, bersenang-senanglah kalian di dunia yang singkat ini, karena sesungguhnya tempat kembali kalian ialah neraka. Perintah-perintah Allah untuk mendirikan sholat dan memberikan sedekah.

Katakanlah wahai Muhammad kepada hamba-hambaku yang telah beriman, hendaklah mereka mendirikan sholat, menafkahkan sebagian rizki yang kami berikan kepada mereka secara sembunyi ataupun terang-terangan sebelum datang hari kiamat, yang pada hari itu tidak ada jual beli dan persahabatan. Beberapa nikmat Allah yang dilimpahkan kepada hamba-hambanya.

Allah lah yang menciptakan langit dan bumi dan menurunkan air hujan dari langit. Kemudian dia mengeluarkan dengan air hujan itu berbagai macam buah-buahan sebagai rizki untuk kalian. Dan dia telah mempertundukkan bahtera bagi kalian supaya bahtera itu berlayar di lautan dengan kehendaknya. Dan dia telah mempertundukkan pula bagi kalian sungai-sungai.

0: وسخر لكم الليل والنهار.
1: Dan dia telah mempertundukkan pula bagi kalian matahari dan bulan yang terus-menerus beredar dalam orbitnya, dan telah mempertundukkan bagi kalian malam dan siang.

Dan Dia telah memberikan kepada kalian keperluan kalian dan segala apa yang kalian mohon kepadanya. Dan jika kalian menghitung nikmat Allah, tidaklah dapat kalian menghitungnya. Sesungguhnya manusia itu sangat zalim terhadap dirinya dan sangat mengingkari nikmat Allah. Permohonan-permohonan Nabi Ibrahim alaihissalam.

Dan ingatlah, ketika Ibrahim berdoa kepada Rabbnya, "Ya Rabbku, jadikanlah negeri Mekah ini negeri yang aman. Dan jauhkanlah aku beserta anak cucuku dari menyembah berhala-berhala."

Ya Robku, sesungguhnya berhala-berhala itu telah menyesatkan banyak manusia dari jalan yang hak. Maka barang siapa yang mengikutiku, maka sesungguhnya orang itu termasuk golonganku. Dan barang siapa yang mendurhakai aku selain perbuatan syirik, maka sesungguhnya Engkau Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

0: Un.
1: Ya Rob kami, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanam-tanaman di sisi rumah engkau, yaitu Baitullah yang dihormati. Ya Rob kami, agar mereka mendirikan sholat, maka jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka, dan beri rizkilah mereka dari buah-buahan. Mudah-mudahan mereka bersyukur.

Ya Rabb kami, sesungguhnya Engkau mengetahui apa yang kami sembunyikan dan apa yang kami tampakkan, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi bagi Allah, baik yang ada di bumi maupun yang ada di langit.

Segala puji bagi Allah yang telah menganugerahkan kepadaku di hari tuaku, yaitu Ismail dan Ishak. Sesungguhnya Rabbku benar-benar maha mendengar lagi memperkenankan doa.

Ya Robku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang-orang yang selalu mendirikan sholat secara sempurna. Ya Rob kami, perkenankanlah doaku.

Ya Rob kami, ampunilah aku dan kedua ibu bapaku, dan bagi orang-orang yang beriman pada hari terjadinya hisab, yaitu hari kiamat. Hukum terhadap penantang Allah. Orang yang zalim pasti dapat azab.

Dan janganlah sekali-kali kamu, wahai Muhammad, mengira bahwa Allah lalai dari apa yang diperbuat oleh orang-orang yang zalim. Sesungguhnya Allah hanyalah menangguhkan siksaan mereka sampai hari yang pada waktu itu mata mereka terbelalak karena dahsyatnya apa yang mereka lihat.

pada hari mereka bangkit dari kubur-kubur mereka, seraya bergegas-gegas memenuhi panggilan dengan mengangkat kepala mereka, sedang mata mereka tidak berkedip-kedip dan hati mereka kosong karena diliputi ketakutan yang sangat dahsyat.

Dan berikanlah peringatan kepada manusia akan hari yang pada waktu itu datang azab kepada mereka. Maka berkatalah orang-orang zalim, "Ya Rob kami, beri tanggulah kami dan kembalikanlah kami ke dunia walaupun dalam waktu yang sedikit. Niscaya kami akan mematuhi seruan engkau dan akan mengikuti rasul-rasulmu." Kepada mereka dikatakan, "Bukankah kalian telah bersumpah dahulu di dunia bahwa sekali-kali kalian tidak akan binasa?"

Dan sesungguhnya mereka telah membuat makar yang besar, padahal di sisi Allah lah balasan makar mereka itu. Dan sesungguhnya makar mereka itu tidak akan mampu melenyapkan gunung-gunung. Justru makar tersebut kembali kepada mereka sendiri.

Karena itu janganlah sekali-kali kamu mengira bahwa Allah akan menyalahi janjinya kepada rasul-rasulnya, yaitu untuk menolong mereka dan membinasakan para pendustanya. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi mempunyai pembalasan.

Pada hari ketika bumi diganti dengan bumi yang lain, yaitu bumi mahsyar, dan demikian pula langit, dan mereka bangkit semuanya di padang mahsyar, berkumpul menghadap kehadirat Allah yang Maha Esa, lagi Maha Perkasa.

0: Prabu.
1: Pakaian mereka adalah dari cairan aspal yang sangat mudah terbakar, dan muka mereka ditutupi oleh api neraka.

0: Al-Quran ini adalah penjelasan yang sempurna bagi manusia, supaya mereka diberi peringatan dengannya, dan supaya mereka mengetahui bahwasanya Allah adalah sesembahan yang Maha Esa, lalu mereka menyembahnya semata, dan agar orang-orang yang berakal mengambil.
1: Dari Jalan KS Tugun Dalam, P3, 104,3, Radio Gembira Raya Jaya, program siar selanjutnya untuk Anda.

0: Setiap harian seorang Muslim sesuai tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita simak dalam Adab Islami. Adab Islami.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'du. Pendengar yang beriman, dalam Quran surat Al-Hujurat ayat yang ke-13, Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang diciptakannya manusia secara berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, dengan tujuan agar manusia bisa saling mengenal satu dengan yang lainnya. Dan manusia biasa saling mengenal ini dengan tindakan sosial yang disebut dengan pergaulan. Dan pendengar, pergaulan dalam Islam ini telah diatur pula oleh Allah Subhanahu wa taala yang difirmankan Allah di dalam sejumlah ayat di dalam Al-Qur'an. Inilah salah satu tanda kesempurnaan ajaran Islam yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia termasuk dalam soal pergaulan. Nah, pendengar yang budiman, pergaulan ini merupakan fitrah manusia sebagai makhluk sosial yang tidak mungkin ia bisa hidup sendiri. Manusia memiliki sifat tolong-menolong, saling membutuhkan satu sama lain. Dan interaksi sama manusia ini juga memiliki kemaslahatan yang besar bagi manusia itu sendiri dan juga lingkungannya. Namun, pergaulan tanpa diiringi dengan keimanan yang kokoh, ini akan mudah bagi seorang Muslim terjerumus ke dalam pergaulan yang salah. Oleh karenanya pendengar, adalah satu hal yang sangat penting bagi kita sebagai seorang Muslim untuk mengetahui adab-adab bergaul yang telah diatur dalam syariat ini, terutama di bulan Ramadan ini. Momen yang tepat sekali bagi kita untuk memilih dengan siapa kita akan bergaul. Apakah berteman dengan orang yang saleh atau bergaul dengan teman yang suka bermaksiat. Disebutkan di dalam Al-Quran, tepatnya di surat Az-Zukhruf ayat yang ke-67, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Al-akhillau yawma idzin ba'dhum li ba'dhin aduwwun illal muttaqin. Teman-teman akrab pada hari itu, yakni pada hari kiamat, sebagiannya menjadi musuh bagi sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang bertakwa. Teman-teman akrab pada hari itu, yakni hari kiamat, sebagiannya menjadi musuh bagi sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang bertakwa. Dan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, seseorang itu sesuai dengan akhlak teman dekatnya, maka hendaklah dia melihat kepada siapa dia berteman dekat. Nah, pendengar yang budiman, adapun di antara adab-adab sesama Muslim yang perlu kita ketahui, yaitu yang pertama adalah hendaknya kita pandai dalam memilih teman bergaul dan juga teman duduk yang soleh. Dari hadis Abu Hurairah tadi disebutkan bahwa seseorang itu sesuai dengan akhlak atau kebiasaan teman dekatnya, maka hendaknya kita melihat bersama siapa kita berteman. Ini maknanya pendengar, bahwa seseorang itu sesuai kebiasaan temannya, sesuai dengan tingkah laku atau gaya hidup temannya, maka hendaknya kita memperhatikan dan meneliti bersama siapa kita berteman. Barang siapa yang diridhoi agama dan akhlaknya, maka hendaklah kita berteman dengannya. Dan kalau tidak, hendaknya kita menjauhinya. Kemudian pendengar yang budiman, adab yang selanjutnya yaitu hendaknya pertemanan atau persaudaraan kita didasari cinta karena Allah. Karena kedudukan persaudaraan yang paling agung adalah ketika hal itu dilakukan karena Allah dan untuk Allah, bukan untuk mendapatkan kedudukan atau untuk mendapatkan manfaat yang segera atau yang akan datang, bukan karena untuk mendapatkan materi atau selainnya. Karena jika kita mencintai teman kita karena Allah dan persaudaraan kita karena Allah, sungguh kita telah mencapai puncak tujuan. Dan ini sekaligus agar kita berhati-hati
2: Jangan sampai kecintaan kita terselip kepentingan-kepentingan duniawi yang akan mengotori dan menyebabkan kerusakan persaudaraan kita. Jika kita mencintai teman kita karena Allah dan persaudaraan kita karena Allah, sungguh kita telah mencapai puncak tujuan. Dan ini sekaligus agar kita berhati-hati. Jangan sampai kecintaan kita terselip kepentingan-kepentingan duniawi yang akan mengotori dan menyebabkan kerusakan persaudaraan kita. Jika kita mencintai saudara kita karena Allah, maka hendaklah kita bergembira dengan janji Allah. Bergembira dengan keselamatan dari kedahsyatan hari di mana seluruh makhluk dikumpulkan pada hari kiamat, dan orang yang saling mencintai karena Allah akan dimasukkan di bawah naungan aras Zat yang Maha Perkasa. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Abu Hurairah radhiyallahu anhu pernah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, sesungguhnya Allah berfirman pada hari kiamat, di manakah orang-orang yang saling mencintai karena keagunganku? Pada hari ini aku akan menaungi mereka di dalam naunganku, di hari tidak ada naungan selain naunganku. Dan dalam hadis yang lain disebutkan bahwa beliau berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, kecintaanku sesuatu yang harus bagi orang-orang yang saling mencintai karenaku, yang duduk-duduk bersama karenaku, yang saling berkunjung karenaku, dan saling memberi karenaku. Ada satu kisah dari Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda yang artinya, ada seseorang mengunjungi saudaranya karena Allah di desa lain. Maka Allah mengirimkan kepadanya malaikat di tengah-tengah perjalanannya. Ketika malaikat tersebut datang kepadanya, dia berkata, kemana kamu hendak pergi? Maka orang itu berkata, saya ingin pergi ke rumah saudaraku di desa ini. Lalu malaikat itu pun berkata, apakah kamu mempunyai utang balas budi atas saudaramu yang ingin kamu tunaikan? Maka orang itu berkata, tidak, hanya saja saya mencintainya karena Allah. Maka malaikat itu pun berkata, sesungguhnya saya adalah utusan Allah kepadamu, bahwa Allah telah mencintaimu sebagaimana engkau mencintainya karena Allah. Nah, pendengar yang dirahmati Allah, maka sudah selayaknya bagi kita yang mencintai saudara kita karena Allah agar memberitahukan tentang hal tersebut. Dan hal ini sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pernah ada seseorang yang berada di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka seorang laki-laki lain melewatinya. Laki-laki itu berkata, ya Rasulullah, sungguh aku mencintai laki-laki ini. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya, apakah kamu telah memberitahukan kepadanya? Orang itu berkata, belum. Maka Nabi bersabda kepadanya, beritahukanlah kepadanya. Maka orang tersebut menyusulnya dan berkata, inni uhibbuka fillah, sungguh aku mencintaimu karena Allah. Maka laki-laki itu pun berkata, ahabbakallahu alladhi ahbabtanilah, semoga Allah mencintaimu yang mencintaiku karena Allah. Dan pendengar yang dirahmati Allah, juga hal-hal yang sepatutnya ada bagi kita yang saling mencintai karena Allah, agar kita mengecek diri-diri kita dan hati-hati kita waktu demi waktu, agar kita lihat apakah kecintaan ini telah tercampur dengan apa-apa yang mengeluarkan kecintaannya dari hakikatnya atau tidak. Karena kecintaan pada awalnya mungkin ikhlas karena Allah. Akan tetapi, hal itu tidak tinggal lama apabila kita lalai dan berpindah kepada persaudaraan yang mengharapkan saling bergantian memberikan manfaat. Pendengar yang budiman, kemudian ada yang selanjutnya, yaitu menampakkan senyum, bersikap lemah lembut kasih sayang kepada sesama saudara seiman. Dan paling tidak kita menjumpai saudara kita dengan wajah yang berseri-seri, bibir yang senantiasa tersenyum. Dan ini merupakan bagian dari perkara yang ma'ruf dan juga adab yang sepatutnya ditampakkan di antara kita kepada saudara kita. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, Abu Dzar radhiyallahu anhu berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadaku, "La tahqiranna minal ma'rufi syai'a walau tabassama fi wajhi akhi." janganlah seseorang itu meremehkan perbuatan ma'ruf sedikitpun, walaupun dia menjumpai saudaranya dengan wajah yang berseri-seri. Dan pendengar, sikap lemah lembut, ramah, dan kasih sayang ini merupakan hal-hal yang menguatkan ikatan persaudaraan di antara kita dan saudara kita. Imam Malik pernah meriwayatkan di dalam kitab Muwatta'nya bahwa Rasulullah SAW bersabda yang artinya, saling berjabat tanganlah kalian, karena hal itu akan menghilangkan rasa dengki. Saling memberi hadiahlah kalian, niscaya kalian akan saling mencintai dan menghilangkan kebencian. Kemudian pendengar, ada bergaul yang selanjutnya adalah disunahkan bagi kita saling memberi nasihat, dan hal ini termasuk kesempurnaan persaudaraan. Nasihat ini adalah tuntutan syar'i yang dianjurkan oleh syariat, dan nasihat merupakan bagian dari perkara yang menjadi sebab Nabi SAW membaiat para sahabatnya. Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu, ia berkata, aku membaiat Rasulullah SAW agar menegakkan sholat, menunaikan zakat, dan memberi nasihat kepada setiap muslim. Dalam hadis ini Nabi SAW menggandingkan tuntunan saling menasihati ini bersamaan dengan sholat dan zakat, yang mana keduanya merupakan bagian dari rukun Islam. Ini menunjukkan kepada kita akan besarnya kedudukan tuntunan saling nasihat menasihati tersebut. Atau seperti yang disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ad-dinu an-nasihah, agama itu adalah nasihat. Lalu para sahabat bertanya, ya Rasulullah, kepada siapakah nasihat tersebut? Maka beliau bersabda, kepada Allah

dan menunjukkan mereka kepada al-haq, yakni kebenaran, supaya mereka tahu mana yang benar dan mana yang batil. Dan berdasarkan keterangan ini pula, maka nasihat untuk para saudara kita adalah dengan tujuan untuk menyebarkan kebaikan kepada mereka, menjelaskan kebenaran kepada mereka, mengarahkan kepada mereka supaya dalam kebaikan, tidak menipu mereka, dan termasuk pula memerintahkan mereka kepada perkara yang ma'ruf, melarang mereka dari kemungkaran, walaupun hal itu terkadang menyelisihi hawa nafsu mereka atau kebiasaan mereka. Adapun menyertai mereka dalam kebiasaan mereka, bermuka manis bersama mereka di dalam agama Allah mengatasnamakan persaudaraan dengan tujuan agar mereka tidak lari, maka ini bukan bagian dari nasihat yang diperintahkan oleh Nabi kita. Memang benar adanya hikmah ini dituntut ketika memberi nasihat kepada mereka. Akan tetapi kebenaran, al-haq, ini harus dijelaskan dan diajarkan. Lebih khusus lagi apabila di antara sama saudara kita, dia mampu untuk mengerjakan hal tersebut. Nah, pendengar yang dirahmati Allah, demikianlah rubrik Adab Islami yang membahas tentang adab-adab bergaul terutama di bulan Ramadan ini yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini. Dan adapun adab-adab bergaul di bulan Ramadan yang selanjutnya, insya Allah kita akan mencoba membahas pada pertemuan berikutnya. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita umur yang panjang dan mengistiqomahkan kita dalam menuntut ilmu yang bermanfaat dan memudahkan kita dalam mengamalkan dan mendakwahkan ilmu yang telah kita dapat. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Herbal.
1: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
2: Bisa didapatkan di Radio KRC dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B, atau bisa menghubungi call center Radio KRC di nomor HP dan WA 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
1: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
3: Serius banget sih? Tahu deh yang mau nikah. Udah sampai proses apa?
4: Iya nambah, pusing sendiri jadinya. Untuk persiapan dan sebagainya, bisa diserahkan ke WO sih. Tapi ini masih ngelengkapin pemberkasan sama nentuin tanggal yang tepat.
3: Jangan lupa, LC Mil Capin ya. Sertifikatnya syarat loh buat daftar nikah.
4: Hah? LC Mil Capin? Apa itu mbak? Baru dengar.
5: LC Mil Capin adalah singkatan elektronik siap nikah dan siap hamil calon pengantin. Selain itu, ada aplikasinya juga loh, namanya LC Mil. Aplikasi ini wajib dimiliki dan diisi oleh setiap calon pengantin. Kita infoin deh, gimana cara registrasi dan mengisi kuesionernya. Pertama, mengunduh atau mendownload aplikasi LC Mil di Play Store atau App Store. Kedua, daftar akun atau registrasi dengan mengisi biodata umum seperti nomor dan foto KTP serta alamat sesuai KTP. Ketiga, verifikasi akun melalui email yang didaftarkan. Keempat, masuk ke aplikasi atau login. Kelima, mengisi kuesioner berdasarkan pemeriksaan yang sudah dilakukan di Faskes, kemudian melihat hasil kuesioner

0: itu, serahkan sertifikat ke kantor kelurahan sebagai syarat pendaftaran di KUA dan di Sdukcapil setempat. Selebihnya, LC Mil juga berisi konten edukasi terkait persiapan menikah dan hamil untuk calon pengantin. Ayo download LC Mil sekarang! Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan DPPKB Kota Samarinda dan Radio Gembira Raya Jaya.
1: Pak Hasan, banyak WhatsApp yang masuk, mereka menyampaikan diabetesnya telah sembuh tanpa minum obat-obatan lagi. Wah, ternyata penyakit gula darah bisa sembuh total ya Pak Hasan?
2: Memang diabetes ternyata bisa disembuhkan secara total. Saya melihat kerusakan organ bagi penderita diabetes itu pankreas, ginjal, limpa, hati, dan usus 12 jari. Dengan tekun saya memilih tumbuh-tumbuhan berdasarkan riset, akhirnya ketemulah racikan penyembuh diabetes. Di dalam perbaikan organ, mesti akan mengalami turun naiknya angka diabetes. Hal ini adalah biasa. Tujuan saya untuk memperbaiki organ. Ratogen khusus untuk memperbaiki pankreas. Ratogen bisa diminum di pagi hari. Diagri bersifat untuk menekan gula darah agar tidak memuncak. Diagri siang hari. Dia plus mengikat gula darah dibuang lewat BAB. Dia plus malam hari. Rata-rata 3 kapsul per botol sekali minum. Menipisnya gula di dalam darah, maka penderita akhirnya sembuh. Sekarang sudah teruji, ribuan penderita diabetes sukses. Semoga ini bisa bermanfaat bagi Van Hasan Sabila.
3: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.

0: musik dangdut hits di Radio Gembira Raya Jaya. Stay tune di 104,3 radionya Urang Samarinda.
1: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda dapatkan di beberapa apotek terdekat. Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran, Apotek 86 Jalan Trikora, dekat Simpang 4, Simpang Pasir, Palaran. Apotek Sanga-Sanga, dekat Pasar Sanga-Sanga, Apotek Anggana, Jalan Provinsi, Sungai Meriam. Apotek Lojanan, Kilometer 1, Jalan Soekarno-Hatta, Nomor 23, Lojanan Ilir. Apotek Aksa, Jalan Cipto Mangunkusumo, depan Masjid Asyuhada, Sengkote, Lojanan Ilir. Apotek Selili, Jalan Sejati, Sungai Kapi, Cabang Sungai Keledang, melalui Bapak Sutino, Jalan Hasan Basri, Gang Datu Umar, RT 10, Nomor 38. Di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan Kasubun Dalam, RT 14, Nomor 32B, Ruko Ramagiam, Lantai Dasar, Kota Samarinda. Hubungi call center untuk konsultasi dan pemesanan 0812-56-24-7494, 0812-56-24-7494.
2: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana. Salam Formulator, Dr. Andes Hasan.
3: Dari Jalan KS Tubun Dalam, Nomor 32B, Lantai 3, 104,3, Radio Gembira Raya Jaya. Program siar selanjutnya untuk Anda.

0: Van Haven Sabila yang selalu dicintai dan selalu dikenang, bahkan menjadi dekat dan akrab. Dasar alasannya adalah karena sang formulator yang satu ini sering membagikan resep kepada fan-nya dimanapun Anda berada. Nah, resep apalagikah yang akan dibagikan beliau, sang formulator Hasan Sabila? Silakan Pak Hasan.
1: Halo fan Hasan Sabila. Kalau kita melihat bahwa penderita kaki geringgingan, kesemutan, bahkan kebas dan penebalan pada telapak kaki, ini disebabkan karena darah tinggi, diabetes, dan pengapuran. Saya senang sekali kepada fan saya kalau mau membuat sendiri. Saya berikan resepnya ya. Silahkan buat sendiri. Yaitu, ambil 1 kepiting. Yang kedua, ambil 5 biji salak. Yang ketiga, ambil 15 kapulaga. Dan yang keempat adalah ambil kulit jeruk purut sebanyak 5 biji. Semua bahan setelah dicuci bersih kemudian direbus dengan air 6 gelas. Sisakan 3 gelas diminum pagi, siang, dan malam hari. Repot mau membuat sendiri? Maka produk Hasan Sabila yang sudah disediakan tinggal konsumsi, namanya adalah Yosik. Itu adalah produk yang mengatasi kaki geringgingan, kesemutan, kebas, dan penebalan pada telapak kaki maupun telapak tangan.
2: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
3: Bisa didapatkan di Radio KRG dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B.
4: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda beli di Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran, atau Apotek Anggana, Sungai Mariam, Jalan Provinsi, Sungai Mariam, Apotek Sanga-Sanga di Sanga-Sanga. Untuk informasi lebih lanjut, sahabat bisa menghubungi call center kami di 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
2: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
5: Non-stop musik dangdut hits di Radio Gembira Raya Jaya. Stay tune di 104,3 radionya orang Samarinda.
6: Belanja apa Bu hari ini?
7: Ini ya, hari ini belanja bayam, jeroan dan cumi-cumi. Nanti kalau sudah Ibu masak, pasti enak ya.
6: Lulu, ingat Bu, kolesterol dan asam urat ayah lagi tinggi. Badan terasa pegal-pegal, kaki kesemutan dan persendian terasa sakit semua Bu.
7: Ibu kan sudah beli BST ya. Mulai hari ini, Ibu sudah siapkan BST di meja. Segera minum sampai habis ya. Ingat, kolesterol dan asam urat tinggi, kalau tidak segera diobati, bisa menyebabkan diabetes, stroke, darah tinggi, gagal ginjal, dan lain-lain loh ya.
8: Jangan Anda biarkan kolesterol dan asam urat berkembang di dalam tubuh Anda. Awas, asam urat dan kolesterol bisa menyebabkan gagal ginjal, diabetes, darah tinggi, jantung, serta stroke, dan lain-lain. Jika Anda merasa nyeri dan lilu pada persendian pada jari-jari kaki, tumit dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, sering sakit kepala, sebelum komplikasi terjadi, segera atasi dengan rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Besti dibuat dari pucuk daun teh segar yang dibiarkan menjadi layu sebelum digulung, kemudian dipanaskan dan dikeringkan atau difermentasi. Manfaat Besti sudah sangat terbukti untuk menurunkan resiko kanker, mencegah jantung koroner, diabetes, stroke, dan juga bisa menurunkan kadar kolesterol dalam darah dan juga asam urat. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula dan minumlah selagi hangat-hangat panas. Seduh 1 sendok Besti 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
9: Teh kesehatan Besti isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotek, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812 56 24 07194 08125624
10: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.
11: Kabar sehat G1000 bersama Bapak Dr. Andus Hasan Sabila dari Puspita Raja Herbal.
12: Menurut kajian saya, epilepsi itu radang saraf otak. Sedikitnya oksigen, ketegangan otot berulang-ulang, kejang, pingsan, berkepanjangan, epilepsi, kurangan oksigen, vitamin B12, protein, senyawa sterol. Epilepsi bisa disembuhkan. Dari Puspita Raja, produknya namanya G1000, generasi sel 1000 sel. Pantangan yang harus kita hindari adalah alkohol, rokok, dan kopi. Pengobatan epilepsi mengisi oksigen di dalam sel otaknya, maka jangan disertakan rokok dan alkohol. Dari Puspita Raja,
13: G1000 POM TR 183318981.
12: Produknya namanya G1000.
11: Demikian tadi kabar sehat bersama Bapak Dr. Andus Hasan Sabila dari Puspita Raja Herbal.
2: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
3: Bisa didapatkan di Radio KRG dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B.
4: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda beli di Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran, atau Apotek Anggana, Sungai Mariam, Jalan Provinsi, Sungai Mariam, Apotek Sangasanga di Sangasanga. Untuk informasi lebih lanjut, sahabat bisa menghubungi call center kami di 08 12 56 24 74 94, 08 12 56 24 74 94.
2: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
14: Pak Hasan, banyak WhatsApp yang masuk. Mereka menyampaikan diabetesnya telah sembuh tanpa minum obat-obatan lagi. Wah, ternyata penyakit gula darah bisa sembuh total ya Pak Hasan?
1: Memang diabetes ternyata bisa disembuhkan secara total. Saya melihat kerusakan organ bagi penderita diabetes itu pankreas, ginjal, limpa, hati, dan usus 12 jari. Dengan tekun saya memilih tumbuh-tumbuhan berdasarkan riset, akhirnya ketemulah racikan penyembuh diabetes. Di dalam perbaikan organ, mesti akan mengalami turun naiknya angka diabetes. Hal ini adalah biasa. Tujuan saya untuk memperbaiki organ. Ratogen khusus untuk memperbaiki pankreas. Ratogen bisa diminum di pagi hari. Diagri bersifat untuk menekan gula darah agar tidak memuncak. Diagri siang hari. Dia plus mengikat gula darah dibuang lewat BAB. Dia plus malam hari. Rata-rata 3 kapsul per botol sekali minum. Menipisnya gula di dalam darah, maka penderita akhirnya sembuh. Sekarang sudah teruji, ribuan penderita diabetes sukses. Semoga ini bisa bermanfaat bagi fan Hasan Sabila.
15: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada

0: kita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
1: Bisa didapatkan di Radio KRG dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam RT14 nomor 32B atau bisa menghubungi call center Radio KRG di nomor HP dan WA 0812-56-24-74-94 0812-56-24-74-94.
0: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
2: You are listening 100% Music

0: gak sih? Kecantikan kulit akan mulai memudar saat memasuki usia 30 tahun dan akan semakin menurun saat memasuki usia 40 tahun. Secara perlahan, kulit akan mulai tampak kendur, keriput, dan berflek hitam. Namun, jangan khawatir. Kini hadir produk Puspita Raja Herbal dengan nama produk Hemba sebagai solusi untuk memperbaiki penampilan, tetap terlihat muda dan percaya diri. Dapatkan Hemba di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan Kels Tubun Dalam, RT 14 nomor 32B, Ruko Ramagem, atau di apotek terdekat yang ada di wilayah Sahabat. Info detail produk dan pemesanan hubungi call center kami di 08 12 56 24 74 94, 08 12 56 24 74 94. Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana tapi ada di mana-mana.
1: Pembangunan. Wih, bentar lagi kita mau lulusan nih. Habis ini, kamu mau kuliah di mana?
2: Aku nggak kuliah, Gin. Aku mau nikah aja. Soalnya, aku takut ntar jadi perawan tua kalau nggak cepet-cepet nikah.
1: Deh, hari gini masih mau nikah muda. Nggak zamannya, Wih. Kuno. Kuliah dong biar sukses. Lagian, nikah muda itu beresiko loh.
2: Resikonya apa, Gin?
1: Resikonya, karena masih labil ekonomi dan mental, sering terjadi KDRT dan perceraian. Terus, terjadi kematian ibu melahirkan pada usia muda, maupun bayi yang dilahirkannya. Mau kamu kayak gitu itu, Wi?
2: Ih, serem. Nggak mau, Gin. Ya udah deh, aku mau kuliah aja kalau gitu, biar lebih terencana semuanya. Yang

0: diserahkan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Samarinda.
1: Pendengar, berikut ini adalah kesaksian yang telah mengkonsumsi Besti. Saya dengan Ratih. Setelah mengonsumsi teh Besti, badan terasa enak, rasa kaku persendian hilang, dan bangun tidur rasanya seger badan. Anda merasa nyeri dan lidu pada persendian, pada jari-jari kaki, tumit, dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, dan sering sakit kepala? Sebelum komplikasi terjadi, segera Anda atasi dengan rutin minum Besti. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan, dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
2: Teh kesehatan Besti. Isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B, Kota Samarinda. Atau di apotek, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-74-94 0812-56-24-74-94
1: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.
3: Di Jalan KS Tubun Dalam, nomor 32B, lantai 3, 104,3, Radio Gembira Raya Jaya. Program siar selanjutnya untuk Anda.

0: Hits di Radio Gembira Raya Jaya. Stay tune di 104,3 radionya orang Samarinda.
1: Inilah kesaksian nyata pengguna teh hitam pasti.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selama ini saya mengeluhkan rasa sakit pada sendi kaki dan tangan. Rasanya cimbe-cimbe, tapi alhamdulillah setelah saya mengonsumsi pasti, nyeri-nyeri pada kaki dan tangan sudah berkurang dan badan terasa enak. Pasti memang jos.
3: Teh kesehatan Besti, isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-7494, 0812-56-24-7494.
4: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.
5: Kawan, penyakit yang kerap kali diderita dan dikeluhkan banyak orang, khususnya mereka yang berusia di atas 40 tahun, adalah munculnya kolesterol tinggi, asam urat, darah tinggi, dan bahkan pada kondisi kronis bisa berisiko jantung, koroner, atau bahkan diabetes. Keluhan ini tentu saja jangan dianggap sepele, karena kalau dibiarkan tanpa pengobatan bisa terjadi komplikasi akut. Nah kawan, untuk mengatasi keluhan tadi, sejati ini bisa diatasi dengan mengkonsumsi rutin produk herbal. Namanya Besti, yang diracik dari teh hitam pilihan yang memiliki khasiat untuk penyembuhan kolesterol, asam urat, darah tinggi, risiko jantung koroner. Karena kandungan Besti ini, setiap kali diminum 2 gelas setara dengan 7 gelas jus jeruk, 12 jus apel, dan mengandung banyak vitamin C dan D. Produk yang sudah berbadan POM ini telah teruji dan terbukti khasiatnya. Nah, untuk cara penyeduhannya adalah, siapkan air 400 ml, panaskan hingga mendidih. Kemudian masukkan 1 sendok kecil Besti ke dalam gelas, lalu tuangkan air mendidih ke dalam gelas. Biarkan ampas Besti sampai mengendap. Tunggu sampai hangat-hangat panas, lalu minumlah 1 gelas sampai habis. Nah, ampas Besti ini bisa digunakan juga untuk masker kecantikan wajah, lebih adem dan cantik. Kawan, Besti ini sangat efektif untuk menurunkan kadar kolesterol total 8% dan kolesterol LDL atau kolesterol jahat hingga 11% setelah mengkonsumsi 1-2 minggu. Dan Besti ini juga cocok untuk mereka yang memiliki kadar kolesterol normal tetapi ingin melakukan pencegahan karena tidak ada efek sampingnya, karena aman dan berbahan alami.
3: Teh kesehatan Besti, isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT14, nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan

0: sih ngelengkapin pemberkasan sama nentuin tanggal yang tepat.
1: Jangan lupa LC mil capin ya. Sertifikatnya syarat loh buat daftar nikah.
0: Hah? LC mil capin? Apa itu Mbak? Baru dengar.
2: LC mil capin adalah singkatan elektronik siap nikah dan siap hamil calon pengantin. Selain itu, ada aplikasinya juga loh. Namanya LC mil. Aplikasi ini wajib dimiliki dan diisi oleh setiap calon pengantin. Kita infoin deh, gimana cara registrasi dan mengisi kuesionernya. Pertama, mengunduh atau mendownload aplikasi LC mil di Play Store atau App Store. Kedua, daftar akun atau registrasi dengan mengisi biodata umum seperti nomor dan foto KTP serta alamat sesuai KTP. Ketiga, verifikasi akun melalui email yang didaftarkan. Keempat, masuk ke aplikasi atau login. Kelima, mengisi kuesioner berdasarkan pemeriksaan yang sudah dilakukan di Faskes, kemudian melihat hasil kuesioner serta unduh sertifikatnya. Lalu, serahkan sertifikat ke kantor kelurahan sebagai syarat pendaftaran di KUA dan di Sdukcapil setempat. Selebihnya, LC mil juga berisi konten edukasi terkait persiapan menikah dan hamil untuk calon pengantin. Ayo download LC mil sekarang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan DPPKB Kota Samarinda dan Radio Gembira Raya Jaya.

0: Beh, nyamannya baca koran sampai lupa teman di sebelah.
1: Maafan, berita-beritanya mantap betul ini, lengkap lagi.
0: Coba kulihat. Oh, koran Kaltim, pantas aja usahaku ini ada iklannya di koran Kaltim.
1: Wih, pantas laris manis, mantap memang.
2: Surat kabar harian Koran Kaltim, terbit lebih pagi dengan sajian berita-berita aktual seputar Kalimantan Timur dan tersebar di seluruh wilayah kabupaten kota di Kalimantan Timur. Merangkum berbagai peristiwa yang disajikan secara lengkap kepada pembaca setia, mulai liputan politik, kriminal, ekonomi dan bisnis, olahraga, hingga infotainment. Koran Kaltim, koran referensi semua kalangan. Untuk apa pilih yang lain? Semua sudah tersaji lengkap hanya di Koran Kaltim. Segera hubungi kami untuk iklan dan pemasangan. Biro Samarinda, Jalan Basuki Rahmat nomor 36 Samarinda. Telepon 0541-742-802. Biro Tenggarong, Jalan Jelawat, RT 18 Kelurahan Timbau. Telepon 0541-661-811. Atau bisa melalui website di www.korankaltim.com. Koran Kaltim, cerdas bersama rakyat.

0: minum 3 kapsul pagi dan sore. Diagre,
1: Puspita,
0: Raja Herbal.
2: Hidup sehat alami dengan Puspita Raja Herbal.
3: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
4: Bisa didapatkan di Radio KRG dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B, atau bisa menghubungi call center Radio KRG di nomor HP dan WA 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
3: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
5: Pak Hasan, banyak WhatsApp yang masuk, mereka menyampaikan diabetesnya telah sembuh tanpa minum obat-obatan lagi. Wah, ternyata penyakit gula darah bisa sembuh total ya Pak Hasan?
6: Memang diabetes ternyata bisa disembuhkan secara total. Saya melihat kerusakan organ bagi penderita diabetes itu pankreas, ginjal, limpa, hati, dan usus 12 jari. Dengan tekun saya memilih tumbuh-tumbuhan berdasarkan riset, akhirnya ketemulah racikan penyembuh diabetes. Di dalam perbaikan organ, mesti akan mengalami turun naiknya angka diabetes. Hal ini adalah biasa. Tujuan saya untuk memperbaiki organ. Ratogen khusus untuk memperbaiki pankreas. Ratogen bisa diminum di pagi hari. Diagri bersifat untuk menekan gula darah agar tidak memuncak. Diagri siang hari. Dia plus mengikat gula darah dibuang lewat BAB. Dia plus malam hari. Rata-rata 3 kapsul per botol sekali minum. Menipisnya gula di dalam darah, maka penderita akhirnya sembuh. Sekarang sudah teruji, ribuan penderita diabetes sukses. Semoga ini bisa bermanfaat bagi Van Hasan Sabila.
7: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
8: Van Hasan Sabila yang selalu dicintai dan selalu dikenang, bahkan menjadi dekat dan akrab. Dasar alasannya adalah karena sang formulator yang satu ini sering membagikan resep kepada fan-nya dimanapun Anda berada. Nah, resep apalagikah yang akan dibagikan beliau, sang formulator Hasan Sabila? Silakan Pak Hasan.
6: Halo fanku Hasan Sabila, dimanapun Anda berada, kini saya hadir lagi bersama Anda yang sedang asik mendengarkan radio. Kali ini saya akan memberikan resep untuk stroke. Di mana saudara-saudara kita yang lagi stroke, tidak bisa jalan, tidak bisa beraktivitas, inilah resepnya. Ambil 5 biji durian atau pungge, ambil 1 genggam daun pegagan, dan ambil lagi biji mahoni sebanyak 5 biji. Semua bahan setelah dicuci bersih, kemudian direbus dengan air 7 gelas, sisakan 3. Diminum pagi, siang, dan sore. Selamat sahabatku yang sedang menderita stroke, saya hanya bisa berdoa semoga cepat sembuh dan bisa beraktivitas. Produk untuk stroke adalah Blins. Jika kita kesulitan untuk mencari bahan, silakan belilah Blins, spesial produk stroke, tersedia di apotek dan di radio.
3: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
4: Bisa didapatkan di Radio KRG dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B.
9: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda beli di Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran, atau Apotek Anggana, Sungai Mariam, Jalan Provinsi, Sungai Mariam, Apotek Sangasanga di Sangasanga. Untuk informasi lebih lanjut, sahabat bisa menghubungi call center kami di 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
3: Puspita Raja Herbal. Kami tidak kemana-mana, tapi

0: Samarinda Raya Jaya FM, radionya orang Samarinda.
1: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda dapatkan di beberapa apotik terdekat. Apotik Palaran, depan dealer Yamaha Palaran, Apotik 86 Jalan Trikora, dekat Simpang 4 Simpang Pasir Palaran. Apotik Sanga-Sanga, dekat Pasar Sanga-Sanga, Apotik Anggana Jalan Provinsi Sungai Meriam. Apotik Lojanan, Kilometer 1 Jalan Soekarno-Hatta Nomor 23 Lojanan Ilir. Apotik Aksa, Jalan Cipto Mangunkusumo, depan Masjid Asyuhada Sengkote, Lojanan Ilir. Apotik Selili, Jalan Sejati, Sungai Kapi, Cabang Sungai Keledang, melalui Bapak Sutino, Jalan Hasan Basri, Gang Datuk Umar, RT 10, Nomor 38. Atau di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan Kasubun Dalam, RT 14, Nomor 32B, Ruko Ramagiam, Lantai Dasar, Kota Samarinda. Hubungi call center untuk konsultasi dan pemesanan 0812-56-24-7494, 0812-56-24-7494.
2: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana. Salam Formulator, Dr. Andes Hasan Sapila.
0: Non-stop musik dangdut hits di Radio Gembira Raya Jaya. Stay tune di 104,3 radionya orang Samarinda.
3: Pendengar, berikut ini adalah kesaksian yang telah mengkonsumsi Besti. Saya dengan Ratih, setelah mengonsumsi teh Besti, badan terasa enak, rasa kaku persendian hilang, dan bangun tidur rasanya seger badan. Anda merasa nyeri dan lidu pada persendian, pada jari-jari kaki, tumit, dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, dan sering sakit kepala? Sebelum komplikasi terjadi, segera Anda atasi dengan rutin minum Besti. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
1: Teh kesehatan Besti, isi 80 gram dengan harga Rp150.000. Bisa Anda dapatkan di Radio Gembira Raya Jaya, Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, Nomor 32B, Kota Samarinda, atau di apotik, toko herbal, serta agen mitra Radio GRJ. Untuk informasi dan pemesanan, silakan hubungi telepon atau WhatsApp 0812-56-24-7494, 0812-56-24-7494.
3: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.
4: Fan Hasan Sabila yang selalu dicintai dan selalu dikenang, bahkan menjadi dekat dan akrab. Dasar alasannya adalah karena sang formulator yang satu ini sering membagikan resep kepada fan-nya dimanapun Anda berada. Nah, resep apalagikah yang akan dibagikan beliau, sang formulator Hasan Sabila? Silakan Pak Hasan.
5: Halo fan Hasan Sabila. Kalau kita melihat bahwa penderita kaki geringgingan, kesemutan, bahkan kebas dan penebalan pada telapak kaki, ini disebabkan karena darah tinggi, diabetes, dan pengapuran. Saya senang sekali kepada fan saya kalau mau membuat sendiri. Saya berikan resepnya ya, silahkan buat sendiri. Yaitu, ambil 1 kepiting. Yang kedua, ambil 5 biji salak. Yang ketiga, ambil 15 kapulaga. Dan yang keempat adalah ambil kulit jeruk purut sebanyak 5 biji. Semua bahan setelah dicuci bersih, kemudian direbus dengan air 6 gelas. Sisakan 3 gelas diminum pagi, siang, dan malam hari. Repot mau membuat sendiri? Maka produk Hasan Sabila yang sudah disediakan, tinggal konsumsi, namanya adalah Yosik. Itu adalah produk yang mengatasi kaki geringgingan, kesemutan, kebas, dan penebalan pada telapak kaki maupun telapak tangan.
2: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.
6: bisa didapatkan di Radio KRG dengan alamat Jalan KS Tubun Dalam, RT 14, nomor 32B.
7: Produk Puspita Raja Herbal bisa Anda beli di Apotek Palaran, depan dealer Yamaha Palaran, atau Apotek Anggana, Sungai Mariam, Jalan Provinsi, Sungai Mariam, Apotek Sangasanga di Sangasanga. Untuk informasi lebih lanjut, sahabat bisa menghubungi call center kami di 0812-56-24-74-94, 0812-56-24-74-94.
2: Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana.